2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Berita pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Semarang ya?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna, gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba, gitu. Jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia, gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan, ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program, tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang... nilainya itu kan fantastis ya, 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan, serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkembangan.

0: kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Baik, benar, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Jangan lupa bahagia juga. Oke. Dan pernah di kebersamaan untuk Jambi pagi di Senin pendengar 21 September 2026. Kembali kita bersama dalam opini publik pendengar ini terkait dengan menjaga stabilitas harga bahan-bahan pangan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu gerakan pangan murah. Nah, silakan apa opini Anda pendengar di line telepon kami, Anda bisa bersama di 0811 6707 8850 ya. Silakan di 0811 6707 8850 untuk bersama dalam opini pagi ini pendengar terkait dengan menjaga stabilisasi harga kebutuhan pangan, pemerintah menggelar gerakan pangan murah. Anda kami nantikan di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di Jambi pagi ini 0811 6707 8850. Selamat pagi.
1: 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada.
0: Baik, di line telepon kami pendengar silakan 0811 6707 8850 ya. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Silakan di line telepon 0811 6707 8850 untuk bersama dalam opini ini terkait dengan gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga begitu ya, agar harga-harga pangan ini tetap stabil, pemerintah melakukan gerakan pangan murah ya. Silakan di line telepon kami. Halo, selamat pagi.
1: 1, 3 atau 5 untuk.
0: Baik. Ya, di line telepon 0811 6707 8850 Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar untuk bersama di pagi hari ini ya, untuk opini publik. Di line telepon kami pendengar silakan 0811 6707 8850 untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini terkait dengan gerakan pangan murah. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini di Bayu?
2: Cuaca mendung.
0: Mendung atau kabut?
2: Enggak tahu ya, malam itu ada gerimis bersini, Mbak.
0: Oh, udah ada gerimis, alhamdulillah.
2: Kesek-kesek gitu aja kan.
0: Iya. Yeah.
2: Angin ini terbesar, Mbak. Tapi enggak jadi hujan gitu, nah.
0: Oh, gitu. Enggak jadi
2: tapi
0: hujan.
2: Tapi kayaknya dari Jambi arahnya sini, Mbak, dingin-dingin anginnya kan.
0: Oh, gitu ya.
2: Baik. Mungkin Mbak Usin ntar mau ngirim lah besok ke sini kan.
0: Iya, kami di sini masih kabut asap ini. Masih
2: tahu mendung ini, Mbak. Matahari jam 7 belum muncul ini.
0: Oh, anak-anak masih belajar di rumah ini, belum ke sekolah.
2: Enggak, masih sekolah, Mbak. Belum berangkat gitu.
0: Oh, kami di sini PJJ lagi.
2: Oh.
0: Iya, karena kabut asapnya masih cukup tebal.
2: Masih tebal ya.
0: Baik, gerakan pangan murah, silakan apa opininya?
2: Yang jelas pada intinya kalau pangan murah bisa membantu masyarakat kecil juga kan, Mbak. Dengan ekonomi yang tidak berhenti karena kabut asap ini, jadi bekerja kurang pas lah kan.
0: Betul.
2: Kita hati-hati cara bekerjanya. Jadi gimana ya masalah pangan ini? Untung pemerintah bisa membantu dengan pangan murah tadi.
0: Yeah.
2: Iya, Mbak. Tapi kalau tanpa murah tadi, kasihan masyarakat, Mbak. Kerja nggak seharian istrinya nggak full kan? Oh, kita harus kerja enak, berhubung kabut asap, jadi berhenti. Karena kesehatan tadi. Tapi alhamdulillah lah, kalau pemerintah membantu dengan pangan murah tadi, jadi bisa membantu masyarakat, kan?
0: Ya.
2: Nah, itu aja Mbak Uti ya.
0: Terima kasih.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih kami nantikan Anda, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811 6707 8850 ini terkait dengan gerakan pangan murah menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kebutuhan pangan bagi masyarakat tentunya. Di line telepon 0811 6707 8850 Anda bisa bersama kami terkait dengan gerakan pangan murah ini bertujuan untuk stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya, Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar untuk opini di kebersamaan edisi hari ini untuk 21 September 2026. Baik, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana di sana? Masih baik-baik saja atau sudah semakin tebal asapnya?
3: Sekarang sudah baik, Mbak. Sudah nggak ada asap.
0: Sudah nggak ada asap di sana?
3: Iya. Masalahnya tadi pagi jam 4 sini krimis. Sekarang asapnya sudah nggak ada kayaknya.
0: Oh, alhamdulillah. Baik, silakan. Gerakan pangan murah, apa opininya? Iya.
3: Kalau menurut pendapat saya, kalau krim itu tidak daripada gerakan pasar murah, saya lebih baik PLN, subsidi listrik, jadi merata. Masalahnya masyarakat kita kan sekarang sudah rata-rata pakai PLN, Mbak. Kalau subsidi listrik itu sampai ke desa-desa pun dapat semua yang ampernya kelas rendah gitu kan. Gerakan pasar murah itu yang dekat-dekat aja yang mendapatkan, nggak perkampungan. Tapi kalau ada subsidi listrik, kemungkinan seluruh masyarakat Jambi yang memang benar-benar kapasitas apa meternya rendah itu mendapat subsidi, mungkin bisa merata.
0: Di Mandiangin belum pernah ada pasar murah.
3: Ya, di Mandiangin di kecamatan, nanti nggak masuk ke desa ya, percuma.
0: Oh, gitu.
3: PLN kan sudah masuk ke desa-desa.
0: Ya.
3: Itu walaupun di kecamatan kan berapa kriter orang. Sementara penduduknya ratusan ribu. Kita jalan, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih baik kalau misalnya listrik yang disubsidi begitu ya, karena kalau listrik sampai ke desa-desa, sampai ke rumah-rumah warga bahkan begitu. Jadi iya, masih di line telepon kami pendengar, silakan 08 11 67 07 88 50 ya untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini pendengar terkait dengan gerakan pangan murah. Jadi harganya dijual lebih murah, ya lebih murah 1000 atau lebih murah 500, pokoknya lebih murah begitu ya. Oke, selamat pagi.
4: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekolah hari ini atau masih libur? Masih di rumah saja, PJJ?
4: Libur, Mbak, kan satu provinsi ini singkatnya libur lah.
0: Satu provinsi libur.
4: Kalau hujan, Mbak, tadi malam, Mbak, subuh, Mbak.
0: Hujan?
4: Lumayan, Mbak, ringan ke sedang.
0: Iya, tapi artinya kabut asapnya sudah berkurang?
4: Berkurang, Mbak, berkurang. Sini juga sejuk, Mbak, dingin.
0: Oh, tapi masih ini, belajar di rumah? PJJ
4: ya,
0: masih?
4: Oh, masih. Baik. Jam 3:30 hujan ringan, jam 5-an itu hujannya lumayan, Mbak, sedang, Mbak.
0: Baik, baik. Silakan apa nih gerakan pangan murah?
4: Gerakan. Ya, bagus sekali, Mbak, gerakan pangan murah ini kan membantu masyarakat ekonomi lemah, Mbak. Pada salah dulu tuh kan, kalau dulu setahu saya tuh dipilih-pilih dari RT, Mbak, seperti kupon gitu kan.
0: Oh iya.
4: Nah, seperti kupon tuh dipilih-pilih masyarakat. Tiap RT itu ada berapa orang, 10-20 orang gitu kan.
0: Iya.
4: Kecuali masyarakatnya misalnya ada ini, ada masih ada beras, minyak, dioper ke orang lain, kadang kayak gitu. Dikasih ke orang lain, ada kupon gini gitu kan. Ya, itu sangat setuju sekali, Mbak, ini itu sangat membantu sekali untuk masyarakat ekonomi lemah.
0: Baik.
4: Karena kan sudah ini ya, bahan pokok sudah pada naik semua. Jadi sangat sangat baik sekali ya. Kalau bisa kan sampai ke pelosok-pelosok juga, Mbak. Sampai ke pelosok, sampai desa-desa juga kan.
0: Iya.
4: Kalau ini kan biasa di kelurahan, Mbak. Kalau di kelurahan.
0: Oh, ada
4: bahan-bahan pangan ya.
0: Sampai kelurahan ya. Pernah kita belanja di pasar murah?
4: Belum pernah, Mbak. Kalau dulu ada, Mbak. Dulu udah lama, Mbak. Dulu ada, tapi sekarang ini dialihkan kayak di kantor kelurahan, Mbak.
0: Baik.
4: Di kantor kelurahan kata itu kan dikasih dari RT gitu kan, kasih kupon. Nah, ini untuk belanja sekian harganya. Kasih tahu kan misalnya minyak, beras gitu kan. Gula biasa gitu kan. Nah, ini sekian belajarnya gitu. Dan juga kita bisa nyiapin uangnya langsung dari rumah gitu kan. Biasanya seperti itu, Mbak, untuk gerakan pangan murah ini, Mbak. Jadi saya setuju sekali, Mbak, ini. Mudah-mudahan kalau bisa kan, kalau tiap bulan kayaknya tidak mungkin, Mbak, ya. Jadi 3 bulan sekali mungkin kan.
0: Iya.
4: 3 bulan sekali. Kalau subsidi listrik, Mbak, itu kan sudah ke negara juga kan. Itu sudah dari subsidi semua kan, dari negara juga semuanya kan. Nah, itu aja lah, Mbak, ya. Mudah-mudahan terus berlanjut lah, Mbak, ya.
0: Baik,
4: jangan pas sudah masih asap aja gitu kan, Mbak, ya. Pas sudah ada musim apa kabut kebakaran, ada baru ada gerakan pangan murah. Kalau bisa kan rutin gitu, Mbak.
0: Rutin ya.
4: Itu aja, Mbak Uci. Assalamualaikum, Mbak Uci.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua tetap sehat walafiat. Ya, karena memang ISPU ini masih rendah ya, masih dalam kategori tidak sehat, sehingga PJJ juga masih diterapkan ya di Kota Jambi. Tanjung Jabung Barat juga ternyata begitu ya melaksanakan PJJ karena kondisi di sana malah ISPU-nya berbahaya ya, indikasinya di atas 300 begitu ya, ada bahkan sampai 500. Ya, benar, masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk bersama kami di 0811-6707-8850 ya. Halo, selamat pagi.
1: Iya.
0: Baik, di line telepon Pro 1 RRI Jambi, pendengar, untuk bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk opini pagi hari ini, pendengar, terkait dengan gerakan pasar murah atau gerakan pangan murah begitu yang diselenggarakan oleh pemerintah ini untuk menjaga stabilitas harga dan juga kebutuhan pangan bagi masyarakat. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi, pendengar, Anda bisa bersama 0811-6707-8850.

Baik, pernah Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk opini pagi hari ini pendengar terkait dengan gerakan pangan murah ya. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk jaga stabilitas harga pangan dan juga keberadaan dari bahan pangan itu sendiri. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi Anda masih bisa menghubungi kami di 0811-6707-8850 untuk kebersamaan di edisi Senin 21 September 2026.

Pendengar, dalam kegiatan gerakan pangan murah ini biasanya kebutuhan pokok yang dijual ini dengan kisaran harga di bawah pasaran ya, seperti menjual beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian juga ada minyak goreng, ada gula pasir, kemudian juga ada aneka produk lainnya ya. Ini biasanya bekerja sama dengan toko daging Indonesia atau mitra lokal, ada daging, ada produk protein lain begitu ya. Biasa ada nugget, ada apa ya, sosis kayak gitu ya. Juga ada cabai, bawang, sayuran segar hasil tani lokal. Nah, biasanya memang boleh belanjanya terbatas juga ya, seperti gerakan pangan murah yang kemarin dilaksanakan dalam rangka hari radio di halaman RRI Jambi. Itu kalau beli minyak goreng hanya boleh beli 2 kilo satu orang. Nah, jadi kalau misalnya satu keluarga itu hadir 6 orang, ya kali aja 6 kali 2. Bisa begitu ya. Karena memang per orang begitu mencatatnya, bukan per kakak ya. Oke, di line telepon kami pendengar Anda bersama di 0811-6707-8850 ya, dalam gerakan pangan murah. Ini menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan keberadaan bahan pangan tersebut juga di pasaran.

dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan ya, terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi ini punya target pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar selama tahun ini 2026 ini akan mencapai sekitar 500 kegiatan, dan target ini merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan ini juga merupakan peningkatan jumlah kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pangan murah di tengah masyarakat. Ya, pada tahun 2025, pendengar, untuk kegiatan gerakan pangan murah ini sudah mencapai sekitar 300 kegiatan. Dan ini menjadi dasar untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan gerakan pangan murah di tahun 2026 ini. Ditargetkan akan mencapai sekitar 500 kali gerakan pangan murah. Ada mitra juga yang digandeng tentu dalam pelaksanaan gerakan pangan murah oleh pemerintah Provinsi Jambi ini, seperti Bulog dan juga Kampung Daging Indonesia. Iya, maksudnya Toko Daging Indonesia ya, karena memang ini juga menjadi salah satu mitra begitu dari pemerintah Provinsi Jambi bersama Bulog untuk menggelar yang namanya gerakan pangan murah. Jadi ada 500 kali ya untuk kegiatan gerakan pangan murah selama tahun 2026. Baik, benar, terima kasih Anda yang bersama kami dalam opini publik pagi hari ini terkait dengan gerakan pangan murah ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan. Masih akan diperbincangkan bersama dengan narasumber terkait tentunya, pendengar, di kebersamaan untuk edisi Senin 21 September 2026. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya, dan ikuti juga nanti dialog Jambi Menyapa Pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dan selamat beraktivitas.

0: Baik, pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk selanjutnya ada rekan Rizky Amalia, pendengar, hadir untuk Anda dalam dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam dialog Jambi pagi hari ini di Senin 21 September 2026 di dialog Jambi Menyapa yang akan memperbincangkan terkait tema kita menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Provinsi Jambi. Dan tadi sudah diawali dengan opini publik, dan bagi Anda yang ingin berinteraksi pendengar di dalam dialog Jambi Menyapa ini dapat menghubungi di line telepon 0811 6707 8850. Dan untuk memperbincangkan seperti apa ketersediaan ataupun upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Jambi ini, saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Pak Ahmad Mujadzad Pakihudin selaku manajer supply chain dan pelayanan publik Perumbulok Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lili dan para pemirsa.
2: Iya, sehat ya Pak ya?
3: Sehat, siap, Bu.
2: Ya, alhamdulillah. Sehat dulu ya, Pak, ya.
3: Iya, Bu.
2: Baik, Pak. Mungkin langsung saja terkait tema kita ini untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Provinsi Jambi. Sejauh ini mungkin disampaikan dulu dari Bulog seperti apa untuk kondisi terkini dari ketersediaan stok yang tersimpan di gudang Bulog saat ini untuk di wilayah Provinsi Jambi, Pak. Silahkan.
3: Iya, terima kasih. Perumbulok Tanggul Jambi sendiri tersebar di 5 kantor cabang kami dan satu kantor kanwil, di mana stok beras medium kita yang untuk SBAP dan bantuan pangan, untuk stok per hari ini ada sekitar 2.500 ton, dan masih ada yang dalam perjalanan akan masuk sekitar 9.400 ton, sehingga total nanti stok kita ada di angka 11.968 ton. Kemudian untuk beras komersial kita punya, kemudian ada jagung 201 ton 912 kilo, kemudian ada gula 6 ton, ada minyak goreng kita sekitar 528 ton, kemudian ada tepung terigu sekitar 500 kilo, dan komoditi gabah, gitu Mbak.
2: Iya, yeah. Sejauh ini apakah dengan yang disampaikan itu mencukupi untuk kebutuhan wilayah Provinsi Jambi nih Pak?
3: Ya, jadi untuk penyaluran yang dilakukan Bulog untuk dalam rangka menjaga stabilisasi harga ada beberapa kegiatan, Mbak. Ada kita namanya penyaluran beras SPHP. Beras SPHP itu beras yang kita jual ke pedagang dengan harga 11.3, kemudian ya nanti para pedagang atau pengecer maksimal menjual ke konsumen itu di harga HET yaitu 13.100. Itu kita keluarkan tiap hari itu rata-rata sekitar 150 sampai 200 tonan. Jadi dengan stok ini sekitar 2.500, jadi untuk 100 hari ke depan masih aman, gitu Mbak. Apa itu beras kita. Kemudian jadi untuk 2 bulan ke depan masih aman stok beras kita. Kemudian untuk komoditi lain seperti beras komersial, kita terus lakukan pengadaan dan kita kemas untuk menjual beras komersial atau beras premium. Kemudian untuk minyak goreng kita sendiri, kita juga stoknya masih banyak, Mbak, ya, sekitar 528 ton. Dan terus kita lakukan pengadaan tiap minggu dari PT Kunetunggal untuk menyuplai minyak kita KTN di pasar-pasar tradisional. Jadi untuk ketersediaan stok untuk 1 bulan ke depan masih aman, Mbak.
2: Iya, baik. Iya, artinya sejauh ini untuk 100 hari ke depan ini aman ya, Pak, ya? Untuk ketersediaan beras dan beberapa komoditi lain yang disampaikan tadi. Ya, kalau upaya apa saja mungkin yang dilakukan Bulog mungkin bersama pemerintah Provinsi Jambi untuk menjaga stabilisasi harga pangan ini, Pak, agar tetap stabil?
3: Jadi, kegiatan-kegiatan kita untuk menjaga harga terutama beras dan minyak ini agar terus stabil, kita setiap hari menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita ke pasar-pasar tradisional seperti Pasar Angludo, Talang Banjar, Pasar Sengeti maupun Pasar pelamat tinggi di Batang Hari dan di semua kabupaten di seluruh provinsi juga kita supply beras SPHP dan minyak kita. Mm-hmm. Kemudian selain itu kita juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kemasan 10 kilo, satu penerima bantuan manfaat itu mendapatkan 3 sak atau 3 karung 30 kilo. Itu kita salurkan di bulan Juli, Agustus, September ini dan akan kita teruskan di bulan Oktober, November, Desember. Beras bantuan pangan itu. Ya. Kalau beras bantuan pangan gratis, kalau SPHP itu kita jual ke pedagang pengecer dengan harga 11.3, kemudian biasanya dijual kembali dengan harga rata-rata ya di harga 12.000 per kilo. Kemudian selain itu minyak kita juga kita gelontorkan tiap hari ke pasar-pasar tradisional untuk mencukupi stok di pasar-pasar tradisional maupun statistik. Dan selain itu kita juga melakukan gerakan pangan murah atau operasi pasar bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten, Kota maupun dengan Dinas Perdagangan Provinsi, Kabupaten maupun Kota kita gencar melakukan gerakan pangan murah.
2: Iya. Kalau untuk gerakan pangan murah ini sendiri Pak, seperti apa mekanismenya? Apakah memang masyarakat yang meminta untuk dilakukan gerakan pangan murah atau memang ada titik-titik yang menjadi strategi dari Bulog bersama dinas terkait mungkin untuk melaksanakannya? Atau mungkin dari Bulog sendiri ada menggelar OP-nya sendiri nih Pak?
3: Iya, jadi gerakan pangan murah ini selain ada permintaan ya dari instansi seperti Kabupaten maupun mau Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Kota maupun Provinsi dan Dinas Perdagangan, Bulog juga rutin melakukan gerakan pangan murah ini ke kegiatan-kegiatan seperti Car Free Day atau di apa itu kegiatan-kegiatan misalkan HUT TNI, HUT Bayangkara maupun HUT apa itu Adiaksa, kita juga aktif melakukan kegiatan gerakan murah. Jadi selain ada permintaan ya dari instansi seperti dinas apa maupun Pemprov, kita juga rutin melakukan kegiatan ini di gudang Bulog sendiri. Kita juga kalau pagi ada stand itu Bulog siaga itu yang kita menjual beras dan minyak kita. Nah, tapi biasanya mulai pagi sampai karena komoditinya terbatas ya sampai mungkin sampai habis gitu ya seperti yang tadi gitu.
2: Iya, baik. Selain artinya tadi disampaikan selain dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan harga ini, Bulog juga menggelar gerakan pangan murah ataupun operasi pasar sendiri dari internal dari yang dilakukan oleh Bulog sendiri juga dilakukan penyaluran bantuan pangan. Nah, untuk bantuan pangan ini sendiri, Pak, ini kan tadi sedang berjalan ya Juli Agustus sampai September. Seperti apa mungkin untuk realisasinya, Pak?
3: Untuk realisasinya untuk realisasinya sendiri penyerahan ke desa atau kelurahannya sudah 100%, namun penerima bantuannya masih 73%. Jadi berasnya sudah kita salurkan ke desa atau ke kelurahan, cuma diterima oleh penerima bantuannya baru sekitar 73,21%. Jadi masih proses ini, semoga sampai akhir September ya, 30 September, semua penerima bantuan beras ini akan sudah menerima seluruhnya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi di bulan Oktober, November, Desember untuk penyaluran bantuan pangan beras berupa beras ini.
2: Ya. Untuk jumlah penerimanya ini setiap periode sama ya Pak ya? Berapa banyak ini?
3: Itu tergantung data dari kalau Bulog hanya menyalurkan ya, membagikan ke penerimaan. Jadi data itu semuanya dari DTSEN, Kemensos ya, dari data Tunggal Sosial. Jadi kita hanya menyalurkan sesuai data itu ya.
2: Kalau untuk wilayah Provinsi Jambi berapa banyak Pak yang menerima bantuan pangan ini yang terdata dari Bulog sendiri?
3: Untuk seprovinsi Jambi, penerima bantuannya sejumlah 367.698 penerima bantuan. Atau kuantum berasnya kalau kita kalikan 30 kilo, kan satu orangnya dapat 30 kilo, sekitar 11.030.940 kilogram.
2: Iya. Yeah. Dan itu langsung diberikan satu penerima keluarga penerima bantuan ini langsung tiga ya Pak ya, artinya ada 30 kilo beras dengan minyak ya Pak ya?
3: Iya, 30 kilo ya. Nggak, kalau yang bulan Juli, Agustus, September ini sama nanti seterusnya itu hanya beras 3 karung atau 30 kilo ya.
2: Karena sebelumnya ada dapat bantuan minyak juga ya Pak ya, minyak kita ya Pak ya.
3: Ya, sebelumnya minyak kita. Kemarin kan karena perintah dari Menteri Menko Pangan kan, karena kalau Bulog menyalurkan minyak kita untuk bantuan pangan, maka suplai minyak kita dari produsen ke pasar itu akan berkurang karena diserap untuk bantuan pangan, sehingga nanti malah ketersediaan stok minyak kita di pasar malah langka, kurang gitu Pak. Makanya pembantuannya hanya berupa beras 3 karung ini.
2: Baik, baik. Iya, Pak, ini kan selain Bulog kan juga menyediakan beras premium ya Pak ya. Artinya selain beras SPHP juga menyediakan beras premium. Dan belakangan ini ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan ini sulitnya untuk mendapatkan beras ukuran 5 kilo nih Pak di pasaran. Seperti apa nih Pak tanggapannya nih Pak?
3: Iya, jadi memang Bulog sendiri untuk komoditi yang disimpan di gudang ini pada umumnya adalah beras medium, Mbak ya. Beras medium. Maka beras yang dijual sekarang ini kan beras SPHP kan. Beras SPHP kan beras medium ya, Mbak ya. Kelasnya medium. Jadi memang untuk beras premium sendiri, Bulog juga ada stoknya di gudang, ada sekitar 21 ton 38. Cuma memang beras premium ini peredarannya kan banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ya, kayak PT apa itu? PDP Industri Pangan atau PT perusahaan-perusahaan swasta ya yang memproduksi beras premium. Dan Bulog sendiri lebih fokus di beras SPHP, beras medium gitu Pak.
2: Iya, kalau beras SPHP beredar di pasaran ya Pak, artinya ini juga membantu mungkin untuk menjaga harga ya Pak ya, karena keberadaan SPHP.
3: Iya, benar.
2: Iya, keberadaan beras SPHP ini juga ada di rumah pangan kita Pak sampai saat ini atau seperti apa? Apakah memang sudah dilaksanakan di operasi pasar aja dalam gerakan pangan murah di kantor Bulog dan di mana saja ini mungkin bisa mendapatkan masyarakat ini?
3: Iya, jadi beras SPHP ini tersebar ya, di ada sekitar 600 outlet di seluruh, kalau di seluruh provinsi mungkin lebih dari 1.500 ya banyak. Jadi di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Angsuduo, Talang Banjar, Pasar Sengeti, Pasar Kamating itu ada tersedia beras SPHP. Kemudian di rumah pangan kita, di pedagang-pedagang pengecer itu juga ada. Kemudian kita jual juga di depan gudang Bulog Siaga, tapi itu biasanya pagi sampai siang aja karena jumlahnya terbatas. Itu pun kalau di acara-acara gerakan pangan murah, misalkan di kelurahan atau di kecamatan, kita juga menjual beras SPHP dan minyak kita. Itu, Mbak. Jadi tersebar di seluruh daerah apa di tempat-tempat penjualan kita. Bahkan di retail modern pun, ada ya? Kayak Indomaret sama Alfamart, kita juga supply ya.
2: Baik, baik. Apa sih Pak sebenarnya yang menjadi kendala mungkin dalam menjaga stabilitas harga pangan ini selama ini mungkin?
3: Iya. Jadi kan karena Jambi ini bukan daerah produsen ya, bukan daerah produsen beras. Beras di Jambi ini rata-rata disuplai, kecuali Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, sama Kerinci ya, atau Sungai Penuh ya. Kecuali dua kabupaten itu, wilayah-wilayah lain. Itu untuk secara keseluruhan wilayah Jambi itu banyak disuplai berasnya dari Lampung dan Sumatera Selatan atau Palembang. Jadi supply-nya itu yang penting. Jadi supply mereka dari dia dari wilayah Bulog Lampung, Bulog Jawa, dari DKI biasanya dikirim ke Jambi itu harus lancar gitu pengirimannya. Dan sekarang ini kendalanya kan transportasi kan BBM. Jadi banyak truk-truk kami itu tidak bisa mengirim apa itu beras dari wilayah produsen ya, Lampung, Sumsel ke kami itu terkendala kadang-kadang antri BBM itu. Antri BBM sehingga mungkin terjadi keterlambatan pengiriman seperti itu Pak, itu kendalanya
2: itu
3: mungkin.
2: Itu ya. Jadi kendala ya Pak ya. Kalau untuk secara kalau tiga tadi ya, tiga kabupaten tadi memenuhi ya Pak ya, untuk Tanjab Tim, Tanjabar sama Kerinci ya Pak.
3: Kerinci itu secara mandiri dia memenuhi berasnya dalam negeri, dia cukup gitu.
2: Baik, baik. Artinya kita juga menyerap beras lokal kita ya, Pak ya. Nah, mungkin terkait hal ini seperti apa juga mungkin penyerapannya, karena Bulog juga menyerap gabah petani ya, Pak ya. Mungkin seperti apa untuk realisasi dalam pelaksanaan program ini sendiri, Pak? Apakah menjadi terjadi kendala karena terkait musim saat ini yang musim kemarau begitu?
3: Ya. Jadi tujuan pengadaan Bulog, kenapa sih Bulog melakukan pengadaan gabah, beras maupun jagung. Jadi jagung itu Bulog juga nyerap, Mbak. Jadi tujuannya adalah satu, memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dua, meningkatkan kesejahteraan petani melalui kepastian harga pembelian di petani. Untuk gabah 6.500, untuk jagung 6.400. Untuk tahun 2026 ini, Perum Bulog Kanwil Jambi ditargetkan pengadaan gabah itu sekitar 8.172 ton, kemudian beras sekitar 1.200 ton. Dan realisasi sampai dengan hari ini, kami sudah menyerap sekitar 8.339 ton, jadi gabahnya sudah melebihi target, berasnya 749 ton atau setara sekitar 93%. Jadi realisasi pengadaan kita sudah 93%, namun sampai dengan hari ini kami masih melakukan penyerapan gabah di wilayah Tanjung Jabung Timur dan di wilayah-wilayah seperti Bungo maupun Tebu dan di wilayah Batanghari maupun Muara Jambi. Sedikit Pak ya, tapi nggak terlalu banyak. Yang banyak itu di daerah Tanjung Jabung Timur. Kami selalu melakukan penyerapan. Ya, penyerapan ini fungsinya untuk apa? Ya nanti kalau kita menyerap gabah, memenuhi stok, ya nanti kita salurkan lagi ke beras SPHP, ke beras bantuan pangan, ke beras premium, dan sebagainya. Selain itu kami juga menyerap jagung. Jagung yang sudah kita serap sampai dengan hari ini 578 ton atau 9%. Itu juga kita supply jagung itu, kita supply ke peternak-peternak ayam petelur, gitu ya. Skala mikro sampai menengah, sehingga mengurangi beban apa pengeluaran pakan dia. Sehingga mengurangi apa itu, ternak-ternak itu tidak merasa terbebani dengan harga jagung yang mahal. Itu juga, Mbak. Jadi apa yang dilakukan Bulog sendiri sebenarnya apa, untuk mensuplai kebutuhan daripada konsumen melalui kepastian penyerapan harga di tingkat petani. Seperti itu, Mbak.
2: Baik, baik, baik. Kalau kita sendiri punya target tidak, Pak, untuk dalam serapan beras lokal ini?
3: Ada. Jadi tadi kan targetnya untuk Perum Bulog Kanwil Jambi selama setahun itu gabahnya itu kita ditarget 8.172 ton atau 8.172.665 kilogram. Kemudian berasnya ditarget 1.200 ton. Nah, tahun ini sampai dengan tanggal sekarang ini realisasi kita sudah gabahnya sudah kita sudah melakukan pembelian 8.339 ton atau 8.339.112 kilo. Berasnya kita sudah melakukan pengadaan 750 ton. Jadi atau sekitar 93% dari target. Ya, kita berharap sampai dengan akhir September atau di bulan Oktober ini target kita

0: untuk penyaluran SPHP ya tiap bulannya.
1: Baik, baik, baik. Iya. Kalau Pak Ahmad sendiri melihat seperti apa sih seberapa efektif intervensi pasar mungkin yang dilakukan selama ini dengan adanya GPM ataupun OP, bantuan pangan mungkin juga dalam menekan gejolak harga pangan ini terjadi mungkin ke, menjaga stabilitas harga pangan ini, Pak?
0: Iya, jadi kalau kita bicara efektivitasnya, tentu sangat efektif, sangat efektif. Jadi beras ini kan instrumen pemerintah dalam mengendalikan harga beras kan hanya di penyaluran beras SPHP dan penyaluran bantuan pangan. Dengan adanya penyaluran SPHP yang kita jual ke pedagang pengecer dengan harga 11.3, kemudian rata-rata dijual dengan oleh mereka sekitar harga 12.000, tentu masyarakat ada pilihan, oh ada beras ya yang harganya 12.000 ya. Kalau tidak ada beras SPHP, mungkin kita hanya ada satu pilihan, beras premium yang harganya 17.000 per kilo itu kan. Nah itu tentu akan mempengaruhi pasar sehingga pihak-pihak pedagang atau swasta tidak bisa menaikkan harga sekendaknya beliau. Karena Bulog masih ada stok beras yang bisa sebagai apa itu pengendali harga. Jadi kalau dia nyetok beras banyak-banyak, ya nanti rugi karena Bulog punya stok beras banyak yang bisa dijual dengan harga 12. Karena beras ini kan kalau disimpan lama kan akan rusak, seperti itu kan. Seperti itu. Kemudian kayak bantuan pangan. Dengan adanya penyaluran bantuan pangan, 30 kilo, ya kan? 30 kilo, tentu masyarakat penerima bantuan tidak akan belanja ke pasar. Benar enggak, Pak?
1: Benar.
0: Ya kan? Karena dia sudah dapat beras, beras di rumah. Ya minimal 10 kilo itu untuk 3 minggu lah. 10 kilo untuk 3 minggu kan. Atau 3 minggu atau 2 minggu dia. Sehingga dia minimal 1 bulan, dia nggak belanja beras ke pasar. Dengan dia nggak belanja beras ke pasar, otomatis harga beras di pasar akan cenderung stabil karena permintaannya turun seperti itu. Iya, itu adalah instrumen pemerintah, Mbak, dalam rangka untuk mengendalikan harga beras apa itu di tingkat pasar ya, di tingkat konsumen ya, seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Dan sejauh ini SPHP ini memang menjadi idola ya, Pak ya, kebanyakan dari masyarakat, maksudnya itu mendapat antusiasme dari masyarakat ya dalam pembeliannya ya, Pak ya.
0: Iya, alhamdulillah karena kan harganya murah, Pak ya, dibanding beras yang pada umumnya.
1: Baik, baik, Pak Ahmad, tanpa terasa kita sudah di 8.26 perbincangan, hampir 20 menit lebih kita berbincang, dan mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement seperti apa yang dijaga dalam menjaga pasokan dan harga pangan di Provinsi Jambi di terkait dialog kita pagi hari ini, Pak. Silakan.
0: Iya, jadi kami sampaikan untuk para pedagang, para konsumen, tani dan sebagainya, stok di Bulog sangat cukup untuk menyalurkan bantuan SPHP maupun bantuan pangan, dan stok minyak kita juga kita cukup untuk penyaluran di pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli beras SPHP di Bulog ataupun minyak kita di Bulog, sehingga untuk kedepannya juga Bulog tetap menyalurkan beras SPHP sampai dengan akhir tahun dan kemudian tetap menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat juga sampai bulan Desember. Stok minyak kita juga terjaga stabil. Setiap minggunya kita selalu melakukan pemadaan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk kekurangan beras maupun minyak kita. Itu, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tadi perbincangan kita bersama Pak Ahmad Mujazat Pakihudin selaku manajer supply chain dan pelayanan publik Perum Bulog Jambi. Dan di sesi pertama ini kita jeda dulu sesaat untuk nantinya kembali akan berbincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi seperti apa kondisi ketahanan pangan Provinsi Jambi saat ini setelah yang mau lewat ini.

adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyinyir di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi di hari ini di terkait tema kita menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Provinsi Jambi. Jika tadi kita sudah bersama Kepala dari Bulog Jambi, ada Pak Ahmad Ujadat Pakihudin selaku manajer supply chain. Saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pak Johansa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Johansa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun Anda berada.
1: Iya, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, ya. Baik. Ini langsung saja, mungkin terkait tema kita menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Provinsi Jambi. Mungkin seperti apa dulu nih Pak, terkait kondisi ketahanan pangan Provinsi Jambi saat ini, perkembangannya, harganya seperti apa? Silahkan.
2: Ya, baik. Sebelum saya sampaikan terkait dengan kondisi harga pokok ya, yang strategis ya. Provinsi Jambi, saya ucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 ya, tahun 2026 ya. Okay. Sekali di udara tetap udara. Okay. Ya. Baik, terkait dengan pantauan harga pangan kita ya, dari hari kita pantau ya, dan dapat kami sampaikan laporan dari tim kami di kabupaten kota ya, yang dari 27 komoditi yang menjadi pantauan kita ya, dapat kami sampaikan bahwa terjadi lonjakan harga ya, dari pangan ya, berdasarkan dari data harga eceran tertinggi maupun dari harga dari produsen dan konsumen ya. Terkait dengan beras premium ya, itu harga HIT-nya ada 15.400 ya. Ada dua kabupaten yang harganya naik, yaitu Kabupaten Merangin ada 16.000, kemudian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu harganya 15.467. Nah, ini dari beras sisi. Kemudian dari jagung tingkat peternak ya, itu harga hak kita ada 5.800, terjadi kenaikan di Kabupaten itu 6.500, kemudian di Kota Jambi terjadi kenaikan harga 7.000. Nah, kemudian harga cabai merah keriting ya, harga apinya itu antara 37.000 sampai 55.000. Nah, sekarang terjadi lonjakan di beberapa kabupaten. Kabupaten Kerinci harganya 65.000, sama dengan Kota Sungai Penuh. Kemudian Bungo 64.000, kemudian Tebo 65.000, kemudian Merangin 60.000, kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas 55.000, kemudian Kabupaten Serangun 64.000. Nah, kemudian di daging sapi murni ya, harga hubnya harus 140, ternyata ada beberapa kabupaten yang terjadi lonjakan, yaitu Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, kemudian Tebo, kemudian Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kemudian cabai rawit merah, nah, ini juga harga hubnya itu paling tinggi 57.000, tapi di beberapa kabupaten kayak Kabupaten Bungo ya, Tebo, kemudian Merangin, itu harganya cukup tinggi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang sampai 150.000 ya. Kemudian harga daging ayam ras ya, daging ayam ras juga meningkat ya, dari harga up-nya 40.000, ada beberapa kabupaten yang harganya hampir 50.000, 42.000. Ada Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, kemudian Muara Jambi, Bungo, kemudian Tebo, Merangin, ya, hampir semua kabupaten kecuali di Kota Jambi yang agak turun. Hampir semua kabupaten harga daging ayam di atas hub, ya. Nah, kemudian gula. Gula juga harga hubnya itu 17.500. Ini hampir semua kabupaten ini terjadi lonjakan harganya. Ini kecuali Muara Jambi, harganya sesuai dengan hub 17.000. Kemudian minyak kita. Nah, minyak kita ini kan harga HIT-nya kan 15.700. Di Kabupaten Tembo ini terjadi lonjakan 17.500. Yang lain aman. Kemudian daging kerbau beku ya impor luar negeri itu jadi kenaikan itu di Kota Jambi yaitu 100 di hubnya 99.000. Nah, di Kota Jambi harganya naik 111.000. Nah, itu ya yang dapat kami sampai Lili. Jadi terjadi lonjakan ini. Ya, ini pangan yang saya sampaikan saja. Jadi 27 pangan itu yang saya sampaikan tadi, itulah yang terjadi lonjakan. Nah, antisipasinya, kita minggu kemarin sudah rapat dengan tim inflasi daerah, termasuk inflasi vertikal, termasuk malah kalau memang jadi hambatan itu adalah masalah pasokan antrian untuk BBM, malah kita sudah ajak rapat itu Pertamina. Mereka akan bantu untuk angkutan-angkutan pangan itu agar mereka diutamakan, tidak mengikuti antri. Tapi memang harus dikawal oleh Dinas Perhubungan Kota maupun kabupaten lainnya. Nah, itulah gambaran dari harga pokok kita yang saat ini itu terjadi berapa. Kalau terkait stok, ya kita masih aman ya, stok kita masih aman. Tapi lonjakan harga ini akibat barang ini masuk, kemudian terkait dengan antrian BBM dan sebagainya, ini menjadi penghambat. Dan ini meningkatkan harga pangan yang ada di Kota Jambi maupun di kabupaten kota. Nah, seperti itu dulu, Mbak Lili.
3: Iya, baik. Nah, dari yang disampaikan tadi artinya hampir beberapa kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi alami kenaikan harga ya Pak ya, untuk pantauan harga hingga hari ini. Dan salah satu pemicunya tadi disampaikan adanya antrian BBM untuk mobil-mobil besar itu. Nah, mungkin upaya yang kita lakukan selain melakukan rapat untuk meminta bantuan pihak Pertamina untuk memprioritaskan kendaraan untuk yang membawa logistik ini, mungkin seperti apa juga mungkin untuk jangka pendeknya nih Pak, mungkin yang saat ini seperti apa, untuk adakah mungkin yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan gerakan pangan murah ataupun seperti apa ini?
2: Ya, kalau untuk gerakan pangan murah ya memang yang saya sampaikan tadi, kalau gerakan pangan murah kita lakukan kan hampir di semua kabupaten kota. Namun dari sisi komoditi yang sekarang meningkat seperti ayam, daging ayam ras, itu kan dalam GPN tidak kita lakukan untuk melakukan intervensi ya. Karena ini pedagang peternak ini juga kan selain perusahaan juga banyak mandiri ya. Dan juga tidak terlalu banyak yang ada di Kota Jambi maupun di sekitar Kabupaten Muara Jambi dan sekitar kabupaten lain ya, terlalu banyak. Dan ini memang ini juga menjadi perhatian karena ini barang ini kan juga datangnya juga banyak dari luar daerah. Nah, ini yang sekarang lagi kan inventarisasi ya bersama Dinas TP ya. Perusahaan-perusahaan mana saja yang memang ongkos angkutnya tinggi. Sehingga kami nanti bekerja dengan Pertamina ya untuk mensupporting untuk ongkos angkut. Nah, malah kita kemarin dari hasil kesimpulan rapat kita bahwa dari Bank Indonesia nanti akan memberikan subsidi ya terkait ongkos angkut ini kalau memang ternyata di luar daerah itu memang pasokannya untuk masuk ke Kota Jambi maupun di kabupaten kota itu memang itu pengaruh adalah BBM. Nah, ini kita lagi implementasi nih perusahaan-perusahaan atau peternak mandiri mana saja yang perlu diintervensi. Nah, tapi dari pantauan kami, memang dari analisa ini dengan harga itu kan ada dua status kan, status waspada ya, karena kenaikan ini kan masih dalam ambang batas ya, itu status waspada. Namun status yang segera diintervensi, contoh jagung di tingkat peternak ya, itu Kota Jambi ini perlu harus segera diintervensi karena kenaikan harga jagung di tingkat peternak itu memang tinggi 20,69% di atas harga hub. Nah, kemudian daging ayam ras yang perlu diintervensi itu adalah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Yeah. Karena HAP-nya sudah di atas 25% di atas harga hub ya. Kemudian minyak kita tebo ini. Nah, kenaikan minyak kita itu ini cukup tinggi nih 11,46% di atas harga eceran tertinggi. Nah, dari tiga komoditi ini, ini yang harus segera diterapi. Kalau yang lain itu masih waspada, artinya mereka masih di bawah, ya, di bawah 10%. Kenaikannya masih di tingkat wajaran, tapi ini masih waspada. Namun ketika yang saya sampaikan tadi, yang satu segera diterapi, inilah menjadi pokok persoalan kita. Contoh, jagung di tingkat peternak. Nah, untuk SPH jagung, itu hanya di tingkat untuk ayam bertelur. Di tingkat ayam pedaging yang menghasilkan daging itu tidak ada SPHP jagung. Nah, inilah kami akan menyurati Badan Pangan Nasional agar SPHP untuk peternak ayam menghasilkan daging ini dan dijual itu juga dapat program SPHP. Nah, untuk pakan jagungnya seperti itu. Nah itu ya yang saya sampaikan. Dan saat ini kami sedang menginventarisasi ya dengan dinas TPHP terkait dengan perusahaan-perusahaan pemasok dari luar ataupun dari dalam terkait dengan naiknya ongkos angkut itu di tingkat pengusaha peternak dan peternak yang mandiri. Ini masih kami menunggu data yang lengkap dari dinas TPHP. Seperti itu.
3: Baik. Iya, ini juga menjadi perhatian karena kalau misalnya seperti Kerinci dan Sungai Penuh ini kalau tidak intervensi bisa mengakibatkan capaian apa inflasi di bulan depan ya, Pak ya. Karena dia merupakan daerah dengan penghitungan BPS ya.
2: Ya, kalau kita lihat inflasi Provinsi Jambi kan untuk Agustus ini kan meningkat. Ya, Juli kita inflasi kita 3,25, sekarang kan sudah 3,60. Nah, dari 3 IHK Kota Jambi, Bungo dan Kerinci itu memang peningkatan inflasi itu adalah daging ayam. Daging ayam ras ya. Nah, ini yang kita upayakan ya. Nah, kita akan surati ya kawan-kawan kabupaten agar melakukan intervensi ya terkait dengan harga yang menjola khususnya untuk daging ayam beras ini seperti itu. Karena ini kan isu nasional kan, isu nasional yang harus menjadi perhatian juga di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, yang bergejala kembali juga itu kan cabai rawit merah. Merah ini sudah meningkat ya, yang saya sampaikan tadi itu ada berapa kabupaten yang lonjakannya luar biasa ya, yang harganya cukup tinggi ya, ini juga jadi perhatian kita bersama ya, agar jangan sampai nanti ini menjadi kritikan dari masyarakat kita, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap harga-harga yang bergejolak. Contohnya di beberapa kabupaten ya, Bungo, Kabupaten Tebo, kemudian Merangin itu harga sudah 150, harga sudah 80. Nah, ini sudah malah di Sarawangun sudah 85.000. Nah, ini menjadi perhatian pemerintah agar ini menjadi upaya agar ini dilakukan intervensi, baik gerakan pangan murah, kalau cabai-cabai masih bisa kita support dengan gerakan pangan murah ya. Kemudian yang daging-daging ini kita agak susah. intervensi. Upayanya salah satu itu tadi, kita melihat apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya karena BBM-nya yang sehingga pasokan itu tidak tiap saat tersedia di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Jambi maupun di kabupaten kota, akan kita bantu untuk intervensi seperti itu.
3: Baik. Nah, berbicara terkait intervensi ini dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan, bagaimana juga mungkin pemerintah ini memastikan, Pak, bahwa kebijakan ini nantinya juga tidak merugikan para petani sebagai konsumen ataupun produsen ataupun masyarakat sebagai konsumen. Artinya kenaikan ini juga tidak membuat petani juga merugi nih, Pak, kalau misalnya kebijakan SPH stabilitas pasokan harga ini kita terapkan ini seperti apa ini?
2: Ya, kalau kita lihat ya, kalau sekarang ya, kalau dari tingkat harga tingkat petani itu tidak jadi masalah ya, Mbak Lili ya. Tinggal lagi ya. Kalau kita lihat dari catatan kita ya, contoh beras ya, walaupun kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat seprovinsi Jambi ya, namun kita kan juga dibantu dengan adanya lalu lintas barang masuk dan barang keluar. Salah satu contohnya Bulog kan, Bulog akan menyebarang ya, khususnya beras ya, kemudian juga minyak kita, kemudian juga dari gula, mereka mensupporting terkait kebutuhan kita di provinsi Jambi, sehingga terkait dengan kebutuhan harian, bulanan, dan tahunan itu bisa kita supporting dari Bulog seperti itu. Namun yang di luar yang saya sampaikan tadi terkait daging ayam ya, itu memang agak susah kita melakukan intervensi melalui GPM, makanya kita pendekatan itu adalah ongkos angkut kalau memang itu menjadi kendala dan yang menjadi kita perhatian kita bersama. Nah, untuk intervensi untuk harga-harga cabai ini, kita kan dari Dinas Perindustrian Perdagangan kita ada dana intervensi. Nah, ini nanti Pak Sekda selaku Ketua Harian TPD Provinsi, sehingga ini bisa kita lakukan intervensi terkait dengan kayak cabai rawit merah ini. Ini bisa kita intervensi daerah Kota Jambi, daerah Kabupaten Bungo, dan Kerinci. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Maka hari ini kita rapat inflasi ya, di tingkat nasional secara Zoom. Nanti ini menjadi perhatian kita bersama. Nanti hari ini kita akan sampaikan laporan resmi ke Pak Sekda. Ini perlu ada upaya intervensi dari pemerintah daerah yang sesuai dengan anggaran yang tersedia di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Seperti itu.
3: Baik. Kalau untuk titik-titik gerakan pangan murah ini dimungkinkan tidak, Pak? Kalau misalnya dari sekelompok masyarakat ataupun mungkin kelurahan itu atau kecamatan ataupun di kabupaten kota yang meminta begitu gerakan pangan murah.
2: Ya, saat ini kita kan sudah punya program ya. Kita dengan mitra kita Bulog. Jadi semua rekan-rekan kabupaten kota itu sudah secara mandiri ya melakukan gerakan pangan murah di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan, baik di Kota Jambi maupun di kabupaten kota. Namun saya sampaikan tadi, yang kita intervensi itu melakukan gerakan pangan murah kan hanya beras. Kan terbukti kita pas ya beras medium SPAP itu sangat bagus harganya. Nah, maka kita dorong masyarakat untuk dengan gerakan pangan murah yang ada di kelurahan dan kecamatan itu ya bisa untuk membeli beras, dan terbukti beras medium ini aman. Nah, kemudian juga terkait dengan yang lain, gula, kemudian minyak kita masih aman kan, terbukti hanya satu kabupaten saja yang naik ini, Tebo ya. Nah, ini akan kita pelajari dan kita akan koordinasi dengan kabupaten, kok ngapa harga minyak kita bisa lebih tinggi dengan 17.500 ini? Nah, maka kami kan selalu menyampaikan ke kelompok masyarakat dan kepada rekan-rekan kabupaten kota, kita untuk mengantisipasi harga yang sesuai dengan bisa kita intervensi itu, maka kita menggalakkan berdirinya kios pangan. Jadi kios pangan berada di tiap desa-desa, sehingga pasokan harga yang bergejolak yang bisa kita intervensi itu bisa kita kita lakukan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi maupun harga HAP seperti itu.
3: Baik, baik. Ada kios pangan juga kita ya, Pak, dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri. Baik. Iya. Pak Johansa?
2: Iya.
3: Iya. Artinya ya, nanti ada upaya juga untuk intervensi untuk yang komoditas pertanian ya, Pak, ya, seperti cabai tadi disampaikan ya. Nanti dirapatkan kembali begitu, karena memang kalau dari pemantauan ini mulai mengalami lonjakan harga ya, Pak, ya, untuk komoditas cabai ini.
2: Iya, betul. Jadi memang kalau kita kan by tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kan kita ada tim pengendalian inflasi daerah. Nah, dari sini nanti kita harapkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar ini dilakukan rapat dan mencari solusi terkait dengan apa-apa yang harus segera diintervensi harga-harga yang bergejolak. Kalau ini dibiarkan, ini kan berdampak kepada ya masyarakat, ya tentu harganya ini terlalu tinggi ya. Nah, seperti itu.
3: Baik, baik. Iya, Pak Johansa, tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung acara ini dalam dialog Jambi Menyapa. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Johansa sebagai closing statement-nya, silahkan.
2: Ya, baik. Kami sampaikan ya kepada masyarakat ya, masyarakat Provinsi Jambi terkait dengan pasokan ya. Ini kita tidak perlu khawatir, memang terkait dengan harga yang bergejolak ya, nanti berikan kesempatan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan upaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga ini ya. Mudah-mudahan kami bisa melakukan dengan cepat terkait dengan intervensi untuk menstabilkan harga. Nah, yang kedua, kami tentu mengharapkan yang peran aktif dari teman-teman TPD kabupaten kota, hanya bukan hanya mencatat saja ya hasil catatan kita tiap hari yang kita laporkan, namun kita ada upaya intervensi yang harus kita lakukan di tingkat pedagang ya, maupun di pasar-pasar yang menjadi penilai inflasi baik daerah IHK maupun non daerah IHK. Mudah-mudahan dengan sinergi kita ini, apa yang kita lakukan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Seperti itu. Mbak Lili,
3: ya. Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya pagi hari ini, Pak Johansa. Selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, ya, tadi perbincangan kita bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Pak Johansa, dan tadi juga sudah bersama Pak Ahmad Mujazat Pakihudin selaku Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Jambi. Saya Rizky Amalia mohon undur diri di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pernah di kabar saman Jambi pagi ini kami sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Lukita di ujung telepon. Mbak Lukita.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mbak Lukita dengan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiran cuaca dan hotspot untuk tanggal 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur, dan untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Suhu udara berkisar antara 22 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 sampai dengan 85%, dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 20 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 255 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Matahari 11 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 52 titik panas, Kabupaten Sarolangun 3 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 170 titik panas, dan di Kabupaten Tebo 10 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Lukita, selamat bertugas. Baik pendengar, itu info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap dengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
0: 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: Pancasila sebagai dasar dan jiwa bangsa Indonesia.
1: Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, bu. Ngapo kamu, kok? Ngapo ibu bakal sampah di siko? Bahaya, kok, bu?
2: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, pak. Dak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu, bu. Iko kok dak boleh makan sampah di siko, kok, bu? Iko kok dibawa tiang sutet. Bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Dak ngerti ni anakku, pak.
1: Membakar sampah hari sikuku bahayanya, bu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana, kok?
2: Oh, macam tu, pak, yo. Baru tahu pula aku, pak.
1: Yo, bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower, kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Tower tu bisa roboh, semua orang mati lampu.
2: Tapi pak yo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya, pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Pro 1

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Selamat siang rekan dimanapun Anda berada. Saya Dirman hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk edisi hari Senin di awal minggu 21 September 2026. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan kegiatan hari ini lancar. Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan selalu diingatkan untuk Anda yang menggunakan roda 2 atau roda 4, yang dalam perjalanan menggunakan masker karena untuk kota Jambi dan sekitarnya masih berkabut asap. Untuk Anda pendengar, mengawali kebersamaan kita ada informasi gempa bumi magnitudo 5,1 guncang Lambaleda NTT Senin pagi, tidak potensi tsunami. BMKG melaporkan gempa bumi magnitudo 5,1 magnitudo mengguncang Lambaleda Manggarai Timur NTT pada Senin pagi 21 September 2026. Gempa bumi tersebut terjadi sekitar pukul 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Wijayanto menjelaskan gempa di Lambaleda itu tidak berpotensi terjadinya tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, ia mengatakan gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Hal tersebut akibat aktivitas Flores Back Arch Thrust di wilayah NTT. Dan Wijayanto menuturkan gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores NTT pada tanggal 15 Agustus lalu. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib.

0: Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor, sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
2: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.

0: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
1: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat dideteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
0: Siap. Demi keluarga, aku janji bakal periksa.
1: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
1: Iya, bener, Sa. Seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
0: Hah? Emang apa? Paling cuman adu otot aja kan?
1: Mana ada cuman adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
0: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Legislator minta OJK perkuat pengawasan penagihan pihak ketiga. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hilary Brigita Lasut, meminta OJK memperkuat pengawasan terhadap praktik penagihan perusahaan jasa keuangan. Ia menilai pelindungan konsumen harus dirasakan masyarakat, termasuk kelompok kecil yang menghadapi persoalan kredit dan pembiayaan. Hilary menegaskan OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator industri keuangan berskala besar. Menurutnya, OJK juga harus memastikan masyarakat memperoleh perhatian dan tindakan cepat ketika menghadapi persoalan jasa keuangan. Hilary menyoroti banyaknya laporan masyarakat Sulawesi Utara terkait praktik penagihan yang dilakukan pihak ketiga. Menurutnya, penggunaan pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan jasa keuangan terhadap konsumen. Untuk info, legislator minta OJK perkuat pengawasan penagihan pihak ketiga. Anda bisa membaca lebih lengkap, pendengar, di laman rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise, ya, karena memang hari ini...

0: ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
1: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi, Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi, kalau bilang kita terkait dari cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu Persija tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal maupun di babak pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek,

0: Skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7 ribuan supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Samber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, siang ini.
3: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus, olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
2: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
3: Sendiko Dawuh Paduka.
1: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
2: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
1: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batur Raden, nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
3: Kamu jawab dong.
2: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
3: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
2: Serius?
3: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
2: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
3: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
2: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
4: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.
5: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Dengar dimanapun berada. Berikut informasi mengenai Komisi 11 DPR tekankan penguatan ekonomi berkelanjutan di Sulsel. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta Sulawesi Selatan memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi produktif dan berkelanjutan. Ia menilai perekonomian Sulsel perlu mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai penggerak utama pertumbuhan. Berdasarkan paparan BI Sulsel, ekonomi Sulsel pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,59% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang tumbuh 5,29% pada periode yang sama. Namun pertumbuhan Sulsel melambat dibandingkan triwulan 1 2026 yang mencapai 6,88%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 35,14% pada triwulan 1 dan 20,18% pada triwulan 2. Lebih lengkap untuk informasi, Komisi 11 DPR tekankan penguatan ekonomi berkelanjutan di Sulsel. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, "Mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya?" Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Pro 1,

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, dari studio kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan, ada seorang bertanya kepada Muhammad bin Wasi, "Berikanlah aku wasiat." Muhammad bin Wasi berkata, "Aku berwasiat kepadamu, hendaklah engkau menjadi raja di dunia dan akhirat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana aku bisa demikian?" Muhammad bin Wasi menjawab, "Tetaplah zuhud atau tidak terpengaruh dengan godaan dunia." Memang benar bahwa sesungguhnya yang raja dunia akhirat bukanlah orang yang menguasai dunia dan tenggelam dalam kesenangannya. Karena orang yang demikian itu belum tentu dia bahagia. Tetapi yang sebenarnya raja ialah orang yang hidup di dunia namun tetap berzuhud, yaitu tidak tergoda dunia walaupun ia menguasainya. Karena orang yang tidak tergoda dunia, menurut Al-Quran, itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
2: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
3: Oh no.
4: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
1: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu enggak pernah pakai batik?
2: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
1: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
2: Oh iya ya, walah aku lupa.
5: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
6: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
7: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam Minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.
5: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Dengar selamat siang untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, Anda juga yang menggunakan radio terestrial di 88,5 MHz. Masih kami hadirkan informasi update lainnya pendengar tentang Formas tekankan sistem keamanan kuat terpadu untuk transformasi kota digital. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, menilai transformasi kota digital harus diimbangi sistem keamanan yang kuat dan terpadu. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa kemudahan sekaligus tantangan baru yang membutuhkan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Handoyo mengatakan keamanan perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kota digital. Karena itu, penerapan teknologi tidak hanya diarahkan pada inovasi, tetapi juga memastikan keamanan dan perlindungan publik. Menurut Handoyo, kerjasama Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi ruang untuk berbagi pengalaman serta teknologi dalam menghadapi tantangan tersebut. Handoyo mengatakan Formas ingin mengambil peran sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting agar pengembangan teknologi dapat memberikan dampak lebih luas bagi pembangunan nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi lainnya, korban masih dicari. Basarnas ubah jadwal penyelamatan KM Virgo Transport 8. Operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-9 pada hari ini, Senin 21 September 2026. Basarnas mengaku mengubah strategi penyelaman dengan memajukan waktu operasi bawah air untuk memanfaatkan kondisi perairan yang diharapkan lebih aman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk menekan risiko, yakni menekan risiko terhadap penyelam sekaligus memperpanjang waktu efektif pencarian. Untuk informasi korban masih dicari, Basarnas ubah jadwal penyelaman kilometer KM Virgo Transport 8. Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id nanti, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, Warta Berita Daerah kembali hadir.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Senin 21 September 2026 mengatakan sejumlah informasi diantaranya. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tidak hanya meningkat risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah gangguan kesehatan lain. Harga cabai rawit merah di sejumlah daerah di Jambi tembus Rp150.000 per kilogram. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tidak hanya meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah gangguan kesehatan lain, diantaranya diare dan radang selaput mata. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan kondisi lingkungan selama kabut asap dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai keluhan kesehatan. Selain gangguan pada saluran pernapasan, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi mata yang dapat mengalami iritasi akibat paparan asap dan partikel di udara. Gangguan kesehatan lain seperti diare juga perlu diantisipasi, terutama dengan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan.
2: Kita waspadai terkait dengan kabut asap ini ialah pertama itu memang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Terus yang kedua diare akut. Nah juga ini kabut asap ini juga dengan udara yang kemarau ya dan banyak debu. Terus yang ketiga radang selaput mata itu, konjungtivitis.
0: Rini Kartika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus bepergian. Kebersihan tangan, makanan, serta lingkungan juga perlu dijaga untuk mencegah munculnya penyakit yang berhubungan dengan kondisi lingkungan selama periode kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan, karena dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan penyakit pernapasan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mata dan kondisi kesehatan lainnya. Data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus. Disusul Kumbun Debai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, menyebut berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
3: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kabut asap ini. Itu yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak nafas diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hotline pengaduan yang telah dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Pusat jika mengalami kendala ataupun masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh, termasuk jika ada masyarakat yang menjadi korban travel umroh. Kabid Humas Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Majdi, hari ini mengatakan masyarakat dapat memonitor progres dari laporan atau pengaduan yang disampaikan ke hotline tersebut. Jika dari pengaduan yang masuk nantinya ada yang berkaitan dengan Provinsi Jambi, maka pihak Kemenhaj Pusat akan meneruskan kepada Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Namun lanjutnya, sejak diluncurkannya hotline tersebut pada pertengahan September lalu, sejauh ini masih belum ada pengaduan yang masuk melalui hotline yang berasal dari Jambi.
4: Untuk hotline, manfaatkan nomor yang sudah disampaikan oleh Kementerian Haji Pusat untuk pengaduan-pengaduan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena itu sudah banyak manfaatnya, itu pengaduan-pengaduan yang sudah ditampung oleh Kementerian Haji Republik Indonesia. Dan nanti bila terkait dengan daerah kita, maka akan ditindaklanjuti dan dipantau oleh Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Jambi.
0: Dibukanya hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umroh. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Provinsi Jambi mengalami kenaikan. Salah satunya yang menjadi perhatian pemerintah adalah cabai rawit merah yang di sejumlah daerah harganya bahkan mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi di beberapa kabupaten kota, di antaranya Bungo, Tebo, Merangin. Disampaikan selain wilayah tersebut, harga cabai rawit merah juga tercatat tinggi di Tanjung Jabung Barat dan Sarolangun. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena harga cabai merupakan salah satu komoditas yang dapat memengaruhi inflasi.
5: Cabai rawit merah. Nah, ini juga harga hubnya itu paling tinggi Rp57.000, tapi di beberapa kabupaten kayak Kabupaten Bungo, ya, Tebo, kemudian Merangin, itu harganya cukup tinggi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang sampai Rp150.000.
0: Johansyah mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi, salah satunya melalui gerakan pangan murah atau GPM. Untuk komoditas cabai, pemerintah juga memiliki anggaran intervensi melalui perangkat daerah terkait. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan membahas kondisi tersebut dalam rapat pengendalian inflasi untuk menentukan langkah yang diperlukan guna menekan gejolak harga. Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya stabilisasi harga pangan. Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi, Ahmad Muzajat Fakihuddin, mengatakan saat ini stok beras medium yang digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan berada di kisaran 2.500 ton. Selain stok yang tersedia di gudang, Bulog Jambi masih menunggu pasokan sekitar 9.400 ton yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, total stok beras yang diproyeksikan tersedia mencapai sekitar 11.967 ton. Maksud kami 68 ton. Selain beras, Bulog juga meyakinkan ketersediaan komoditi lainnya.
6: 5 kantor cabang kami dan kantor 1 kantor Kanwil, di mana stok beras medium kita yang untuk SBAP dan bantuan pangan, untuk stok per hari ini ada sekitar 2.500 ton dan masih ada yang dalam perjalanan akan masuk sekitar 19.400 ton sehingga total nanti stok kita ada di angka 11.968 ton. Kemudian untuk beras komersial kita punya, kemudian ada jagung 201 ton 912 kilo. Kemudian ada gula 6 ton, ada minyak goreng kita sekitar 528 ton. Kemudian ada tepung terigu sekitar 500 kilo dan komoditi gabah.
0: Menurutnya stok tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan beras sekaligus mengendalikan harga di tingkat konsumen. Bulog Jambi secara rutin menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar dan pedagang pengecer. Rata-rata penyaluran mencapai sekitar 150 hingga 200 ton per hari. Dijelaskan, beras SPHP tersebut disalurkan Bulog kepada pedagang dengan harga Rp11.300 per kilogram. Selanjutnya, pedagang diharapkan menjualnya kepada konsumen sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ahmad memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun minyak goreng dan komoditi lainnya seperti gula dan tepung terigu.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel terus memperkuat pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan pada saat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Pertamina melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat, termasuk indikasi pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi, hingga September 2026 sebanyak 8.589 nomor polisi atau nopol kendaraan di wilayah Sumbaksel telah dilakukan pemblokiran pada sistem, 1.117 diantaranya merupakan nopol di Jambi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi kemarin mengatakan, pemblokiran merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina terus memperkuat pengawasan bersama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Pemerintah terus berupaya merangkul dan melegalkan aktivitas sumur minyak masyarakat di Provinsi Jambi sebagai bagian dari langkah mendorong serta membantu peningkatan capaian lifting minyak nasional. Kebijakan pelegalan sumur minyak masyarakat ini berpedoman pada Peraturan Menteri atau Permen ESDM nomor 14 tahun 2025. Berdasarkan pendataan awal per 9 Oktober 2025, tercatat sebanyak 11.509 titik sumur minyak masyarakat yang terhimpun setelah melalui tahap evaluasi dan penyaringan atau layering. Jumlah tersebut mengerucut menjadi 9.500 sumur. Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Jambi, Agung Yuwanda, mengatakan usai proses faktualisasi dan verifikasi aktual di lapangan oleh PT Pertamina, jumlah sumur yang tervalidasi berada di kisaran 5.500 sumur. Hingga saat ini, penetapan dan kontrak kerjasama legalisasi sumur minyak masyarakat baru mencakup sekitar 900 sumur yang dikelola oleh BUMD, Koperasi, dan UMKM di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
7: Yang sudah berkontrak nih. Jadi, di Muaro Jambi itu ada BUMD, PD, Muaro Jambi, PT MJU. Ini nomor kontraknya, tanggal kontraknya 21 Agustus 2026 yang paling baru, itu jumlah sumur yang terkontrak itu 320 sumur. Kemudian di Batanghari itu ada dua, koperasi, Pasi, Batanghari Patra Nusantara, itu berkontrak tanggal 13 Maret 2026, sumur yang terkontrak 362 sumur. Yang terakhir itu UMKM, PT Batanghari Sinan Energi, itu berkontrak 24 Desember 2025 dengan jumlah sumur 288. Nah, itulah yang baru berkontrak. Jadi
0: capaian produksi dari sumur-sumur yang telah berkontrak tersebut saat ini diperkirakan telah menyumbang sekitar 1.000 barel minyak per hari. Aturan melegalkan sumur masyarakat mensyaratkan posisi sumur berada di dalam wilayah kerja atau WK Pertamina, namun berada di luar wilayah operasi atau field operational Pertamina. Saat ini keberadaan potensi dan sumur masyarakat tersebut terkonsentrasi di 3 kabupaten, yakni Batanghari, Muara Jambi, dan Sarolangun. Pihak Pertamina membeli minyak hasil produksi sumur masyarakat melalui BUMD atau koperasi ataupun UMKM pengelola dengan patokan harga sebesar 80% dari harga minyak dunia. Pihak pengelola dan penambang yang telah mengantongi kontrak juga diberikan masa transisi selama 4 tahun untuk membenahi serta menyelaraskan infrastruktur, keselamatan kerja atau K3, dan pengelolaan lingkungan atau limbah sesuai standar operasional Pertamina. Meski proses pelegalan terus bergulir, pemerintah dan tim penegak hukum atau Gakum masih menyoroti sejumlah kendala lapangan, di antaranya praktik penjualan minyak secara ilegal ke luar daerah atau seperti ke kawasan Bayat akibat iming-iming harga beli yang lebih tinggi. Selain itu, sumur-sumur masyarakat yang berada di luar WK Pertamina saat ini masih berstatus ilegal dan belum bisa dirangkul sebelum adanya perluasan wilayah kerja resmi dari pihak Pertamina. Langkah koordinasi dan penertiban berkala bersama aparat penegak hukum atau APH terus dimaksimalkan untuk menekan illegal drilling, sekaligus memastikan tata kelola sumur minyak masyarakat berjalan sesuai regulasi.
1: Berita olahraga.
0: Perkembangan olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi terus didukung dengan tumbuhnya berbagai fasilitas latihan. Namun, untuk penyelenggaraan kejuaraan berskala nasional hingga internasional, Jambi masih menghadapi keterbatasan venue milik pemerintah yang memenuhi standar pertandingan. Ketua Pengurus Provinsi atau Pengprov PBSI Jambi, Mezi Arsento, mengatakan keterbatasan tersebut terlihat dari belum tersedianya gedung olahraga dengan spesifikasi yang sesuai untuk menggelar kejuaraan besar. Selain jumlah lapangan dan kapasitas tribun, venue juga harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan pendukung, termasuk fasilitas untuk siaran televisi.
8: Untuk sarana-prasarana kita di Provinsi Jambi, untuk pelatihan sudah cukup baik dengan terlihat banyaknya hall-hall badminton, khususnya swasta yang tumbuh dan lahir lah ya. Namun di fasilitas pemerintah atau fasilitas milik provinsi atau milik Pemprov, ini kita mengalami kesulitan bersaing dengan tingkat nasional. Contoh, pada tahun 2024 kita mendapat apresiasi tuan rumah Sirnas Nasional. Pada saat itu kita kebingungan untuk mencari venue yang layak melaksanakan kejuaraan secara nasional dan internasional. Itu kita belum punya.
0: Di sisi lain, fasilitas latihan di Jambi dinilai cukup berkembang dengan banyaknya hall badminton milik swasta. PBSI Jambi juga mengelola 2 lapangan di Gedung Wanagraha yang merupakan fasilitas pemerintah Provinsi Jambi. Peningkatan fasilitas dan kolaborasi dengan pemerintah maupun pihak terkait diharapkan dapat membuka peluang Jambi menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis tingkat nasional hingga internasional. Guna mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan pemain sepak bola di Kabupaten Kerinci, maka Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci menggelar turnamen Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlokasi di lapangan sepak bola Desa Penawar. Turnamen tersebut berlangsung mulai 15 September hingga 9 November 2026 dan diikuti sebanyak 41 tim sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci. Ketua Pelaksana Turnamen Bupati Cup 2, Herman Tony, mengatakan kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan antar tim, namun turnamen juga menjadi wadah bagi para pemain untuk mengasah kemampuan, sekaligus mempererat hubungan antar pemain dan klub sepak bola di Kabupaten Kerinci. Herman Tony menyebutkan, panitia menyiapkan total hadiah sebesar 35 juta rupiah. Hadiah tersebut diberikan kepada juara pertama hingga juara keempat, termasuk penghargaan bagi pemain terbaik.
9: Seluruhnya 41 klub yang terdiri dari, kalau kita hitung pemainnya itu 820 orang. Nah, pemainnya 41 klub.
10: Semua ini Kerinci, Bang, ya?
9: Semuanya Kerinci, tapi boleh 3 orang pemain dari luar Kerinci boleh.
10: Nah, ini untuk jadwalnya sendiri, Bang, berapa lama, Bang?
9: Kita jadwalkan mulai kemarin sampai dengan tanggal 9 November. Nanti insya Allah penutupannya itu dalam rangkaian ulang tahun kabupaten. Nah, penutupan 9 November insya Allah. Kalau total hadiahnya 35 juta total hadiah. Juara 1 sampai juara 4 ada juga pemain terbaik.
0: Ia berharap pelaksanaan Bupati Cup 2 dapat berlangsung sportif dan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, sekaligus mendorong munculnya bibit sepak bola baru dari Kabupaten Kerinci. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tidak hanya meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah gangguan kesehatan lain. Harga cabai rawit merah di sejumlah daerah di Provinsi Jambi tembus Rp150.000 per kilogram. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan juga kami membuka ruang aspirasi bagi Anda ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811-6707-8850.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Diza Hazra Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas, tapi juga relevan, serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap siap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga yang setia mendengarkan melalui radio terestrialnya di 88,5 MHz. Untuk Anda yang di stasiun relay juga, Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Untuk Anda di siang hari ini, pendengar, lagu-lagu pop Indonesia hadir ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih ya. Untuk saat ini kita udah di format, jadi bagi Anda yang mau bergabung, pilih salah satunya saja lagu yang nanti saya sebutkan. Boleh di line telepon atau cukup WA di nomor yang sama 08 116707 8850. Dan kita siang hari ini masih ingin mendengar informasi dari pendengar tentang kabut asap yang sepertinya di luar sana itu kabut juga sepertinya dibarengi dengan mendung-mendung. Saya juga pengen dengar ini kalau dari daerah atau wilayah tempat pendengar itu hujan gak tadi malam? Soalnya tadi malam itu di tempat saya di seputaran Simpang Rimbo tapi di Pinang Merah ya, tepatnya itu hujan di tengah malamnya. Kita tanya-tanya juga nih. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo Bang Tamrin. Iya Bang Tamrin. Iya. Alhamdulillah. Bang Tamrin kemana aja nih?
1: Di situ Bang Madasun.
0: Tayu-tayu dak saya Kangso 2, Bang dak ado di situ.
1: Ado Bang. Di mana?
0: Cuma lewat tapi. Aduh, saya malas mampir, argo cabe mahal nian.
1: Iya, nama
0: Pak. Jadi kayak mana tuh informasi di Kangso 2 dan sekitarnya kalau misalnya cabai bayang mahal atau yang lain juga naik tuh?
1: Naik semua Pak Iman.
0: Oh naik semua ya?
1: Iya.
0: Kapan lah gaji naik ya? Boleh saya mendengar? Bang, kalau semalam di daerah Bang hujan gak kira-kira tengah malam?
1: Tidak ada hujan Pak Iman, menanangin deh.
0: Oh, lah dapat angin ya Pak Iman?
1: Ya angin ya Pak.
0: Jadilah.
1: Tapi hujannya di
0: nah itu hujannya tuh tapi mungkin agak syadu ya, agak gerinti-rinti itu udah tenggilang dia kan. Iya, tidak apa-apa lah, penting hilang dikit debu tuh. Soalnya jalan ke tempat saya tuh belum melobang. Iya ya, Bang Tamrin, kita lagunya udah di format, boleh pilih salah satunya nih. Ada Berlabuh dari Mark Menatama, terus Naluri Lelaki dari Samson, Sudahlah Aku Pergi dari Ahmad Albar, Nada-Nada Cinta dari Rosa.
1: Nada-Nada Cinta.
0: Uis, Nada-Nada Cinta, bukan Nada-Nada Cinta. Ini ya Abang beneran kemarin sibuk kemana Bang? Sibuk kemana kemarin tuh?
1: Sibuk cari cuan dunia.
0: Cari cuan enggak tuh? cuan ya udahlah Bang, salam lah Bang. Untuk siapa salamnya?
1: Salamnya untuk Bang Deman, yang mendengarnya. Sehat, keluarga, dapat jaga inna wa subhanahu wa ta'ala.
0: Amin insyaallah.
1: Salamnya buat Cinta. Heeh. Ajak Mano.
0: Siap.
1: Bang Bijang Adura. Bang Ijal. Amata Ija. Nenek ya. Nenek mana tuh?
0: Oh, Nenek Yasmin.
1: Ah, ini.
0: Iya, jauh beliau itu Tanjung Pinang.
1: Bang Deman.
0: Siap.
1: Terima kasih Bang Deman.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tamrin. Beliau rupanya karena ini ya sibuk cari cuan. Sekalinya muncul harganya langsung mahal. Ya ngarapnya itu harga mahal itu berdampak ya pada penjual atau pedagang kita di luar sana. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapakah Kakanda?
2: Kakanda Putra yang dari Bayong Lincin.
0: Ya Allah, ganti lagi nih Kang Put.
2: Pakai inilah, telepon saya sementara aku simpan dulu Bang.
0: Karena sinyal atau karena
2: mahal
0: paket?
2: Paketnya Bang, paketnya mahal.
0: Aduh, mahal. Bang Putra Banten kan? Kalau
2: ini 1.100 Bang sebulan.
0: Oh iya. Putra Banten kan?
2: 40.
0: Hah? Putra Banten kan?
2: Iya betul.
0: Bayung kan? tapi Bayung kena juga nggak hujan kemarin?
2: Kalau di aku nggak bang, cuman sebelah pada satu RT.
0: Nah, kok bisa?
2: Tempat-tempat kan panjang kan? Rumahnya kan memanjang. Yang ujung itu malah deras bang semalam tuh.
0: Kok mereka kayak?
2: Tempat aku nggak ada, cuma kecil-kecil
0: aja. Iya. Kok kayak pilih kasih ya?
2: Nah mungkin.
0: Bang Putra kurang rayu kayaknya.
2: Oh padahal rayunya kurang gimana bang. Taktik segala macam udah aku pakai.
0: Kan main keluarga lo ya.
2: Iya.
0: Tapi semuanya orang Bayung tenang. Sekitarnya sehat lah ya kan.
2: Alhamdulillah sehat. Walaupun tadi pagi masih gelap. Tengah 8 masih baru muncul itu matahari.
0: Betul, karena itu akibat mendungnya aja. Hujannya entah kemana.
2: Nah ini tuh mendung kabut asap apa mendung gimana kan nggak ada juga kan?
0: Ya harapannya itu karena mendung mau hujan ya, soalnya di Telanen dan sekitarnya ini udah lumayan mendung sekarang nih.
2: Kemarin juga Bajubang kemarin hujan katanya.
0: Iya benar. Daerah Bajubang terus di ini apa namanya Bulian juga dan sekitar, walaupun nggak sepenuhnya Bulian hujan tapi ada terkena hujan juga.
2: Iya betul.
0: Ini semakin ini ya, kalau apa namanya?
2: Berbagi juga ada bang.
0: Iya, apa namanya itu doanya semakin berjatuhan ya.
2: Iya
0: betul. Dituruni satu-satu gitu, jadi sabar.
2: Iya bang. Intinya sabar tuh lah kan.
0: Iya betul. Bang Putra.
2: Juga kalau sudah waktunya mah bang, nggak muat-muat air tuh.
0: Nah itu, nampung lah kalian katanya gitu kan.
2: Nah iya.
0: Tetap waspada. Bang Putra, beberapa lagu boleh dipilih nih. Dari Magna Tama, Berlabuh, Naluri Lelaki dari Samson, Sudahlah Aku Pergi dari Ahmad Albar.
2: Nah, Naluri aja deh.
0: Aku adalah lelaki.
2: Aku lelaki, bang.
0: Iya, lelaki. Ya, naon eta.
2: Lah, pokoknya gitu, bata, mah.
0: Iya. Lelaki.
2: Salam-salam, bang.
0: Ya, boleh.
2: Iya. Tadi tuh ada Bang Juli ya, yang nyerendol kayak itu.
0: Iya benar.
2: Oh Bang Abdullah juga, Amarkan, Ramlan.
0: Bang Dol.
2: Ini tadi yang masuk siapa Bang? Recek tempat aku tadi.
0: Iya itu, ini apa namanya itu, Bang Tamrin udah lama memang meriau nggak nongol tuh.
2: Oh Bang Tamrin.
0: Iya ya, yang di Angsurwo.
2: Ya. Simon, oh, berarti bersama dengan Bang Ijal juga di situ ya?
0: Betul, tapi nggak ketemu-ketemu beliau itu. Beda lapak.
2: Bang Rudi juga disengerti.
0: Iya betul.
2: Padahal deket gitu kan, sama aja kan di dalam.
0: Iya tapi kayaknya karena beda lapak jadi agak ini agak nggak tahu nggak ketemu-ketemu kan beda itu.
2: Tapi kalau ketemu sama nanya sama tuang parkir mungkin sering tahu bang tuang parkir itu.
0: Kayaknya iya.
2: Terus pokoknya untuk Sinta juga ya, Vero. Ibu Anita, Ajeng juga paling kece di lilin ini. Pokoknya untuk semuanya di pengaruh persatu Bang Dirwan ya. Untuk Bang Andi itu kan lupa Bang Andi, Bang Ajum, Bang
0: siap.
2: Andi Yusuf. Tadi marah aku. Ayo itu aja Bang Dirwan ya.
0: Siap.
2: Siap, lagunya ditunggu.
0: Ditunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nada-nada cinta dari Rosa, Naluri Lelaki dari Samson, satu lagi di belakang. Selamat siang Ibu. Halo.
3: Siang kembali.
0: Ibu
3: halo,
0: Aisyah.
3: Halo Bang Sudirman, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ibu Aisyah gimana Sarolangun dan sekitarnya?
3: Alhamdulillah, tadi pagi hujan.
0: Nah kan kebagian juga akhirnya ya kan?
3: Ya iyalah.
0: Itu kenceng banget doanya.
3: Iya.
0: Tapi sana semuanya sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Sudirman gimana?
0: Alhamdulillah insya Allah sehat ya, walaupun agak batuk-batuk dikit jadilah ya kan, dikasih bonus
3: jadilah itu. masih tetap elok lah suara Bang Dirman tuh.
0: Ya agak serak-serak hancur.
3: Iya lah tapi tetap elok lah.
0: Iya. Siap.
3: Iya tetap merdu lah suara Bang Dirman tuh.
0: Tidak.
3: Iyalah, itulah kadang-kadang kan.
0: Kadang-kadang.
3: Kita ya tidak pula, galak tak kadang-kadang, bang.
0: Rasa nak terbang tapi tanpa sayap rasanya.
3: Ya terbang lah. Terbang.
0: Jadi kayaknya kalau di ini Sarolangun udah guyur hujan tuh, tapi memang kata Ibu Aisyah kemarin kan tak jauh tuh dari sungai. Tapi sungai di sana tak terlalu kering kan?
3: Tidak.
0: Karena kemarin tuh sempat tuh yang apa jembatan yang terkenal di sana tuh nah lagi rame-ramenya orang katanya.
3: Yang mana?
0: Itu jembatan yang kayak apa tuh ya? Susah pula nak jelasinnya. Jembatan yang bagus
3: jembatan
0: tuh.
3: Jembatan yang mana?
0: Jembatan Sarolangun yang bagus jadi ikonnya Sarolangun itu nah.
3: Ibu Aisyah kok tak pernah keluar, tak tahu yang mana jembatan tuh.
0: Saya pun tak tahu juga yang mana, tak. Cuma lewat-lewat ancol, situ.
3: Ancol-ancol tuh.
0: Iya saya ayo betul. Saya tahunya kemarin
3: Ancol
0: lewat
3: tuh.
0: Saya tahunya lewat situ tuh yang jembatan kembar.
3: Ay, Ancol tuh bukan Ancol, Ancol tuh Jakarta.
0: Ancol Jakarta. Ancolnya Sarolangun katanya.
3: Iya, Ancol Jakarta tuh bukan Ancol, Ancol-ancolan.
0: Ancol-ancolan. Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tahu ini ada beberapa lagu nih, tapi takut enggak ada keputar kayak mana nih?
3: Apa?
0: Ada beberapa lagu yang bisa dipilih tapi takutnya enggak keputar nanti.
3: Ayo keputar lari baru jam berapa?
0: Ini ada beberapa lagu nih, ada Berlabuh dari Mark Natama, Sudahlah Aku Pergi dari Ahmad Albar, Mau Tak Mau dari Jagostu. Melangkah di Atas Awan dari Roni Sianturi. 1000 Bulan Sejuta Malam dari Kahitna.
3: Yang mana yang Berlabuh, Bay?
0: Berlabuh. Oh, Berlabuh ya,
3: Mak. Iyalah, Berlabuh. Iya.
0: Siap-siap, boleh salam.
3: Salamnya yang pertama buat Bang Diman, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Terus buat Bang Gigi, Bang Kodir, Bang Agus, Bang Bohori, Bang Jul, Bang Abdul, Bang Ramlan, Pak Udin, Bang Simon, terus Bang Kajur CS, Kang Sule, Bang Akbar, Bang Amar, Bang Rudi, Mbak Ajeng, Mbak Anita, Mbak Ika, satu Mbak Vero, Mbak Tina, Cinta.
0: Siap.
3: Terus buat siapa lagi yo?
0: Apa lagi?
3: Buat seluruh pendengar Pro 1, Mbak Ira.
0: Iya.
3: Seluruh pendengar Pro 1 dapat salam semuanya dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat.
0: Amin, insyaallah.
3: Buat buat Bang Dirman, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Aisyah. Yang lainnya juga yang mau gabung nanti ya, sembari kita sambil sharing tentang cuaca atau hujan tidak di seputaran tempat Anda tadi malam atau kemarin. Kita dengarkan dulu lagunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu, ia hidup

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini dan telepon 0811-6707-8850. Untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan karena cuaca memang tidak menentu. Kalaupun seandainya harapannya hujan, itu harapan semua masyarakat, tidak hanya di Provinsi Jambi ya. Semua daerah ngarap aja hujan. Kita lanjut ke lain telepon ya. Selamat siang, Wak.
1: Selamat siang.
0: Ah. Oh, Wak. Lah tidur tapo kok.
1: Sayup.
0: Ah, sayup apa?
1: Saya nelpon dalam radio.
0: Nu, sayup benar lah, kalu lah nak tidur.
1: Yang nelpon kecil dalam radio.
0: Nu, lah kencang bercakap. Halo. Ha. Oh, Wak.
1: Halo.
0: Oh, Wak. Ah, apa hal? Aduh.
1: Ada. Jadi, apa malam di apa di Pinang Merah?
0: Iyo, Wak, di tempat saya tu dah.
1: Mulai hujan lebat.
0: Nah, tu pula saya tu dah ada tahu pula berapa lama.
1: Dari jam 3:30 sampai jam 6.
0: Mantap tu, dapat banyak tu.
1: Wah, hujan pertama dah intik, lama-lama lah pas orang azan tu.
0: Heeh.
1: Dengar lebat hujan.
0: Oh ya, alhamdulillah nian tu lah.
1: Alhamdulillah lah, tu lah sudah hujan tadi kan.
0: Iya.
1: Asam keluar bau.
0: Eh, dah jadi kering kan tu apa semua tu dak?
1: Mana tu isap tanah hujan tu.
0: Di isap tanah.
1: Ah, enaklah awak pagi tu dah nyiram cabai dah.
0: Iya, alhamdulillah. Tak apa-apa.
1: Makan dengan cabai masak
0: tu. Iyo, elok-elok lagi ni tu wah, nyiramnyo kagi enak lah nyual.
1: Awak dalam nanam cabai dah tengok 2 bulan umur cabai bau sekali pagi dah nyiram.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya. Kagi dah nyiram, nyiram tu sore pagi.
0: Tapi Wak memang
1: pula, kan?
0: Memang cabenya memang untuk jual atau konsumsi dewek tu Wak?
1: Memang banyak jual loh.
0: Iya, apalagi gomayan dah ya. Nah,
1: banyak lima tu batang lah.
0: Nah, kecil-kecil, ya. Dapat 10 kilo ke kau 100 lah, 1 juta dah Wak.
1: Ah,
0: tak pun lagi. Apa nak lagi ya ni ya. Saya pun nak tu. Jadi suka metik je saya mahu tu Wak.
1: Iya.
0: Ada.
1: Tapi lagi ni mula-mula banyak berbuang.
0: Iya. Alhamdulillah dah kemekar lagi ni tu.
1: Tak ada hasil ni dah. Karena tapi kita nak banyak air panam. Penting auto kan.
0: Iya.
1: Tapi kita dengan bininya banyak amat. Tekok bini lah betul.
0: Nah lah. Lain cerita eh.
1: Kalau bini banyak tak tunggu apa tak bini yang bini banyak atau bini nikah duduk sarak tinggal apa.
0: Iya.
1: Makanan yang macam tu lah itu nama cabai dia kan.
0: Siap.
1: Mencukupi ya tu kan.
0: Wak, beberapa lagu nih yang bisa dipilih nih karena udah di format nih Wak. Ada Aku dan Wanita. Yo, Aku dan Wanita The Groove, Munafik dari Ziva Magnolia. Kamu ya cuma kamu, Modulus dari. Terus ada Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya.
1: Aduh, yang tahu segalanya tuh.
0: Kaulah Segalanya. Wak dan nak nyanyi kemarin tuh.
1: Awak makin nyanyi malam minggu tu apa? Awak pada pasien.
0: Oh, ada pasien.
1: Sedang kroken. Kroken dan di rumah kan.
0: Iya.
1: Ada orang urut nor, ya kroken.
0: Nam penting tu dulu ah.
1: Kroken ada orang datang untuk pasien datang ke rumah ya.
0: Iya.
1: Datang, jangan dela ada.
0: Betul nian tu pak. Salam lah pak.
1: Untuk beli
0: token.
1: Token kita tahan sebulan.
0: Iya. Salam lah, Pak.
1: Salam untuk Firma tak selalu ya.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah hujan semalam ya, dah.
0: Alhamdulillah. Masih
1: nampak terang, baru nampak motor ini,
0: iya.
1: Ya, tuan. Kalau pagi tadi sudah hujan memang banyak asam keluar, tuan. Nampak dari pagi jam 8 ni terang lah segini tu.
0: Betul.
1: Dolor, tarinya panasnya.
0: Kok mendung malah di siko.
1: Hujan lagi lah terus itu sejak malam kan.
0: Amin.
1: Tapi minggu 2 kali hujan jadilah.
0: Oh iya nian tuh. Kalau perlu 3 kali ya. Bonus.
1: Ya 3 kali 2 kali jadilah. Jangan terlupa lagi ya pula.
0: Jangan tiap hari.
1: Yang penting saya itu waktu dengan nyiram. Sebelah lagi.
0: Iya.
1: Lah kering. Mana ada lah. Ngalaya-alaya. Aduh. Selalu gak. Salam lah tu kan. Salam tu limanya sama apo samo samrin ya. Tetanggo pengicala di lapak sedulur. Ayo masuk Bang Ijal.
0: Yo Bang Ijal.
1: Tutup pintu Bang Ijal.
0: Iya.
1: Pakai mask. Nak balik itu tadi teleponnya waktu di Man Tiara tu. Yalah masuk di Man dulu tu.
0: Iya iya.
1: Macam-macam tu sudah putera masuk.
0: Iya.
1: Ayo masuk lagi. Mau apa ya sama jujur dulu ya. Kita tumbuhnya berasa tu.
0: Siap.
1: Kita di mana Selangunnya. Apa dia hitam di mana sebut Selangun ni. Selangun lebal kan. Menyangin ni Selangun juga Bapak Adi.
0: Iya.
1: Kecamatan menyangin kan. Sama apa bu, apa ibu apa nenek apa nenek siapa ni kau?
0: Nenek Yasmin. Mana?
1: Nenek Yasmin di
0: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang ya. Monitor me ya. Sama Anita di Tengah Toman. Kau bang di mana? Ya ada hujan malam-malam mungkin lah kering mungkin apa namo panggang ikan enggak?
0: Iya.
1: Panggang ikan Toman.
0: Iya.
1: Di mana nunggu lah tu.
0: Kita makan Toman.
1: Teman ni dapat kepala jadi lah.
0: Siap.
1: Dapat sayap jadi lah. Sosial ya.
0: Iya.
1: Melo, baca, mau, Melo ya. Mama, Mar ya. Tepol lagi sama apa yang di dalam bakung tu. Mar bakung ya.
0: Anak
1: sama ajeng di sengililin, mak mentor be. Anak seorang anak sekolah ada pun tu kan.
0: Ada lagi?
1: Galo lah di mana yo?
0: Ya ditunggu wak yo.
1: Wak tunggu lagunya tu.
0: Siap.
1: Doanya hujan lagi lah.
0: Amin. Amin ya Allah. Yo. Waalaikumsalam. Hati di pon tutup ni. Apa macam tu wak? Di belakang wak kita lanjut. Nah kalau lamu nongol kau sama malam. Sama siang. Kok jadi malam ya? Waalaikumsalam. Jadi malam jadi gagak gelap kok. Di sana gelap dah kok yuk.
2: Dak mendung-mendung Bang Dirman.
0: Nah, jadilah dak. Semalam hujan situ.
2: Dak dapat.
0: Dak dapat.
2: Dapat jadi dikit-dikit
0: enggak buru ada. Dapatlah dikit. Jadilah.
2: Debu pada bahasa Bang
0: Dirman. Debu. Debu. Jangan main debu. Sesekali itu cobalah main air. Air sang batang hari itu ha.
2: Jauh Bang
0: Dirman. Oh jauh ya. Kira baik dekat tadi ya kan. Kesedih pula ngani kalau jauh tu.
2: Jauh lah.
0: Berapa kilo memang dari anunya? Dari tempat mbak tu ke anu, ke sungai.
2: Dekat lah, semua sungai biasa, semua tengah hari dah.
0: Oh, tengah hari jauh dah eh.
2: Jauh.
0: Tapi kalau mendung-mendung sama lah dah Mbak Ida di sana.
2: Apa?
0: Mana mendung juga di sana? Mendung
2: ada langitnya.
0: Jadilah. Kaki nunggu lah dak. Kalau bisa tu jangan lah dulu. Kalau bisa tu agak malam dikit.
2: Iya kalau bisa ngatur.
0: Gak bisa ngatur. Tapi. Tapi informasi kemarin tu dak dari BMKG sebenarnya kalaupun di Jambi hujan. Kemungkinan itu pengaruh dari apa namanya itu modifikasi cuaca katanya.
2: Iya.
0: Ya semoga lah hujannya berlanjut biar pula anu tuh ada api-api itu padam.
2: Iya, tamu-tamu hujannya.
0: Iya, Jambi kecil tapi kemarin ada hujannya, Mbak.
2: Ada tanggal apa ya? Ada. Cuman ada sekali cuman ya.
0: Oh, iya.
2: Ada gerimis-gerimis itu lah.
0: Iya. Ini siang ini ada lagu yang sudah diformat Mbak mau dengar yang mana nih? Aku dan Wanita dari The Groove, Munafik dari Zipa Magnolia, Kamu ya Cuma Kamu dari Modulus, Hidup Pun Indah dari Adi Adrian, Iri dari Intan, Teman Saja dari Ika Putri.
2: Teman saja.
0: Teman saja. Kita berteman saja, teman tapi mesra.
2: Jangan tak tu.
0: Salam lah Mbak.
2: Salam itu yang Bang Irma sama yang Mas Ujang.
0: Siap.
2: Siapa yang Bang Irma?
0: Itu Wak Ujang.
2: Ujang.
0: Iyo.
2: Ya sama siang. Bang Tamrin, Mbak Ika, Bunda Wati, Pak Vero. Lagi. Mbak Lisa. Cuma semuanya udah gabung kan Bang Jirumannya?
0: Siap Mbak.
2: Ya makasih Bang Jirumannya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Mbak Ida. Jambi kecil. Ya, sungai di situ lah. Lupa lagi nanyo. Sungai kering gak tuh daerah situ? Harapnya gak kering. Kemarin sempat ada informasi kalau memang sungai Batanghari itu mengering. Tak apalah ya kan. Sesekali. Tapi memang kalau untuk bawa-bawa apa namanya tuh batu bara kemungkinan tidak bisa lewat air saat ini. Kemungkinan ya kan. Kita lanjut di belakang. Selamat siang.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Bang Ama. Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Bang Ama ada surprise Bang Amar.
3: Apa?
0: Ada ciwi-ciwi di sini. Kan biasanya Bang Amar penasaran dengan ciwi-ciwi kan?
3: Penasaran.
0: Iya, ada Abang nggak bakal dengar nanti ada suara dari Faiza, ya kan? Terus Elin, terus ah Kaila. Nah, tuh cewek-cewek cantik tuh kayak gitu.
3: Waduh, artinya lo?
0: Iya, Yola makonyo tuh. Ha. Kalau
3: awak
0: tak kenalan? Tak kenal. Lagi rasio bang, nyenyak bang.
3: Lagi apa yeah. Kok dari arti Bollywood?
0: Nah, yo nyenyak bang, kaki banyak yang tahu bang. Hujan sih tu. Iya, bisa bay. Tapi daerah Bakung sekitarnya hujan.
3: Ya, kau lagi dah lah hujan.
0: Kenapa?
3: Lagi dah hujan.
0: Lagi dah hujan. Kalau boleh ada gimerana tadi tu.
3: Oh, itu cuma apa? Krimis melanda hati.
0: Nah, basing lah bang, tampung melah bang, lalu lagi ado.
3: Pak, apa tuh?
0: Apa tuh?
3: Mobil pada kebakaran lewat, ada kebakaran enggak?
0: Innalillah. Mana lagi bakar tuh bang?
3: Aduh lah.
0: Kemarin abang dekat dengan Tanjung Raden tuh ya bang?
3: Dekat.
0: Kan
3: RRI tidak jauh juga Tanjung Raden.
0: RRI jauh juga.
3: Apalah tu di seberang Matahari hal yang jembatan dikit lah nyampe.
0: Basing BRRI tidak jauh dari Tanjung Raden.
3: Ya nah. Kaki nyampe.
0: Tertawa yang belakang siapa tertawa tu bang?
3: Oh, Ayang Beb.
0: Ayang Beb lah tu. Ajar Ayang Beb main ke sini bang.
3: Tahun depan.
0: Bang, lagu beberapa yang dipilih nih bang.
3: Apa?
0: Aku dan Wanita The Groove. Munafik dari Ziva Magnolia. Kamu ya cuma kamu dari Modulus. Hidup pun indah dari Adi Adrian. Iri dari Intan.
3: Hidup apa? Indah.
0: Hidup pun indah.
3: Kan hidup pun indah dong.
0: Iya.
3: Ya sama budak tu.
0: Nah budak tu saya siapa pun tahu budak tu. Budak tu lah pokoknya. Sabo bela dengan bang siapa? Bang LTM. Putra. Iya Rantau Majo. Dia ngomong budak tu. Budak tu mana lah.
3: Enak yo yang makan. Enak-enak makan tau.
0: Itulah bang saya dah disuapi jadi dah ada enak.
3: Awak tu yang disuapi dah enak. Itulah.
0: Boleh lah bang. Salam.
3: Salamnya pada Imas macam selalu. Buatnya yang apa ada di belakang tu tadi?
0: Ado.
3: Salam kenal.
0: Dia lagi dengarin bang nyenyap ya bang.
3: Halo.
0: Ado. Belum ada suara ya bang.
3: Belum ada ya. Dia lagi.
0: Rahasio bang.
3: Buatnya baru di malam ini kak Udinnya ga. Pasal ayo nggak sambut dah tidak?
0: Iyo belum.
3: Tidur oh. Banyak bagi Jabang Tamri, Mak Haji Kari Cik N, Eri Badulah, Bak Salwan juga, Mas Putra Pulau Kijang, Mbak Muk Cisuli, banyak Ida dari tak nyengok lagi cepatnya.
0: Yo beliau. Nunggu hujan beliau tu.
3: Lagi juga Ajeng juga, Bang Dani juga, Mbak Yani, Bu
0: Nek
3: juga. Ibu apa tadi?
0: Ibu Aisyah.
3: Ibu Aisyah. Buatnya Nenek Yasmin ya.
0: Yo.
3: Pokoknya Bang Yuli juga, Bang Putra Banten tadi ya, Pak Adi Cakrawinata juga, Ibu Farida juga, buatnya galau-galau lah.
0: Iya.
3: Lagunya tak tunggu ini ya.
0: Ditunggu.
3: Lagunya buat yang kata yang di sebelah tadi.
0: Iya. Kepo dah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar seputaran Desa Bakung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
2: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
1: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
2: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
1: Maksud lo?
2: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
1: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
2: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
3: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.
4: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan.

0: cari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi.

keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

0: Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Kita lanjut karena sesi terakhir, saya harap lagunya bisa diputarkan semua. Takutnya enggak nanti malah banyak yang kecewa ya kan. Coba pilih sekitar satu atau dua aja nih kayaknya. Di line telepon 0811-670-7850. Selamat siang Mbak Sinta.
1: Siang menjelang sore.
0: Iya Mbak Sinta, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, telat. Alhamdulillah. Mbak Sinta.
1: Ya.
0: Libur hari ini.
1: Ah iya, karena kabut disuruh libur.
0: Oh, ngapa kabutnya mengganggu ini ya? Mengganggu apa namanya? Perjusan ya. Perjusan enggak tuh.
1: Cuma tadi tuh katanya lagi ada urus. Gitu.
0: Ada apa?
1: Kalian ada urusan gitu.
0: Oh gitu, enak lah yang banyak urusan ya kan. Iya. Tapi kena nggak hujan kemarin?
1: Kemarin rintik-rintik aja.
0: Oh nggak kebagian ya?
1: Nggak.
0: Ya. Bang, apa namanya itu? Kalau libur itu biasanya ini berapa hari emang boleh? Kan kabut asap nggak tahu nih kapan-kapan nih dia kabur dia.
1: Ya, lah paling sehari dua hari lah gitu.
0: Siapa tahu kan lah jadi toke ya kan?
1: Itu yang kita kan dari dulu. Cuman ya, apa tuh namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Ntar di belakang aja.
0: Oh iya. Mbak Sin, saya usahakan lagunya bisa ya. Ada beberapa lagu yang bisa diputar, dipilih. Aku dan Wanita dari The Group, terus Munafik dari Zika, Ziva Magnolia, Kamu Ya Cuma Kamu dari Modulus, Iri dari Intan, Bulan Penuh dari Anggi Zelena.
1: Modulus tadi apa?
0: Kamu Ya Cuma Kamu.
1: Ya itu aja. Cuma ya. Untuk Mbak
0: Sinta. Pret. Boleh.
1: Iya.
0: Boleh lah salam.
1: Pengennya tuh buat diri sendiri tuh pengennya tuh jadi owner gimana?
0: Amin, insyaallah ada waktunya nanti ya.
1: Terus nanti ada selamatan untuk dirimu buat saya.
0: Amin. Bawa ibu dak tuh.
1: Pengen berbeda gitu.
0: Iya. Anggaplah yo.
1: Iya,
0: udahin
1: aja ya.
0: Siap. Ada lagi salamnya?
1: Buatnya Mas Dirman sehat selalu.
0: Amin.
1: Pakai masker ya, semangat.
0: Iya betul.
1: Baju bang tadi barusan miss call, selama monitor udah masuk belum dianya?
0: Bawa Ujang udah.
1: Ya, si Juli, baju bang.
0: Oh, Bang Juli belum.
1: Kayaknya baru bangun tidur gitu. Nyawa Ujang, buatnya Kak Ida yang bisa juga ya, buatnya Bella, terus buatnya Mama Tia, buatnya Peo, buatnya Bang Ijal, Bunda. Bagus mas malanya, takutnya lagunya nih udah tahu sebabnya nih. Ya nanti lagi.
0: Siap.
1: Dirimu. Aman sentosa lah ya, hati-hati di jalan pulangnya.
0: Siap Mbak E.
1: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Di belakang Mbak Sinta, lagunya kalau tak terputar, ya salam-salam aja ya kan. Nah, kok hilang jadinya? Kemana nih? Aduh, terputus. Siapa nih barusan? Ulang lagi. Oh, jauh-jauh juga nih. Bang Akbar, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Bayang Lencir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kena hujan gak? Abang
2: sehat bang?
0: Alhamdulillah sehat insya Allah. Ini di sana gak kena tuh hujannya tuh?
2: Belum. Kita di Banyuasin belum.
0: Kata bang apa namanya? Bang Putra Banten. RT-nya beda RT hujannya.
2: Iya.
0: Beda RT.
2: Kami belum ada yang tetangga ya.
0: Iya. Gak kebagian ya kan berarti. Beda RT juga ya sama bang ini ya, Bang Putra ya, Bang Akbar.
2: Iya, belum. Kami belum dapat juga.
0: Belum dapat. Iya. Lagunya saya usahakan insya Allah keputar nih, pengen dengar yang mana. Aku dan Wanita dari The Group, Munafik dari Ziva Magnolia, Iri dari Intan, Bulan Penuh dari Anggi Zelena.
2: Yang pertama tadi Wanita.
0: Aku dan wanita.
2: Nah, spesial untuk cinta tadi ya.
0: Mantap.
2: Spesial cinta.
0: Tuh spesial dari Bang Akbar, Mas Cinta.
2: Iya.
0: Nah. Siap.
2: Untuk itu Bang Putra Banten juga kan. Untuk Denok juga ya. Untuk Bang itu juga, Wak Dola juga.
0: Wak Dola.
2: Sama Adi apa tuh satunya? Ada Adi.
0: Bang Andi Cakra.
2: Nah, Andi Cakra juga. Ada Bang Abza Yusuf. Abang DJ juga. Bang Siap. Udin juga kan. Ada Juli itu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Juli Gatal.
0: Astagfirullah. Ada memang. Terus
2: sama Juli Gatal itu kan. Ada Mbak itu juga, Mbak
0: Yo.
2: Yo apa itu kan?
0: Yo.
2: Iya. Kan? Ada Atuk Yoyo juga ada kan. Yo galau-galau lah Bang kayak dia.
0: Ada Bang Akbar, Bang Akbar. Iya, iya. Siap.
2: Bang, terima kasih Bang
0: ya. Iya, sama-sama.
2: Salam sehat, banyak umur, banyak rezekinya ya.
0: Iya, amin, ya amin.
2: Kalau kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap, Bang Akbar.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Akbar. Wah lucu Eri bilangnya. Satu lagi tapi cuma salam aja ya. Selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, banget ini kayaknya. Ya, waalaikumsalam.
3: Iya, banget Bang, asli.
0: Asli banget.
3: Masih ya. Kenal enggak ini?
0: Waduh, saya sudah lupa. Kenalan dong kita.
3: Ah, masa udah lupa.
0: Lah, makanya jangan menghilang. Saya jadi lupa jadinya.
3: Nah, coba diingat-ingat lah.
0: Ah, aku telah melupakanmu.
3: Ah, sungguh kejam dan teganya dirimu.
0: Sungguh kejam dan teganya. Lanjut. Siapakah abang ini?
3: Ya, di sana apa enggak ada ininya namanya, Pak?
0: Ini nomornya baru yang muncul, Bang.
3: Oh, nomor baru.
0: Iya.
3: Ya, salah kenal dari ini Ciko.
0: Ciko dak tuh?
3: Hah?
0: Junian Ciko.
3: Iya.
0: Abi waktu kita ke Ciko nih, Ciko. Tahu.
3: Ini Ciko Jericho ini.
0: Sudahlah, janganlah kayak gitu. Itu kembaran saya tuh.
3: Ini beneran ini Ciko.
0: Tidak. Saya cari nih ini namanya.
3: Iya, ini Ciko ini, Ciko Jericho.
0: Ah iyalah, enggak lah iya. Di mana kok?
3: Ah, Ciko ini posisi sekarang ini lagi ini di Bayong ini.
0: Ah, tidak. Hah? Tidak. Iya. Serius saya enggak tahu nama abang nih.
3: Asli ya, Ciko Tandi lah.
0: Entah iyalah. Ah, iyalah Bang, ya. Salam lah Bang.
3: Iya, salam kenal. Ini sama Bang Dirman kan?
0: Iya, alhamdulillah kenal dengan saya. Aduh.
3: Ya sebab saya ini bisa tahu kayak gitu loh.
0: Iya, anggaplah iyo.
3: Bisa melihat orang, bisa menerawang gitu loh.
0: Alhamdulillah. Ya, coba tebak di dalam studio ini berapa orang?
3: Kebetulan kayaknya enggak cuma kalau yang siaran satu orang kan?
0: Tapi orang yang di ruangan ini berapa orang?
3: Kayaknya lebih dari satu kayaknya.
0: Ya udah lanjut Bang, salam Bang.
3: Nah bener kan?
0: Udah lah anggap aja benar. Udah belum nih? Ketahu beliau nih.
3: Langsung salam aja ya.
0: Iya. Habis waktu kita Bang.
3: Iya buat yang barusan tadi ada Bang Akbar tadi ya.
0: Iya.
3: Ya salam kenal dari Ciko. Terus juga buatnya Bang Putra Banten. Buat Bang Juli Gatel.
0: Lanjut.
3: Terus buat ini Bang Abdullah ya.
0: Astagfirullah.
3: Buatnya Bang JJ. Bajeng buat semuanya aja Bang tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Bang Akbar tadi spesial untuk Sinta. Aku boleh juga enggak spesial untuk Sinta tadi?
0: Boleh Bang, rebut aja lah hatinya
3: boleh,
0: Bang.
3: Boleh.
0: Bang, rebut lah hatinya
3: aku
0: Bang.
3: Ini aku spesial untuk ini Bang, untuk Intan.
0: Intan
3: lagi monitor ini.
0: Intan sopo iku? Ya wes lah. Ya wes.
3: Kan, aku yang spesial, kenapa Bang Dirman yang bingung?
0: Ya wes, waktu habis.
3: Ya, spesial untuk Intan ya.
0: Yo.
3: Bang Dirman, selamat tugas. Terima yo. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini karena udah lama enggak nongol, saya lupa jadi beliau ini siapa lah ya. Pokoknya dari Bayang Lencer ini banyak nih hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang sore di hari ini. Dan saya sudah bersama narasumber kita, ada Ibu Amrina, owner kedai Mama Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya, Mama?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Sudah berapa kali nih mampir ke Studio Pro 1 nih?
1: Yang kedua.
0: Oke, hari ini kita ngobrol santai ya, Mama ya. Untuk topik bahasan kita, dari dapur merambah ke meja konsumen. Nah, ini menarik sekali, dari dapur merambah ke meja konsumen. Jadi awal mula usaha ini dari dapur dulu ya.
1: Iya.
0: Dapur keluarga lah istilahnya begitu ya, Ma. Betul. Oke, dan untuk kalian nanti boleh bergabung yang ingin bertanya langsung bersama Mama Ina ya panggilannya ya. Mama Ina di 08116707850. Bagaimana beliau memulai usaha dari dapur merambah ke meja konsumen. Nah, ini menarik sekali. Terutama untuk Anda yang sempat bingung juga nih, mau mulai apa ya? Ini kayaknya nggak cocok, yang itu kayaknya nggak cocok. Nah, kita akan dengarkan nih ya untuk bincang sore hari ini. Anda juga bisa berbagi pengalaman juga ya, mungkin ya Mama Ina yang punya pengalaman dengan usahanya yang sempat mandek. Nah, karena tadi dari cerita kita sebelum kita on air tadi ya Mama, katanya Mama sempat stop juga di era-era yang itu-itu. Nanti kita akan cerita. Nah, mungkin di awal juga nih Mama Ina bisa cerita kepada pendengar semua yang saat ini sedang mendengarkan, bagaimana awal mula Mama Ina merintis kedai Mama Ina. Silakan Mama.
1: Dari awal kita memang hobi di dapur kan, namanya ibu rumah tangga. Hobi masak itu kan, hobi buat-buat kue. Terus punya anak, akhirnya hobi setiap tahun daripada beli nih kuenya buat gitu kan, buat sendiri sampailah anak besar. Akhirnya mereka bilang enak nih bun, gitu kan, bisa nih dijual setelah anak besar kan, dia sudah SMA udah kuliah gitu. Jadi coba-cobalah ya, itu dari mulut ke mulut, dari ini dari awalnya memang
0: dari hobi ya,
1: hobi. Akhirnya bisa menghasilkan uang gitu lah.
0: Oke. Anak-anak manggilnya bunda atau mama
1: kue
0: sih?
1: Kering. Mama.
0: Mama.
1: Bunda juga.
0: Bunda.
1: Bundo.
0: Bundo. Jadi yang pastinya bunda atau mama ini?
1: Boleh mama. Yang kecil manggil mama. Anak-anak sekarang kan suka-suka.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Mama yang bundo itu karena dia kawan-kawannya kuliah dulu kan, saya orang Minang. Dan suka tuh kawan. Bapaknya orang Jawa kan, jadi kawan-kawannya tuh bilang, sudahlah kita panggil Romo sama Bundo be, katanya kayak gitu. Jadi akhirnya ya itu lengket sampai sekarang.
0: Iya. Oke. Jadi memang benar sih ya, kalau kita hobi, apalagi kayak mama sendiri sudah punya anak, terus juga suami hobi makan juga ya, Maya, itu pentingnya begitu ya. Jadi kita tuh kayak ngerasa, wah kayaknya nih makanan aku nih kayaknya dihargai banget nih sama anak dan
1: nggak
0: suami.
1: Hobi jajan, memang hobi masakan ini.
0: Karena itu kan menjadi, ternyata jadi rupiah juga ya Maya, untuk mama dan juga keluarga ya. Dan siapapun ini kalau memang mau mencoba pasti bisa ya Ma?
1: Bisa, insya Allah.
0: Artinya mama sendiri berani, kan ya, berani. Tapi dulu gadis sama hobi masak nggak sih?
1: Hobi, memang hobi. Orang tua saya kan juga hobi, bikin-bikin kue juga kan. Saya tuh suka nanya gitu. Nah, memang memang hobi di dapur, hobi hobi bantu-bantu gitu. Tanya ini apa gitu. Jadi memang dari hobi lah.
0: Berarti memang mama ini dari gadisnya ibarat sebelum menikah itu memang hobinya masak.
1: Iya.
0: Kadang kan ada orang yang setelah menikah ya mama baru masak ya.
1: Enggak, ini memang sudah
0: ya, sudah terlatih juga ya, karena mamanya juga hobinya masak
1: sudah
0: ya.
1: Terbiasa,
0: jadi setelah menikah pun semakin diasah begitu ya, Ma. Dan ini kan juga menjadi apa namanya pembelajaran juga buat yang masih remaja, terus juga yang hobinya cuman bisanya makan aja gitu ya, Ma. Ya pokoknya asal jadi aja langsung makan, nggak tahu di prosesnya gimana. Dan menurut Mama sendiri, awal Mama kan katanya hobinya bikin kue basah ya, kayak cake gitu, kayak bolu dari kue ulang tahun. Nah, yang pertama kali membeli kue Mama itu dari keluarga atau dari temennya atau
1: anak mahasiswa gitu. Jadi dari review mereka kan enak nih bun, katanya kan. Ya itu dari mulut ke mulut, akhirnya setiap mereka ulang tahun atau ada acara apa-apa gitu, pesen. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus karena memang ada waktu-waktu luang kan, akhirnya saya ada lihat ada ini si Valentin itu buka ini kursus-kursus, saya ikut. Nah, disitulah menambahkan
0: nambah ilmu.
1: Terus karena kita sudah ada skillnya, kita kan gampang nyerapnya. Gampang nyerapnya, jadi bisa kita inovasi-inovasi sikit lah kalau kalau dia pakai ini, kita bisa pakai ini kayak gitu.
0: Jadi dari kursus itu bukan tipleknya itu semuanya harus diikutin, tapi kalau memang kita bisa berinovasi itu bisa bisa merubah juga ya, Maya. Jadi itu ternyata memang asik banget ya, Maya. Apalagi kalau memang kita hobi itu nggak terasa ya, Maya, di dapur ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, dari pagi pun udah jam segini nih, belum sholat nih, buat sholat.
1: Kalau sholat insyaallah ya.
0: Iya, maksudnya tuh kalau kita udah di dapur gitu, pokoknya tuh kayak lupa aja gitu ya, Maya. Nggak terasa, tapi memang kewajiban tetap harus ya. Dan tidak semua orang ini kan punya skill begitu ya, Maya, untuk masak, kemudian untuk bikin kue. Tapi Mama memang dianugerahi orang tua juga yang hobi masak, ibu ya.
1: Amin.
0: Dan akhirnya nurun ke Mama. Tapi anak nurun nggak sih, Ma? Ada anak perempuan kan, Ma?
1: Iya, tapi dia kurang hobi.
0: Kurang hobi.
1: Dia hobinya bersih-bersih rumah.
0: Oh, bersih-bersih. Skillnya beda lagi ya, Ma, passionnya ya.
1: Tapi justru anak yang kedua hobi masak dia. Anak cowok malah. Malah dia sering itu.
0: Icip-icip ya, Maya.
1: Kalau sudah ngumpul kan lebaran paling kalau ngumpul di rumah kan kalau lihat mbaknya tuh masak. Duh, sudahlah sini aku be gitu.
0: Gitu.
1: Dia memang hobi dan dia ya itu kayak saya hobi coba-coba. Walaupun kadang kita enggak tahu kan dia di rantau tuh, Mbak, di Jakarta kan. Kadang masak apa, Nak? Nanti di fotonya ih, bagusnya enak nih kayaknya. Enak, Mak, atunya. Dari YouTube.
0: Ternyata kita memang bisa juga ya, Mbak.
1: Berani kalau yang cowok itu, kalau yang cewek, aduh, sudahlah, Mbak, enggak bisa. Sudah keringat dingin, Mbak. Gitu.
0: Jadi memang bisa, kita sebenarnya bisa belajar dari mana aja begitu ya, Ma. Ya, nggak harus dari mama atau dari neneknya, dari mbahnya. Tapi dari YouTube atau dari manapun, tergantung dari kitanya mau atau enggak ya. Walaupun tersedia bahan di rumah, Ma. Tapi kalau dia memang, ngapain ya?
1: Kalau yang cowok itu cumannya cicip dia.
0: Udah tahu ya,
1: dia, oh ini pakai ini, kayak gitu.
0: Malah enak ya begitu ya, Ma, kalau ada anak lanang yang mau ini ya. Jadi kalau dia udah nikah pun gak susah ya kita nanti ya.
1: Cuman dia merantau.
0: Merantau. Tapi gak Mama usahain, maksudnya tuh ayo dong buka ini aja deh gitu. Kamu buka
1: sempat. Sebelum dia ini kan dia tamat tahun 2018. Kan COVID tuh. Ada tuh gitu buka usaha be, Mas. Kayaknya bukan bidang Enggi, cuman Enggi suka katanya, belum ada niat dia kayak gitu.
0: Jadi dia di sana kuliah atau kerja?
1: Dulu kuliahnya di Padang, di Bung Hatta. Terus kerja alhamdulillah di ini di Agung Sedayu karena dia teknik ini kan.
0: Tapi mungkin karena tuntutan anu juga cuma ya, jauh dari mama juga ya. Makanya dia harus bisa belajar gitu ya, belajar masak ya kan. Tapi kan enggak semua basicnya cowok itu dia hobi masak. Ngapain sih cowok cuma harus masak
1: dari kecilnya, Mbak? Waktu masih SD dan dia tuh sudah berani ngidupin kompor tuh dari SD kelas 5 kelas 4 gitu. Sudah berani nyeplok telur sendiri setidaknya kan. Sudah nampak gitu memang.
0: Tapi karena mungkin dari mama juga gak melarang kali ya. Kadang kan ada orang tua bilang ngapain laki-laki. Kadang kan seperti itu ya, Ma. Ngapain laki-laki masak, ngapain laki-laki nyuci. Padahal sebenarnya itu penting ya, Ma. Karena kan bukan hanya tugas perempuan aja untuk masak, nyuci ya, Ma, dan lain sebagainya. Tapi laki-laki
1: saya di
0: juga
1: rumah cuci piring yang bujang itu kalau mamanya ini habis kerja, habis masak-masak namanya kue itu kan sampai setumpukan tuh piringnya dia yang cuci. Kadang tak payah kita komentarin lagi. Dia sudah tahu.
0: Bagus-bagus itu, good banget. Dan memang walaupun orang tua seperti Mama Ina ini punya usaha rumahan, tapi nggak semua anaknya hobi gitu ya. Malah anak yang laki-laki yang hobi. Oke, berarti ini dari tahun berapa Mama memulai usaha ini, Ma?
1: Yang menekuni dari 2017.
0: 2017. Sebelum-sebelumnya?
1: Sebelum-sebelumnya ya itu.
0: Yang kue tar itu ya.
1: Kue tar. Terus merambah ke sudah ikut kursus tuh kan. Banyak nambah resep-resep ya itulah masuk ke kue kering.
0: Kue kering.
1: Berani jual kue kering.
0: Snack-snack berarti Mama jual juga ya.
1: Juga.
0: Apa aja biasanya Mama jual tuh snack-nya?
1: Keripik pisang sama ini stick. stik bawang.
0: Stik
1: bawang sama apa pangsit bawang.
0: Oh, pangsit bawang. Punya sudah punya ini etalase konter sendiri mah di rumah.
1: Tadinya ada, cuman sekarang bosen suami ngeluarin masukin akhirnya udah dalam rumah. Cuman karena orang sudah tahu, jadi orang dia hubungin kita misalnya sehari sebelum dia ini kan, dia kadang sering juga Mbak untuk oleh-oleh yang seringnya. Kadang ya untuk makan sendiri kalau dia kepingin kan, Ma bikinin dong ini, nanti saya posting tuh. Nah, langsunglah banyak ini order kayak gitu. Okay, cuman memang gak sering.
0: Iya. Nah, untuk kemasannya sendiri mah biasanya kalau untuk snack kayak snack yang kayak stick bawang itu biasa kemasan berapa? Plastiknya?
1: Setengah kilo sama seperempat. Ada juga sih yang satu 125. 125 gram.
0: Ini mama buat sesuai dengan pesanan dari konsumen.
1: Iya.
0: Atau emang sudah mama siapin ini?
1: Enggak.
0: Saya udah punya nih yang ukuran segini enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, berarti
1: cuman orang sudah tahu. Ukuran segini, harga segini, harga segini. Cuman seringnya sekarang yang ukuran 500 sama 250.
0: Nah, sekarang ini kan pendengar di studio, Mama Ina kan bawa contoh sampelnya itu bawang goreng ya, Ma?
1: Goreng, ya.
0: Bawang goreng, bukan bawang ungu ya, bawang goreng. Kata orang bawang merah, padahal nggak merah, warnanya ungu. Iya, bohong tuh bohong. Sama ini kita dibohongin ya. Oke, okay. Ini kan bawa sampel bawang goreng ya, Ma. Ini asli bawang ungu semua ya, Ma?

0: Dibawa ke arisan. Saya tuh hobinya gitu Mbak. Jadi mm-hmm. bikin stick pun gitu. Yeah. Saya bawa ke arisan.
1: Dicoba ya.
0: Cicipin oh. atau ke
1: apa tuh? Iya, yeah, enggak biasa.
0: Ke majelis ini pengajian mm-hmm. kan kita mm-hmm. bawa cicipin nih Ibu-ibu. Nanti mm-hmm. komen ya apa yang mm-hmm. rasanya apa, kurang apa gitu. Nanti mm-hmm. mereka komen, nah nanti saya bisa perbaiki mm-hmm. kayak gitu. Terus dari situlah nanti ada yang pesen gitu Mbak. Mm-hmm.
1: Berarti dari hobi juga ya, dari anak-anak mm-hmm. dan keluarga mm-hmm. yang hobi mm-hmm. makan bawang mm-hmm. goreng mm-hmm. daripada beli kan lumayan.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu nih campurannya apa.
0: Iya,
1: gitu. Ternyata ibu akhirnya membuat juga nih, oh ya udahlah, inspirasinya nih bisa buat bawang iya. goreng terus dijual.
0: Terus ada juga Kak, temen tuh kan yang itu yang jadi pendorong juga, teman tuh dia punya spinner, dia dapat bantuan spinner. Terus dia gak bisa manfaatin untuk apa ini gitu kan. Akhirnya mau gak beli spinner aku. Itulah saya beli spinnernya. Itulah jadinya mulai iyalah kayaknya bisa nih dijual gitu kan. Setelah pengeringan kayaknya cantik memang kan, gak ada terlalu berminyak gitu.
1: Iya iya. Itu kemasan berapa Ibu yang dibawa itu?
0: Ini 150 gram, ini 50 gram.
1: Oh iya. Dan itu biasanya sudah di apa namanya? Sudah di apa? Oke, biasa. Dan ini kan dari bawang goreng yang tadinya cake ya dan aneka kue basah, kemudian mm-hmm. Ibu beralih ke snack mm-hmm. yang sering dijual. Sudah dititipin ya Bu ya ke supermarket ya?
0: Sudah, ini alhamdulillah sudah masuk swalayan. Fresh, mm-hmm. seluruh fresh. Mm-hmm. Malah di luar kota, dia kan ada di luar provinsi juga fresh.
1: Oh iya iya.
0: Iya
1: sampai
0: Tangerang Mbak.
1: Masya Allah.
0: Tangerang.
1: Jadi Palembang. Ibu titip juga tuh sampai ke sana.
0: Iya. Oh. Tapi kan mereka yang opor, makanya mm-hmm. kita ngantar cuman ke gudang. Mm-hmm. Mereka lah yang opor sana sini. Mm-hmm. Makanya mereka ada ambil fee-nya tuh untuk toko sama untuk antar sana sini gitu. Mm-hmm. Jadi 20% mereka ambil.
1: Oke. Mm-hmm. Ada masa kedaluwarsanya enggak sih, Bu?
0: Ada.
1: Biasanya
0: ada.
1: Berapa lama sih, Bu?
0: Paling lama 4 bulan.
1: 4 bulan.
0: 4 sampai 5 bulan mm-hmm. masih bisa.
1: Iya. Ini kan Ibu maksudnya stok nih masuk ke salah satu swalayan ya. Kita mm-hmm. salah satu swalayan aja mm-hmm. kita sebut mm-hmm. masuk ke salah satu swalayan. Mm-hmm. Nah, itu nanti kalau sudah dalam 4 bulan itu masih ada sisa, mereka balikin.
0: Retur.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Retur.
1: Sistemnya seperti itu ya. Biasanya mm-hmm. berapa banyak sih Ibu masukin?
0: Tergantung permintaan mereka. Mm-hmm. Mereka yang minta, misalnya dia, alhamdulillah mereka juga gak minta banyak-banyak, cuman mm-hmm. tapi bergulir terus mm-hmm. gitu. Nah, jadi mm-hmm. kan cepet habis, jadi returnya gak banyak gitu.
1: Mm-hmm. Oh gitu, mm-hmm. iya iya. Jadi memang benar sih ya pendengar semua ya, segala sesuatu itu kita mulai dari niat dari hati kita ya, Ibu mm-hmm. Mama ya.
0: Iya.
1: Kalau semuanya kita mulai dari hati, niat kita baik, insya Allah dan suami juga ridho.
0: Iya
1: gitu ya.
0: Iya itu ya, terutama itu.
1: Ya kan?
0: Saya mau mulai sesuatu apa-apa pasti minta ridho suami. Mm-hmm. Pak, Bapak harus ridho ya, Bapak mm-hmm. harus izin. Pokoknya Bapak izinkan saya mm-hmm. kesana kesini. Mm-hmm. Kadang kan ikut, sering ikut pelatihan-pelatihan. Mm-hmm. Kalau
1: benar-benar
0: gitu. Mm-hmm. Mama minta ridhonya ya Pak yo, semoga mm-hmm. lancar usaha kita nih yo, niatnya mm-hmm. niat baik lah Mak. Semuanya tuh untuk ibadah, maksudnya ya bisa nabung untuk mudah-mudahan bisa haji atau umroh gitu kan,
1: insyaallah
0: gitu kan. Mm-hmm. Saya memang sengaja buat tabungan mm-hmm. jadi sedih.
1: Iya nggak apa-apa, itu niat kita loh.
0: Iya,
1: Bu
0: iya Mbak. Mm-hmm. Jadi memang saya niatkan ini untuk ibadah.
1: Ibadah, gitu. Iya.
0: Karena umur juga kan,
1: iya,
0: sudah
1: benar-benar.
0: Sudah tua, jadi anak-anak juga sudah pada selesai kan. Jadi apalagi tujuan kita.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar-benar. Jadi ini niat yang mulia sekali loh pendengar, karena Mama Ina ini berusaha walaupun punya suami yang memang memberikan setiap bulannya lah begitu ya, Ma. Tapi Mama berniat untuk apa namanya, pokoknya aku punya usaha sendiri yang insya Allah nanti bisa aku pakai untuk beribadah haji ataupun umroh. Insya Allah ini kan niat yang insya Allah diijabah sama Allah ya, Ma.
0: Amin,
1: nah, doakan
0: amin,
1: ya.
0: Semoga.
1: Karena kita semua pun pasti, siapapun yang muslim ya pasti ingin ada di tanah suci ya. Oke, okay. Nana doakan juga kita bisa semuanya nanti bisa sama-sama berangkat ke sana ya kan. Karena memang nikmat banget kita memiliki usaha dan walaupun kata orang usaha begitu berapa sih dapatnya? Jangan salah. Kalau kita tekuni, itu
0: betul.
1: Pasti ada sendiri ya Maya rezekinya ya, mau dari manapun.

0: dari teman, dari saudara gitu, ataupun orang yang nggak kita kenal ya, mah tiba-tiba ya, mah.
1: Ini ceritanya Mbak. Jadi ceritanya gini, makanya saya bisa masuk pres itu justru memang dari orang yang saya tidak kenal. Alhamdulillah, merinding saya kalau cerita ini. Jadi kan saya binaan dari Flut, ngurus-ngurus itu nambah, ngurus perizinan.
0: Oh iya,
1: kan,
0: iya.
1: Flut kan, Flut tuh ini apa, badan yang badan perizinan. Jadi mbak itu, ibu itu juga mereka urus-urus dari Flut tuh juga. Jadi mereka, dia tanya, dia butuh bawang kan, bawang goreng, mau dimasukin ke fresh. Maksudnya mereka yang mau memasukkan ke fresh gitu, mereka beli sama saya, mereka kemas, terus mereka masukin. Dan tuh saya bilang, bisa Bu, kayak gitu. Tadinya kan saya beli, terus nanti saya kemas, katanya. Oh bisa, kata saya. Pokoknya saya apapun yang diminta orang, Mbak, bisa gitu, Mbak. Mau minta sedikit, mau langsung banyak, insya Allah. Maksudnya masih bisa saya usahakan, bisa gitu kan. Jadi mereka ibu tuh bilang, katanya sudah itu saya setujui kan, cuman melalui WA, enggak pernah ketemu juga sama ibu tuh. Akhirnya sudah 2 minggu enggak ada berita. Saya WA lah kan, Bu, gimana jadi mau beli bawangnya, bisa saya kemasin, kata saya kan. Ibu bawa aja botol-botolnya ke sini, kata saya kan. Ya tuh, enggak Bu, kayaknya saya enggak terkejar Bu, ibu mau enggak masukin ke fresh, katanya. Baru dia bilang di situ, ibu mau enggak masukin ke fresh, saya kasih nomor adminnya, kata dia kan. Tapi ibu hubungin sendiri ya, enggak usah sebut nama saya, kata dia kayak gitu. Datu, ini nomornya. Itulah saya berani masuk, saya bawa sampel, saya bawa ini kan sudah punya NIB, sudah ini sudah halal, sudah ada halal,
0: sudah semua udah lengkap ya Bu,
1: udah lengkap semua. Ini lagi ini yang apa, label ini juga lagi ngurus haki, sudah proses. Kan ada label kedai Mama Inanya ini kan, soalnya saya kan di kedai Mama Ina ini semua produk saya label itu emang satu Mama label. Ina.
0: Jadi orang tidak bingung ya, Ma. Pokoknya hari, oh ini Mama Ina, oh ini yang Mama Ina gitu.
1: Jadi dari ibu itulah masuklah saya ke press pertama itu langsung 15 toko. Waktu saya masuk tuh masih 19 toko. Kalau sekarang sudah 21 toko mereka, Ma. Jadi disitulah makanya alhamdulillah lancar. Memang itulah tadi Mbak, peluang rezeki itu kita tidak tahu dari mana. Entah dari teman ataupun malah ini nggak kenal sama sekali saya. Sampai sekarang alhamdulillah hubungan baiklah sama ibu.
0: Nah itu memang benar sih bahwa Allah itu udah mengatur semua ada rezeki jalannya. Kita itu pasti ada jalannya. Yang kita nggak kenal pun bisa tiba-tiba pesen ya, Ma.
1: Iya, betul,
0: gitu ya. Jadi memang kita jangan sampai apa ya berkecil hati kalau kita punya usaha kok belum laku ya hari ini. Nah kita coba aja terus, kita posting ya, Ma. Kita coba tawarin ke teman-teman pengajian, ke teman kantor suami, teman anak-anak atau siapapun. Tapi pasti kalau Allah lembutkan hati mereka, mengetuk hati mereka untuk membalikkan hati mereka untuk membeli, insya Allah ada jalannya ya, Mah. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya, Mah. Tapi kita akan jeda dulu untuk yang melewat berikut ini. Baik pendengar, tetap bersama Pro Satria di Jambi, DFM 88,5 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di Bincang Sore hari ini ya. Masih bersama Mama Ina untuk ngobrolin terkait UMKM beliau, walaupun dimulai dari usaha rumahan tapi ternyata sudah sampai keluar kota begitu ya Maya usahanya ya. Dan nitip di salah satu swalayan di Kota Jambi. Nah, untuk Anda yang mau bergabung bersama, bertanya langsung bersama Mama Ina diperbolehkan ya di 08116707 8850. Nah, kali ini ada pesan singkat yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita nih, Ma, dari Ibu Rina yang ada di Talang Bakung. Selamat sore, Mama Ina. Saya Rina di Talang Bakung mau bertanya, Ma, bagaimana awal mulanya, Ma, dan untuk biaya awalnya Mama memulai usaha ini berapa duit, Ma? Nyampe jutaan nggak, Ma? Saya pingin deh usaha karena saya ibu rumah tangga punya anak 3. Nah, ini gimana nih, Ma? Awalnya seperti apa nih, Ma? Silakan.
1: Awalnya memang ini pinjam duit suami, maksudnya tuh pinjam duit belanja gitu, iya, kan. Tapi setelah bisa dikembalikan, saya kembalikan kok.
0: Berarti memang walaupun suami udah deh pakai aja, tapi tetap aku pinjam nih, karena itu motivasi ya, Ma.
1: Saya gitu, Mbak. Saya jualan banyak macam, istilahnya tuh kan kayak stik atau bawang goreng. Uangnya pisah-pisah loh, Mbak. Kalau jadi kita tahu kan ngitungnya kan, kalau dapat dari kering-keringan kue-kue sekian, gitu kan, dari snack box sekian, kayak gitu. Saya pisahin, makanya kata suami, saya itu bingung lihat kamu duitnya beda-beda dompetnya kayak gitu kan. Tapi memang mungkin karena saya memang enggak sekolah, Mbak. Jadi saya itu cara itulah yang saya mengerti gitu kan, yang saya bisa gitu kan.
0: Memilah ya, yang ini yang mana yang penting gitu.
1: Tapi di saat kita butuh modal untuk lebih besar lagi, kita punya. Jadi enggak payah cari modal lagi, enggak bingung lagi
0: bener,
1: gitu
0: bener,
1: kan.
0: Benar. Oke. Gitu. Jadi berapa tuh, Ma? Awal mulanya 100.000, 200?
1: Awal mulanya tuh
0: sampai alat-alatnya Mama gimana, udah punya sendiri atau
1: Alhamdulillah
0: gimana?
1: Alhamdulillah sudah punya sendiri semua. Nah, dari awalnya itu mungkin kalau dari awal 5 jutaan lah kali ya.
0: Oke, dari alat, bahannya ya Maya itu 5 jutaan.
1: Iya, alat-alat ya.
0: Nah, betul, mungkin dari Mama Rina juga ini tergantung dari usaha yang ingin Mama Rina mulai begitu ya, Maya. Kalau Mama Ina kan beliau dari kue-kue basah, kemudian snack dan sekarang bawang goreng. Nah,
1: mixer.
0: Nah, kalau
1: open tangkring awalnya.
0: Nah, open tangkring. Kalau sekarang udah listrik ya, Ma?
1: Gas.
0: Yang gas. Oke, tapi yang listrik ada enggak, Ma? Pakai enggak?
1: Yang listrik karena listriknya enggak kuat jadi
0: saya juga yang gas. Nah, itu penting juga ya, Ma, kita harus memperhitungkan juga. Kalau Mama Ina kan yang Ana katakan tadi itu di awalnya beliau memulai dari kue-kue basah, kemudian snack gitu ya, dan bawang goreng. Nah, kue kering. Nah, kalau Mama Rina sendiri nih harus diperhitungkan juga nih usahanya mau apa gitu ya, Ma.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai kecuali kalau memang sama seperti yang mau dimulai, sama seperti yang Mama Ina ya, kue-kue basah. Tapi kalau untuk yang lain-lain, nah itu bisa diprediksinya nanti gitu. Karena kita nggak tahu ya, Ma, kebutuhan dari Mama Rina ini seperti apa gitu. Nah, itu kalau dari Mama Ina tadi katanya 5 jutaan lah ya, Ma, karena alat-alatnya. Alat-alatnya dan bahan-bahannya. Dan
1: mixer,
0: oven gitu. Karena kata Mama Ina, walaupun suami udah nggak apa-apa, pakai aja duitnya dulu. Tapi kalau Mama Ina sudah, maksudnya itu untuk apa namanya, semangat juga bahwa walaupun aku punya suami yang memberikan duit ini buat usaha, tapi aku harus bisa untuk menghasilkan juga. Nah, itu juga jangan sampai nanti ya udah lah gini-gini tapi ternyata nggak dibalikin. Tapi ternyata
1: karena yang megang uang kita juga.
0: Iya, benar. Berarti itu sebuah motivasi juga. Nah, itu dia Mama Rina ya, jawaban dari Ibu Mama Ina. Mama Rina dan Ibu Indah. Oke, udah, makasih udah bergabung bersama Perusahaan tuh. Dan untuk Anda yang lainnya juga masih dipersilakan sebelum kita pamit undur di acara kita di Bincang Sore hari ini. Dan juga, Ma, kan tadi kan sudah di awal Mama mengatakan bahwa prosesnya kan tidak mudah juga ya, Ma. Pasti ada pasang surut ya, apalagi di masa-masa COVID itu kata Mama kemarin ya. Dan yang tadinya sudah usaha karena COVID stop dulu, kemudian memulai lagi. Nah, sekarang kita beralih ke bawang goreng nih sebelum kita pamit undur di acara ini. ini memakai bawang Jawa atau bawang apa nih, Ma? Biasanya ada kan macam-macam bawang nih, Ma. Yang lebih enaknya bawang apa nih, Ma?
1: Awal-awal bawang Jawa, karena bawang Jawa tuh sering naik turun harganya, dan melambung malah harganya, sampai 60 ribu kan kemarin. Terus langka juga, akhirnya dari saran orang pasar juga lah, dari saran abang-abangnya yang
0: abang
1: pemasok bawang, akhirnya disarankan ini bawang kerinci. Saya coba bawang kerinci, alhamdulillah hasilnya sama dengan bawang Jawa. Cuman prosesnya lebih lebih agak inilah, agak lama karena.
0: Kalau bawang ungu yang besar-besar tuh bawang Jawa atau bawang kampung atau bawang apa sih, Ma? Yang ada yang besar-besar itu loh, Ma, ya agak.
1: Ada bawang luar.
0: Bawang
1: luar itu yang satu-satuan kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Bawang luar itu.
0: Tahu itu enggak bagus ya, Ma, dibuat bawang goreng?
1: Ada bisa yang Birma. Kalau yang Birma bisa, tapi kalau yang apa yang satu lagi tuh enggak bisa tuh, yang besar-besar. Kalau Birma bisa, saya pernah juga karena langka semua waktu itu. Adanya Birma saya coba bisa.
0: Jadi tidak semua bawang ungu ini bisa dipakai buat bawang goreng.
1: Yang besar-besar justru itu tadi yang saya bilang. Saya pernah dibilang sama orang pasar, ini bisa juga loh, Bu. Saya belilah 15 kilo, ternyata enggak bisa, plempem.
0: Sayang banget ya.
1: Akhirnya bagi-bagilah ke saudara tetangga.
0: Digoreng lagi nggak bisa, Ma, kalau sudah
1: bisa
0: gitu.
1: Mutung lah.
0: Iya. Karena memang kita dari proses dia pemanasan pun harus masih kuning itu harus kita angkat ya, Ma.
1: Iya.
0: Kalau kita menggosong ya.
1: Iya,
0: oh,
1: iya, betul.
0: Jadi memang ada teknik tersendiri ya, Ma, dari saat kita memprosesnya itu. Di apa, Ma? Kata orang biar garing itu direndam pakai air garam, benar ya?
1: Dikasih garam aja.
0: Oh, dikasih garam ya. Maksudnya dikasih garam.
1: Terus saya selain proses pengeringannya dua kali sebelum digoreng sama sesudah digoreng, penggorengannya juga dua kali. Jadi setengah mateng diangkat, terus nanti dipanaskan lagi minyaknya, baru digoreng, baru dia mekar, Mbak. Bagus dia jadi mekar.
0: Oke, ada campuran lain nggak, Mas, selain di apa kasih garam?
1: Enggak.
0: Cuka
1: dikit.
0: Oh, gitu. Berarti dua proses sudah setengah matang diangkat dulu. Setelah itu baru
1: dipanasin dikit
0: dengan air dengan minyak yang panas.
1: Iya.
0: Sebentar aja tapi
1: iya,
0: ya, Ma.
1: Sebentar, begitu celup aduk-aduk angkat.
0: Oh.
1: Kalau kita biarin ya mutu.
0: Iya, kadang kan kita udah santai aja masuk yang lain. Ternyata enggak ya. Berarti emang harus fokus di situ ya, Ma. Oke, luar biasa banget. Oke, dan untuk Mama sendiri nih, apa harapan Mama di episode berikutnya apa di masa mendatang untuk usaha Mama ini?
1: Harapannya ya supaya bisa bawang ini semakin dikenal sama masyarakat, gitu, diterima di masyarakat, gitu kan. Sudah tuh bisa lagi menambah untuk masuk ke toko-toko retail lainnya.
0: Oke, baik. Dan Mama, sebelum kita pamit undur di bincang sore kita hari ini, apa yang Mama mau sampaikan untuk UMKM-UMKM yang ada di Provinsi Jambi dan kota-kota lainnya yang sedang mendengarkan kita tentunya? Silakan, Ma.
1: Tetap semangat, intinya tetap semangat dan ini fokus dengan usaha kita dan ikhlas lah menjalani apapun itu turun naiknya usaha kita gitu. Soalnya UMKM ini kadang sepi, kadang ramai gitu, Mbak, tergantung ininya juga. Tapi tetap semangat. Intinya niat kita dari awal apa gitu kan. Kayak saya memang dengan usaha ini ya itu niat saya itu pengennya ibadah ya. Ya semangat lah untuk menuju itu, untuk mencapai itu gitu.
0: Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mama bisa sampai ke tanah suci bersama keluarga, bersama orang-orang yang Mama sayangi dan cintai, dan usahanya semakin luas, semakin banyak dikenal orang ya, Ma.
1: Ya,
0: baik. Dan terima kasih untuk Mama Ina dan juga pendengar yang sudah bergabung bersama Pro Satu Radio Jambi di bincang sore kita di hari ini, dari dapur merambah ke meja konsumen. Semoga obrolan kami di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua dan saya pribadi. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Nana dan Mama Ina undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini.
3: Kemarau di Kabupaten Wekanan dan ancaman Kadurla. Saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang berhasil diimpor oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu rutin menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak kekeringan. Laporan disampaikan yaitu bersama Berlian RRI Bengkulu.
1: Baik, pendengar dari Bengkulu dapat kami laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mulai mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, BPBD Kota Bengkulu bekerjasama dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Made menjelaskan, penyaluran air tidak hanya berdasarkan pemantauan petugas, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan kepada PDAM maupun BPBD Kota Bengkulu.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya. Dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Bisri, mengatakan kondisi air sumur di rumahnya mulai menyusut. Ia khawatir sumur akan mengering jika hujan belum juga turun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bisri mengaku menggunakan air secara lebih hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau kondisi air, Bang, itu udah mulai kekurangan ya, apalagi sumur untuk kebutuhan pribadi itu udah mulai nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang udah di bawah setengah tuh, Bang. Jadi kita harus berhemat supaya untuk kebutuhan kepentingan yang pokok.
1: BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga diminta menyiapkan wadah penampung ketika mendapatkan informasi adanya distribusi air bersih, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ancaman kemarau panjang dan karhutlah di Bangka Belitung diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Bekerja berjuang untuk negeri.
2: Baik pendengar, kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi, bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Slamet, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
3: Peralihan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan gitu, dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan gitu.
2: Namun ia menjelaskan, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutlah, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
4: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD. Jadi sampai kemarin data karhutlah di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Data terakhir kemarin, lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
2: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutlah. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama. Yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Sebenarnya berikut kita akan dengarkan beragam ketanggapan masyarakat Jambi terkait kemarau panjang dan ancaman karhutlah yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kapan karhutlah ini berakhir kita tidak bisa prediksi ya, tapi ya sebisa mungkin lah pemerintah juga memperhatikan terus-terus sosialisasi agar masyarakat tuh paham jangan membakar hutan ataupun lahan saat kemarau ini karena mudah terbakar, dan juga untuk perokok, puntung rokoknya janganlah buang sembarangan, dimatikan dulu lalu dibuang tempat yang semestinya, dan kita sesamalah menjaga agar Jambi tetap baiklah.
3: Kemarau panjang masih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk berakhirnya musim kemarau itu sangat bergantung pada perubahan cuaca dan turunnya hujan yang merata.
4: Kemarau panjang menjadi perhatian kita bersama karena dengan kemarau panjang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan semena-mena. Kita harus berhati-hati untuk menjaga kelestarian alam di saat kemarau panjang tersebut.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman, berikut ini.
5: Baik, Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
6: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu jenis kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdepiakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor. Karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya, dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4 kan. Nah, kalau 4x4 itu kan, kalau kita di perkotaan kan sayang kan, Pak ya. Nah, kalau di pedesaan kan, nah kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya kan, mana masyarakat yang mau ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
5: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
6: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet, menggunakan lintasan ya, Pak ya, lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan resistivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak. Oh ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi, ya, Pak, Mg, mangan, dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan, itu kami tim perencanaan ya, Pak, mencoba Pak menganalisis Pak hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya Pak? Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah, itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya apa, RAB-nya apa. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya tap mount-nya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR ya Pak. Sambungan rumah tangga ini Pak yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu Pak dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim ya Pak Robi ya. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah Pak yang membangun ya Pak ya. Nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumobor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua ya Pak, karena tergantung anggaran juga kan yang menyebar di Sumsel lah Pak, seperti itu.
5: Lalu setelah sumur bor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
6: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumur bor ini salah satunya ya Pak untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana ya Pak. Bukan bencana sih, mau kondisi alam lah ya, El Nino kan, seperti ini kekeringan di mana-mana kan ya Pak ya. Dan juga diprediksi ya ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali Pak air ini Pak untuk kehidupan sehari-hari. Oh, baik itu untuk mandi, kemudian untuk kebutuhan lainnya. Sehingga kegiatan sumur bor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih Pak, singkatnya seperti itu.
5: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Pak Rahman, selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pebrenger dari Palembang, kita sekarang menuju ke RRI Y Kanan.
7: Y besar, Y untung, mulai jadi Y kanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Y Kanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada bulan Oktober mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Y Kanan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Y Kanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Y Kanan Sufrianto kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
9: Terkait kemarau di Kabupaten Y Kanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
8: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi kering. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Y Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
1: Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebay 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut, berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kabut asap ini. Itu yang kami laksanakan sendiri di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami merujuk ke RRI Lampung. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberikan manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuriyah Novasari, RRI Bandar Lampung.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir...
5: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNILA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Berarti dari mana? Pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
5: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono mengatakan, perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Nureno Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, kami merujuk ke Belitung.

0: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Negeri serumpun sebalai tanah.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
3: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
3: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
4: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami, kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
3: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%. Sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Kacab Din Wilayah 9 Bintuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Laporan reporter Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Dinas Pendidikan atau Kecab Din Wilayah 9 Bintuhan Saipul Asikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar sementara sekolah lain justru

0: Untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembenahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok bintuan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya, penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohit Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 21 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Oh iya, Sa. Besok libur Agustusan nih. Di daerah rumah kamu ada buat lomba-lomba gitu nggak?
1: Wih, iya, besok libur.
2: Buat kayaknya, Pi. Tapi aku mah mending rebahan aja lah. Mager.
0: Loh, kok gitu, Sa? Seru tahu ikut lomba gitu.
2: Males, Pi. Buang-buang waktu juga. Mending rebahan. Kita tuh harus menikmati hari libur dengan bermalas-malasan.
0: Tapi ini sayang banget tahu kalau kamu lewatin, mending ikut.
2: Ih, gak mau, Pi. Ogah, kayak anak kecil ikut-ikutan lomba begitu. Hadiahnya juga gak wow banget. Gak minat, ah.
0: Mulut kamu, Sa. Itu lomba 17-an kan diadainnya cuma 1 tahun sekali. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikut. Walaupun kita udah remaja nih, kita masih bisa ikut kok berpartisipasi. Terus banyak juga kok lomba menarik yang bisa kita ikuti oleh anak seumuran kita gini.
2: Emang ikut lomba gitu ada manfaatnya, Pi?
0: Loh, ada dong. Perayaan 17 Agustus ini menjadi tempat berkumpul serta mempererat hubungan antar warga. Juga menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Lomba-lomba yang diadakan juga punya banyak makna. Contohnya, lomba tarik tambang, bakiak, dan masih banyak yang lainnya. Dalam lomba itu mengajarkan kita tentang kebersamaan, kekompakan, serta semangat juang seperti para pahlawan kita.
2: Oh gitu, ternyata dalam juga ya maknanya.
0: Iya, makanya ayo ikut.
2: Oke deh, yuk.
0: Nah, ini baru semangat kemerdekaan namanya.

Baik, Bruno, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini ya. Jambi sore ini akan terus hadir untuk menemani kebersamaan kita.

Musik informasi akan hadir untuk Anda semua, terutama yang baru saja melepaskan frekuensi Anda di sini atau yang dari formasi 5 dini hari tadi sudah mendengarkan RRI ya, untuk sajian acara yang dihadirkan RRI untuk sehari ini tentunya. Oke, dan kali ini ada satu informasi yang akan coba saya pilihkan untuk menemani kebersamaan kita. Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria telah selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja Panja Badan Legislasi Balik DPR. Secara keseluruhan, RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal usai pembahasan seluruh daftar inventarisasi masalah. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif hingga menghasilkan kesepakatan. Rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai

persoalan dan konflik agraria. Nah, pada pembahasan tingkat pertama, pemerintah menyampaikan 596 daftar inventarisasi masalah kepada DPR. Dari jumlah ini, 164 DIM tetap, 54 berubah secara redaksional, dan 57 mengalami perubahan substansi. Dan sebanyak 295 DIM dihapus, 3 DIM mendapat tambahan substansi, dan 20 DIM mendapat tambahan pasal, ayat, atau huruf. Sementara 3 DIM lainnya mengalami reposisi sekaligus perubahan substansi atau redaksional. Dan menurut Iman, pada rapat panja berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma. Informasi lengkapnya, yang mana panja balik DPR, rampungkan pembahasan RUU pengaturan reforma agraria dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan kali ini pendengar, ada Maria Kalista seindah kata-kata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo

Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan.

FM 88,5 MHz pendengar, sekarang pukul 17:34. Kita masih bersama di Jambi sore ini dan masih ada informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Dan kali ini pendengar masih dikutip dari laman rri.co.id. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal

Zaul Haq mengajak mahasiswa baru mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya karakter, kompetisi, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pesan ini disampaikan Fajar saat memberikan kuliah umum dalam Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa 2026. Kegiatan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Bandung pada Senin 21 September 2026 dan diikuti 1.566 mahasiswa baru. Fajar mengingatkan mahasiswa bahwa mereka akan berada di usia produktif ketika Indonesia memasuki satu abad kemerdekaan pada 2045. Dan menurutnya generasi tersebut akan berperan sebagai penggerak perekonomian sekaligus tulang punggung keluarga. Ia juga meminta mahasiswa menghargai perjuangan orang tua yang telah mendukung pendidikan mereka. Kesempatan menempuh pendidikan tinggi, menurutnya harus dimanfaatkan untuk membangun kompetensi dan mempersiapkan masa depan. Dan juga di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, Fajar menilai mahasiswa perlu memiliki kemampuan beradaptasi. Mereka juga didorong memperluas wawasan lintas disiplin dan membangun kebiasaan belajar sepanjang hayat. Selain kemampuan akademik, Fajar mendorong mahasiswa aktif berorganisasi untuk mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan komunikasi. Karena menurutnya perguruan tinggi juga harus menjadi ruang untuk melahirkan inovator, peneliti, pendidik, dan juga wirausahawan. Thank you.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia. Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Dengan untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Indra Lesmana dengan Jangan Duakan Cintaku menemani kebersamaan kita untuk Jambi sore ini. Pendengar, pemerintah Indonesia ini terus mengakselerasi transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui pembaruan mekanisme perlindungan sosial. Langkah konkret terbaru diwujudkan dengan perluasan uji coba penyaluran bantuan sosial digital di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pulau Sumatera. Dan ternyata Provinsi Jambi ini menjadi salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera yang dipercaya menjalankan program tahap awal ini. Penunjukan ini menegaskan kesiapan infrastruktur serta komitmen pemerintah daerah setempat dalam mendukung digitalisasi sistem bantuan sosial nasional. Secara spesifik, dua wilayah di Provinsi Jambi ini resmi masuk ke dalam daftar area uji coba, yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua kabupaten ini pendengar dipilih karena dinilai memiliki karakteristik geografis dan demografis yang representatif untuk revaluasi sistem. Nah, diketahui jadwal pencairan bantuan sosial dalam bentuk transfer tunai ini akan diuji coba pada kuartal 1, 2, 2027. Dan pemerintah saat ini masih mengolah data penerima bansos untuk memastikan penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran. Baik, sampai di sini perjumpaan kita untuk musik informasi di sesi kita yang satu ini pendengar. Dan nanti di formasi 17:57 menit kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib pukul 18:05 menit dan lagu-lagu religi untuk kebersamaan kita ya, tetap bersama di FM 88,5 MHz.
1: Pro 1

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minasyaitonirrajim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun pembatalan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Raga Jaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
11: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian, BPJS Ketenagakerjaan, yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
15: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
15: Bang, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
17: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
15: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
17: Iya, betul.
15: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
17: Iya.
16: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
18: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
16: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
19: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
20: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
19: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
1: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
3: Pro 1.

0: Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari, di sebuah desa terpencil, ada seorang ibu tengah sibuk di warung kecil. Berdiri di depan rumahnya, tempat berjualan pecal. Setiap pagi, dagangan pecalnya sangat laris. Karena orang-orang yang datang tidak hanya warga setempat saja, tetapi juga datang dari kampung yang lain. Meski hidup bersama seorang anak gadisnya, namun kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang berada di kota selalu bersemayam di dalam hatinya. Ya, dia adalah Anwar, anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki buah hati, dan saat ini tinggal di kota Surabaya. Meski 2 tahun kemarin Anwar sempat balik ke kampung halaman untuk menjenguk ibunya, namun rasa rindu pada orang tua tetap dirasakan Anwar. Begitupun juga pada anaknya, rindu sekali pada neneknya yang ada di kampung halaman.

0: Caca rindu, Nian.
1: Iya. Nanti kalau ayah tidak sibuk, kita ketemu nenek ya.
0: Kapan ayah?
1: Adek, ayah susah ngatur waktunya balik kampung. Ayah ini kan masih sibuk. Adek kalau rindu nenek, adek bisa video call aja, ya.
0: Kapan ayah? Kalau video call dengan ketemu langsung beda ayah.
1: Nanti ayah kabarin ya. Yang jelas dalam minggu ini.
0: Ayah, hore!
1: Iya.
2: Sementara di desa seorang ibu usia setengah baya tinggal bersama Rita anak gadisnya yang juga adik dari Anwar. Tengah membantu menjual pecel di warung setiap pagi. Saat jualan sudah dibuka, salah seorang pembeli pecel datang sambil menanyakan ke ibu Anwar perihal kabar Anwar saat ini.
3: Bu, pesan pecel satu porsi ya, gak usah pedas.
4: Iya bu, ntar dibuat dulu ya.
3: Oh iya, bu gimana kabarnya Anwar?
4: Alhamdulillah, sehat. 2 tahun kemarin Anwar ada balik ke sini dengan istri dan anaknya yang masih sekolah SD.
3: Syukurlah bu.
4: Bu, ini pesanan pecelnya.
3: Oh iya, terima kasih ya bu.
4: Sama-sama bu.
2: Sementara itu ibunya Anwar bersama Rita adik dari Anwar tinggal bersama di desa. Saat tiba waktu zuhur sebagai penanda batas waktu untuk berjualan pecel karena dianggap sudah masuk siang hari dan juga jualan pecelnya pun sudah habis, Rita adik Anwar sedang duduk melepaskan kelelahannya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata telepon dari Anwar yang mengabarkan

0: bahwa minggu depan ia akan pulang bersama istri dan anaknya.
1: Halo?
2: Halo, Dek. Ini Anwar.
1: Iya? Iya, Kak Anwar. Gimana kabarnya?
2: Baik, Dek. Ibu di mana?
1: Ibu lagi di belakang, Kak. Ntar saya panggil ya.
2: Gak usah, Dek. Bilangin sama ibu. Insya Allah, minggu depan Anwar balik.
1: Bener nih, Kak.
2: Iya. Sudah ya, Dek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waktu terus bergeser. Kerinduan seorang ibu akan bertemu anak putranya semakin kuat. Seolah-olah waktu ingin rasanya dipercepat. Sementara itu, Anwar bersama istri dan anaknya tengah berkemas untuk mempersiapkan segala sesuatunya, barang-barang yang akan dibawa ke desa.

Ya, kembali masih bersih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ini kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, peringat di mana pun Anda berada, tadi telah kita ikuti drama radio menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan untuk menemani Anda selanjutnya, tentunya Bang Adi akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga musik dan informasi.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap nggak boleh tahu, Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya kak, sebaiknya nih ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
0: Sebaiknya kamu tahu.

kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, KPK perkuat bukti suap ATR BPN, dua orang diperiksa. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa dua orang kepercayaan Menteri ATR BPN Norman Wahid, ini Ed L. Faus dan juga Arief Sugianto. Keduanya diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, menurut pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah informasi yang telah diperoleh penyidik, tentunya selama proses penyidikan maupun setelah perkara naik ke tahap penyidikan. Bukti penambahan setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, KPK langsung melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan juga melengkapi alat bukti. Berdasarkan pantauan di lokasi, Fad El Faus, ini alias Fad El Rafiq, selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Sementara Arief Sugianto rampung diperiksa sekitar pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Dalam OTT pada Senin September, KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek. Dari hasil pemeriksaan dan juga penyidikan, KPK kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. KPK juga menyita uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar dalam bentuk rupiah. Valuta asing, barang bukti tersebut antara lain ditemukan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. 8 tersangka tersebut yaitu Direktur Jenderal Pengendalian dan juga Penertiban Tanah dan juga Ruang ATR BPN Lamri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor si Sontang, Koin Manurung dan juga Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pito Joadi. KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka dalam perkara tersebut terkait kemungkinan pemanggilan Nusron. KPK menyatakan hal itu bergantung pada kebutuhan penyidik dalam pengembangan perkara. Dan untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id tentang KPK perkuat bukti suap ATR BPN, dua orang diperiksa. Kita beralih ke informasi berikut ini, tak lakukan pendaftaran, Kemkomdigi akan tutup akses layanan 25 PSE privat. Kementerian Komunikasi dan juga Digital Komdigi akan menutup akses penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran. Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Sertifikasi dan juga Transaksi Elektronik Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dijen PRD Kemkomdigi Teguh Afriyadi. Dan juga setidaknya diungkapkan Teguh, terdapat 25 PSE lingkup privat yang mendapatkan surat pemberitahuan untuk memenuhi kewajiban pendaftaran. Dalam surat tersebut, Kemkomdigi memberikan tenggat waktu penyelesaian pendaftaran PSE lingkup privat hingga 22 September 2006. Bila pada tenggat waktu tersebut PSE tersebut tidak menjalankan kewajiban pendaftarannya, Teguh menegaskan bahwa Komdigi akan memberikan sanksi. Ia menyebut sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, bahkan hingga sanksi pemutusan akses. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, dapat Anda baca di rri.co.id tentang tak lakukan pendaftaran, Komdigi akan tutup akses layanan 25 PSE privat di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

kembali masih bersama di Pro 1 dan kembali masih ada informasi. Helikopter Chinook ini dari Jepang bantu pemadaman Kahutla di Kalimantan Barat. Ya, helikopter CH-47 Chinook ini milik Jepang Ground Cell Defense Force ini dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan Kahutla di Kalimantan Barat. Fokus pemadaman titik api Kahutla adalah di Kabupaten Ketapang dan juga Mempawah. Perwakilan Kementerian Pertahanan Lia Shon ini officer LO Chinook CH-47 Jepang Kapten PNB Dimas Jati mengatakan tantangan dari tim adalah jarak pandang atau juga visibilitas. Dimas mengatakan rendahnya visibilitas karena kabut asap akibat Kahutla. Ya, ada 3 unit helikopter dari Jepang yang dikerahkan untuk memadamkan Kahutla di Kalimantan Barat. Pesawat diawaki oleh pilot dari Jepang dengan pendampingan petugas dari Indonesia. Adapun untuk pembagian tugas tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB BPBD ini menangani Kahutla bagian utara di Kalimantan Barat, sementara tim Jepang ini menangani wilayah bagian selatan di Kalimantan Barat. Satu helikopter Chinook mampu membawa 5.000 liter atau juga 5 ton lewat Bimbi Baket. Rencananya pesawat akan kembali ke Jepang pada Oktober mendatang. Dan pendengar di manapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu ini sebentar akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan, yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Bro, kamu bosen nggak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau nggak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonya sama kok kayak nasi, tapi nggak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
0: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
1: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kita jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan buat Anda yang ingin gabung bersama, di teleponnya di 0811-670-7885-0. Ya, tema kita malam hari ini, Damai Itu Indah. Ya, Damai Itu Indah adalah filosofi hidup yang mengajarkan pentingnya menjaga ketentraman, kerukunan, dan juga keharmonisan dalam hubungan antar manusia tanpa mengedepankan ego dan juga pertengkaran. Ya, rasanya sejuk ketika kita damai-damai saja. Tapi memang ada lika-liku dalam kehidupan. Ketika lika-liku dalam kehidupan itu diterapkan, tentunya itulah kehidupan. Pasti ada masalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Di teleponnya, Bang Adi terima. Halo, malam. Halo.
1: Halo juga Bang Adi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ika Bang Adi.
0: Dengan siapa, Ika?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, udah di dalam hujan belum?
0: Hujan? Tadi gerimis, cuman hujan enggak?
1: Sama sih, dari Kelangan sampai Pradang kalau salah satu itu yang gerimis.
0: Wih, berarti lewat rumah aku?
1: Enggak lah, Bang Adi kan di lorong...
0: Apa?
1: Lebak Bandung, Lebak Bandung.
0: Enggak, aku di Teladan itu sudah dekat dengan rumah itu.
1: Iya kah?
0: Lah iyalah. Kalau sudah di Teladan itu berarti sudah dekat dengan rumah. Iya kan?
1: Iya sih, kawasan itu sih.
0: Hujan nggak di sana tadi? Kasang Pudak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada? Oh iyalah, besok lah Abang kirim hujan ke sana ya.
1: Boleh sih ya Pak RT.
0: Kita berbagi-bagi hujan gitu ya. Iya. Tapi giliran hujan ngeluh, pingin panas.
1: Becek, gitu. Kira.
0: Ini becek, banjir dan sebagainya gitu kan. Memang
1: kurang manusiawi. Iya.
0: Oke, kita tema kita malam hari ini damai itu indah gitu. Apakah hari ini damai itu indah? Apakah hari ini merasakan kedamaian?
1: Sudah merasakan damai.
0: Tentram iya. Gitu ya.
1: Iya. Tentram, iya. Walaupun di saat istirahat jam siang 1 jam gitu kan.
0: Iya, tetapi masih kenal sama Bang Agus enggak? Bang Ari, Bang Ari. Bang Ari.
1: Di Bang ada lagi.
0: Bang Ari Pro 1.
1: Bang Ari di Pro 1.
0: Penyiar Pro 1 dulu.
1: Ih, kayaknya belum ketemu. Sih.
0: Belum ketemu ya? Iya, bisa jadi.
1: Belum.
0: Hah, belum lahir.
1: Belum ketemu. Belum gabungan.
0: Oh, belum gabungan.
1: Intinya pas monitor, pas monitor Pro 1 kan cuman monitor doang sih.
0: Oh, enggak gabung.
1: Zaman enggak.
0: Zaman siapa? Zaman Siti Nurbaya bukan?
1: Enggak sih. Zaman terima telepon jam 10 malam kan, dulu jam 10 malam.
0: Oh, ya, jam 10 malam ya.
1: Iya, gitu. Itu monitor lah tuh.
0: Iya.
1: Cuman monitor doang, cuma tidur gitu. Ujung-ujungnya.
0: Oh, iya. Akhirnya radio itu yang nonton nih Ika kan?
1: Iya, benar banget dengerin orang-orang gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi Bang Adi udah merasakan damai.
0: Aku selalu merasakan kedamaian karena aku hidup ini apa ya, merasa ikhlas saja, tulus saja apa yang dijalani hidup. Memang beban pikiran ada, tapi aku merasa kenapa harus ada seperti ini, lebih baik aku santai aja, happy
1: tapi
0: aja
1: kan, gitu. Tapi kan ketua RT kan harus selalu mendamaikan para warga.
0: Oh iya, ketua RT itu sekarang pekerjaannya mendamaikan orang ke? Iya kan?
1: Iya. Oke lah, yang penting salam damai, salam kompak ya.
0: Siap.
1: Apapun itu, sekecil apapun itu masalah ya harus bisa didamaikan.
0: Betul. Oke. Lagunya Tak Bisa Kelain Hati, ada Takut Aku Baik-Baik Saja, ada Cinta Tak Bertuan, ada Komedi Putar.
1: Cinta Tak Bertuan kok kayak lagu dangdut sih.
0: Cinta Tak Berdua, 17 loh.
1: Oh, 17, kirain kan.
0: Iya. Gak apa-apa juga dangdut gitu kan.
1: Iya, kangen pula ya di Pro 1 dangdut.
0: Wih, ya. Gimana nyanyi Cinta Tak Bertuan dangdutnya?
1: Jangan.
0: Oh, iya.
1: Iya ya, lama pula ya Bang Adi gak ini ya.
0: Iya, dangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, dulu ya.
0: Pro dangdut, yang gedang pasti gendut. Iya, iya, iya.
1: Dangdutan ya, gitu.
0: Iya.
1: Okay. Tapi ada di provinsi sebelah, sekarang udah beda.
0: Apa?
1: Digoda. Digoda.
0: Digoda?
1: Paspornya digoda. Iya,
0: oh,
1: benar.
0: Gitu. Digoda, jawabannya? Digoda.
1: Iya.
0: Digadu-gadu.
1: Goyang. Oh. Digoyang dangdut.
0: Oh, digoyang dangdut.
1: Mantul. Ah, terus penyanyi jawab lagi, mantul. Ah, pendeta jawab lagi, mantap, betul. Gitu.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Beneran, beneran.
0: Gitu ya. Kalau ya, kita apa? Yaudah
1: lagunya tadi, iya, cinta,
0: cinta
1: tak bertuan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Untuk semua-semuanya yang lagi monitor, dalam salam sehat. Spesialnya juga untuk Bang Adi ya, tetap semangat dalam
0: siarannya.
1: Oke, siap. Hati-hati Bang Adi, sehat dan sukses selalu.
0: Yo, sama-sama.
1: Terima kasih Bang Adi.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di malam hari ini, Ruang Rindu. Ya, ada filosofi damai itu indah. Ada ketenangan hati. Kedamaian berakar dari hati yang lapang. Bukan tentang siapa yang kalah atau menang dalam sebuah perdebatan. Ya, Bang Adi terima. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa temanya?
0: Temanya damai itu indah malam hari ini.
2: Ya, saya suka yang damai-damai Bang Adi.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Karena terkotak-kotak hidup ini, kita selalu damai.
0: Mm-hmm.
2: Seks saja santai seperti air sungai mengalir deras, di mana mentok dia akan mencari jalan keluar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Dan jangan juga mengikuti arus seperti air batang hari saja, air tenang tapi menganyutkan.
0: Wah, iya, iya, iya. Batang hari airnya lah tenang, liatnya tenang deras lah ke tepi. Anak jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati.
2: Kita hidup tidak boleh terkotak-kotak, tidak boleh diskriminasi.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu semua satu di mata Allah.
0: Amin, iyalah. Nanti jangan ada.
2: Indah Bang Adi, indah sekali Bang Adi.
0: Betul, kayak Bhinneka Tunggal Ika lah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, gitu kan?
2: Tuh.
0: Iya.
2: Kita dikendalikan dunia, tapi kita yang mengendalikan
0: dunia. Oh iya, iyalah, jangan sampai kita dikendalikan orang lain, tapi kita mengendalikan semuanya. Iya, iya,
2: iya.
0: Oke deh, lagunya ada Tak Bisa Kelain Hati, ada Takut, ada Aku Baik-Baik Saja, ada Komedi Putar.
2: Tak Bisa Kelain Hati.
0: Wah iya, iya, tahu aku untuk siapa gitu ya. Iya, iya. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Pertama-tama Bang Adi, selamat sehat, selamat bahagia, diberi kesehatan.
0: Siap.
2: Umur mula rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Aku yang lagi bobo sama Muni, bobo sayang dia kecapean tadi ini. Lembur dari pagi sampai malam.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Oke deh.
2: Semoga dikabarkan ke sana, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
2: Oke. Terus buat Mbak Ika tadi, Mbak Vero, Mbak Ajeng, Ibu Nasira, Bu D, Amarkan, Kadir CS, Bang Rudi, Bang Agung, Bang Agus, Bang Yuli, Bang JJ, Kampar, buat Ujang Jembatan Emas. Jembatan Emas, Ujang gak bisa tidur-tidur, ini jaga jembatan itu nanti.
0: Iya, takut dikopel-kopel orang, Mas, gitu kan. Iya, iya, iya, iya.
2: Ya, buat semuanya saja Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Andi Cakrawinata yang udah gabung juga bersama kita di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, buatnya Bang Ramlan, Arman, Ramlan di Tunas Mudo gitu ya. Dan juga Bang Rudi Sengeti, apa kabarnya malam hari ini. Buatnya Bang Hamzah Yusuf juga gitu ya. Buatnya Anita juga, apa kabarnya Juli. Bang JJ, Bang Kadir CS juga, apa kabarnya malam hari? Mudah-mudahan sehat semuanya. Bang Agus juga di Morobungo gitu ya. Bang siapa? Bohori ya di Tebo. Ya, buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, monitor aja gitu ya malam hari ini.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, sambil merenungkan tentang damai itu indah, maka disuguhkan lagu berikut ini. Tetap aja sini di 88,5 MHz.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Iya, damai itu indah, makna ketenangan hati. Kedamaian berakar dari hati yang lapang, bukan tentang siapa yang kalah atau menang dalam sebuah perdebatan. Dan juga perbaikan, islah gitu ya. Dalam nilai keagamaan dan juga sosial, damai berarti memperbaiki hubungan yang rusak, menghilangkan perselisihan serta saling memaafkan. Ya, apakah diterima? Halo, malam.
1: Halo, malam.
0: Malam juga. Iya, apa kabar Ibu Aisyah?
1: Bang Adi,
0: iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Hujan enggak di situ?
0: Enggak.
1: Di Jambi.
0: Enggak ada hujan.
1: Enggak hujan.
0: Tapi sempat gerimis-gerimis, tapi hujannya enggak gitu ya.
1: Oh, kalau di Siko tubuh hujan.
0: Tubuh hujan nih.
1: Iya.
0: Yo, enak lah kalau hujan. Hari dingin juga tak kasuh, ya di badan.
1: Iya.
0: Ngapu banyak yang main di rumah tuh.
1: Apa?
0: Banyak yang main dalam rumah tuh.
1: Biasa lah Aisyah.
0: Aisyah, ya, main sama siapa deh?
2: Rahul, kata-kata hari ini Rahul.
0: Nuh, kata-kata hari ini, apa kata-kata hari ini?
1: Aku tidak tahu apa kata-kata hari ini.
0: Hah?
1: Sudahlah situ lah. Itulah
0: Aisyah. Apa Aisyah? Iyo.
1: Lah banyak orang naik.
0: Wah, lah banyak dia nyu.
1: Oh.
0: Iya, malam hari ini damai itu indah temanya. Merasa damaikah dalam hidup ini?
1: Damailah.
0: Siapa boleh tidak damai? Tidak ada damai, didamai-damaikan. Ya lah, ya. Yang penting happy selalu.
1: Iyalah. Yang penting happy selalu. Ngapa tak ribut-ribut? Harus damai.
0: Damai, tenteram hatiku. Ya lah.
1: Iyalah.
0: Iyo. Walaupun beras dah katik di rumah, kita damai.
1: Damai juga.
0: Damai juga. Apa yang ado lah, ya lah.
1: Apa yang ado baik.
0: Iyo.
1: Jangan nak di dunia.
0: Jangan nak gaduh amat gitu nah. Ya kan?
1: Jangan nak gaduh amat. Iyalah.
0: Iya.
1: Kadang-kadang.
0: Nanti buat emosi ya, dong lengkang. Dahlah.
1: Enggak lah, kalau Ibu
0: Aisyah
1: enggak
0: ada
1: macam
0: itu. Iya, pokoknya happy selalu
1: lah. Ada syukur, enggak ada apa boleh buat, damai juga.
0: Iya lah.
1: Tunggu ada.
0: Yang ada, kata orang tua saya dulu, yang ada jangan dimakan. Yang enggak kati itu yang dimakan. Jadi padek lah mencari.
1: Iya
0: lah. Iya lah,
1: iya. Tahu, kadang-kadang.
0: Ayolah. Nah, malam hari ini lagunya sudah pernah disiapkan juga. Aku baik-baik saja, ada Komedi Putar, ada Rocker juga manusia. Aku, kau dan dia, ada juga Perjalanan Cinta, ada Seandainya Bisa Memilih.
1: Ngapa harus diformat macam itu?
0: Hei, awak dah tahu juga lah macam kau, bendo.
1: Lagu bebas lah.
0: Kaki bebas amat lah pula lagu apa pula, lagu anu apa. Keras-keras.
1: Lagu baik-baik saja, baik.
0: Ah, baik-baik saja. Ah, iyalah. Lagunya buat siapa, baik?
1: Lagunya yang pertama buat Bang Adi. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Semoga kabutnya berlalu cepat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sengok asal nyamuk.
1: Iya, sudah tuh buat Bang JJ, Bang Bohori, Bang Kodir, Bang Agus, Bunda Tira. Buat Kang Sule, buat Bang Jul, buat Bang Abdul, buat Bang Akbar. Terus buat Bang Amar, buat Bang Hamzah, buat Bang Ramlan.

0: Oh, buat Pina, buat Mbak Ika, buat Mbak Anita, terus buat Bunda Wati, pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 lah.
1: Oke.
0: Okay. Buat seluruh pendengar Pro 1, dapat salam galonya dari Bu Aisyah, semoga terkabar sehat.
1: Siap.
0: Buat okay. Bang Adi, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok.
1: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah. Belakang Ibu Aisyah, silakan aja kembali di teleponnya gitu. Masih banget dinantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Damai. Damai itu indah gitu ya. Dan juga kebersamaan, hidup damai berarti merangkul kebersamaan, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara harmonis. Nilai utama dalam kehidupan menghindari permusuhan dan juga menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Menciptakan lingkungan sosial yang aman, toleran, dan saling mendukung. Serta mengutamakan empati serta kedewasaan dalam merespon suatu konflik. Iya, halo malam. Halo. Iyo, kok ada yang nyangkut undoy kok. Halo. Halo malam. Putus dunia ya. Ya, silakan kembali di teleponnya di 08116707850 malam hari ini. Bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita. Iya, dia masih Bang Adi nantikan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Kau di mana?
2: Ini Mang Ajum, Bang Adi.
1: Mang Ajum, apa kabar Mang Ajum?
2: Kabar baik, alhamdulillah Bang Adi.
1: Alhamdulillah Mang Ajum. Sehatlah Mang Ajum, segala loe.
2: Sehat Bang Adi. Sebaliknya Bang Adi, gimana Bang Adi?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga Mang Ajum gitu ya.
2: Sehat, alhamdulillah ya Mang Adi, pada sehat.
1: Iya, ada hujan di sana enggak?
2: Belum Bang Adi.
1: Belum, ya lagi Bang Adi embus bila hujan di sana. Iya, iya, iya, iya. Damai hidup nih Bang Ajum.
2: Damai.
1: Damai lah gitu ya.
2: Aha. Damai dan damai itu indah Bang Adi.
1: Iya.
2: Gimana apa sesuai kita no, dengan Pancasila kan ada sila persatuan Pancasila ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Ini apa Bang Adi?
1: Ah.
2: Lagunya gimana Bang Adi?
1: Lagunya malam hari ini ada Komedi Putar, Rocker Juga Manusia. Kau, kau, aku, kau dan dia. Ada juga Perjalanan Cinta. Ada juga Seandainya Bisa Memilih.
2: Seandainya Bisa Memilih aja.
1: Oke, okay. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya buat Bang Adi. Semoga langsung berdosa selalu ya Bang Adi.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian juga buat tadi siapa? Bu Aisyah juga ya.
1: Iya. Salam
2: kenal. Dari Mang Ajum aja ya. Salam kenal. Kemudian juga buat Mbak Anita di Sungai Toman. Kemudian juga Bang Doni, Bang Apiadi ya. Kemudian juga Mbak Ika Repianti. Kemudian Mbak Pero. Kemudian Bunda Wati sama Imannya.
1: Iya.
2: Kemudian juga Mbak Ayang. Kemudian juga buat Mbak Ajeng di Sungai Lilin, kemudian
1: siap.
2: Bang Ahmad, kemudian juga buat Bang Army, kemudian juga buat siapa ya, buat semua menyanyi.
1: Buat semua semuanya, oke siap.
2: Iya, terima kasih.
1: Yo, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menarik gitu ya tentang berdamai dengan diri sendiri. Proses penerimaan segala kelebihan, kekurangan dan juga kesalahan masa lalu secara utuh untuk mencapai ketenangan mental. Halo malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Amar Bakung gitu ya.
3: Iya.
1: Apa kabar Mar?
3: Apa kabar ya, panah menalah.
1: Iya. Sombongnya Bang Rudi sengeti. Dah ada nak masuk lagi sama Bang Adi kau. Eh.
3: Hah?
1: Bang Rudi sengeti lah lama. Dah ada masuk dia malam. Mana dia?
3: Dia kalau malammu agak susah Bang Adi.
1: Oh, sinyal eh.
3: Dia kalau dia perlu kalau dia di mana ya? Enggak di Gerunggung sinyal te.
1: Sinyal kate. Makonyo beli yo, beli apa? Beli apa pulsa aja dengan sinyal-sinyal eh.
3: Ya kalau di pasar Sengeti ya bau ado.
1: Bau ado adanya, iya, iya, iya.
3: Iya, siang-siang ada lah masuk.
1: Oh, macam itu, ayalah.
3: Iya, kalau malam tidak.
1: Iya, iya, iya.
3: Bisa hajinya.
1: Siap, gitu ya.
3: Iya, apa kabar, Bang Adi?
1: Sehat lah. Amar, sehat lah, Amar. Sehat lah. Sehat lah, lalamu udah ketemu ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Yuk, cuaca aku ha, yang enggak sehat.
1: Yo, apa lagi dah? WhatsApp dunia dah ya?
3: Yo, WhatsApp.
1: Napas kalau sengok, ditambah asal lagi ay, tambah sengok di bawah ni.
3: Oh itu ada lagi, gerimis atau hujan lah ada.
1: Yo, awak berharap juga lah. Tadi sore hujan, gerimis juga dah ada hujan ni.
3: Kata macam nak hujan mana lah.
1: Yo, besok lah kita embus biar hujan.
3: Oh itu ya, ada ubi pada maka lewat ikut tadi mana lah, tak jauh sampai.
1: Yo, betul.
3: Yo.
1: Sekarang kan jangan-jangan basi-basi merokok, buang-buang puntung tu. Api langsung hidup.
3: Yo. Api apa, rumput hidup itu bakar.
1: Nah, yo, terpetik dikit hidup deh.
3: Yo, enak bakar masa lalu ya, Pak Adi.
1: Ayo, jangan anu apa lagi. Masa lalu. Ayolah, lah berdamai dengan diri sendiri gitu, Mak ya.
3: Damai lah, damai tu lah.
1: Ayo, damai terus hidup kok. Betulnya.
3: Ayo, biar pun tak damai, damai lah selalu.
1: Ayo lah, yang happy biar lah.
3: Penting apa tu, fikir sehat.
1: Ah, tu yang penting. Iyo, iyo, iyo, iyo.
3: Cari, apa, cari enak, makan enak.
1: Nah, makan enak, tidur nyenyak. Ayo.
3: Ayo.
1: Dikasih kesehatan, alhamdulillah, ya dah.
3: Iyo, betul lah.
1: Iyo, iyo, iyo.
3: Pokoknya, bikin enak, badan enak selalu.
1: Ah, tu, iyo.
3: Selera enak, mantap.
1: Wai, selera tu, pastinya lah.
3: Pagi nak lauk enak kan?
1: Wai, tambah parah gitu dibuatnya gitu. Iyo, iyo, iyo, iyo.
3: Pakai apa, pakai lalap lah, ya. Tambah lah.
1: Iyo, iyo, iyo, iyo. Ayolah.
3: Apa lagu tadi?
1: Lagu, mau nopili ya. Rocker juga manusia, aku, kau, dan dia. Ada juga perjalanan cinta.
3: Perjalanan cinta, Bang Adi.
1: Nah, iyalah kalau macam tu. Lagunya buat siapa,
3: Bang? Salamnya buat Bang Adi, Mak Syam, kayak selalu, ya.
1: Yo.
3: Tadi Bu Aisyah, ya.
1: Bu Aisyah, jelah gabung juga sama
3: yo,
1: kita.
3: Yo, makasih, tengoknya. Banyak baru di malam limit, kau ada nyega.
1: Yo.
3: Banyak waktu upa, Pak Ijan, Bang Tamri, Mak Ajum. Jadi baru lah bahasa awak juga, Putra Belak Ijan, Mak Musyid Isli, Anita, udah masuk?
1: Belum.
3: Tidur lah mungkin tau.
1: Nah, bisa jadi tidurnya.
3: Bangun Anissa.
1: Yo.
3: Buatnya Ajeng juga pindah. Buatnya Bang Juli dah masuk lah.
1: Juli belum.
3: Oh, Bang Juli belum. Buatnya Putra Banten juga. Bang Adi Cakrawinata. Bang Albert Wari juga. Buatnya Ibu Yani, Bunda Imrati, Bunda Yati juga. Pero juga. Buatnya Aurel, Cinta Pelima. Buat semuanya aja lah. Ya, Bu Anja Yusuf juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi. Mana-mana berada kembali Bang Adi suguhkan lagunya. Dan tetap aja di sini.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 Bang Adi nantikan. Halo, malam. Halo.
1: Malam.
0: Malam juga. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Aisyah.
0: Aisyah? Aisyah, apa kabar Aisyah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mana ibunya?
1: Hah?
0: Ibu mana?
1: Ada.
0: Ada. Iya deh. Gimana kabar Aisyah? Sekolah besok, Sa?
1: Sekolah.
0: Enggak daring ya?
1: Enggak, sudah.
0: Sudah. Kan masih ada kabut asapnya, Sa?
1: Masih lah dikit-dikit.
0: Iya deh. Aisyah mau lagu apa nih, Sa?
1: Ada lah.
0: Ada
1: lagu apa ya?
0: Lagu rocker juga manusia, ada kau dan aku dia, aku kau dan dia, ada indahmu, ada juga Kuta Bali, ada jikustik dengan saat kau tak di sini, ada juga biarkan, yang mana?
1: Rocker.
0: Rocker juga manusia. Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
1: Untuk ibu.
0: Untuk ibu, oke. Terus buat siapa lagi?
1: Salam-salamnya untuk Om Adi. Om Adi.
0: Ya.
1: Om Adi. Semoga selalu untuk om-om, untuk abang-abang, untuk kakek-kakek, untuk nenek-nenek.
0: Siap.
1: Untuk semua aja lah. Boleh pantun.
0: Boleh. Pantunnya apa?
1: Umur-umur ikan nenek. Ganteng leh.
0: Oh gitu, ada lagi?
1: Ada lagi. Ubur-ubur ikan lele, semoga hujan leh.
0: Oh mantap. Ubur-ubur ikan lele, semoga cepat hujan leh, gitu ya.
1: Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ubur-ubur ikan lele biasanya diakhir dengan kata lele, gitu ya. Ya, ubur-ubur ikan lele, setelah badai ada pelangi le, katanya. Ubur-ubur ikan lele tetap menyala, Aisyah le, gitu ya. Ya, di teleponnya kembali ada Ida Marjambi. Halo, malam. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dah?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik juga. Gimana dah? Sudah hujan? Hujan belum dari kemarin? Apa tadi?
2: Tadi sore ada rintik-rintik sedikit.
0: Rintik-rintik dikit lah.
2: Dikit lah, nampaknya Bang Adi.
0: Iya.
2: Dapat rintik-rintik baru 2 hari ini Bang Adi.
0: Oh macam tu. Iya. Ya,
2: bagus. Jambi hujan Bang Adi?
0: Jambi tak juga.
2: Tak juga.
0: Maunya kita ini berdamai dengan alam gitu ya. Karena kita nih termasuk perusahaan alam, jadi gak mau damai dengan alam. Alamnya juga akhirnya ya dibikinnya asap dan sebagainya. Karena gampang sekali bakar api rokoknya dibuang kemana-mana gitu, asap apa mudah terbakar akhirnya gitu kan.
2: Iya, yang kamut tuh Bang Adi.
0: Iya.
2: Mungkin pengajol Bang Adi.
0: Iya, takutnya itu ya kan.
2: Kan kalau hari itu udah panas kan itu payah lah, kalau hujan itu payah lah, nak bangun lah, nak buka lahannya kan
0: payah. Nak gampang baik kalau deh, iya. Tapi mudah-mudahan yo cepat larda kabut asapnya juga, ya kan?
2: Kalau ada hujan cepat lah tu Bang Adi. Hilang lah kabut itu.
0: Iya. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih, ada Aku, Kau, dan Dia, ada juga Indahmu, ada Kuta Bali, ada Saat Kau Tak di Sini ya. Ada juga Biarkan, ada Gita Cinta malam hari ini. Lagunya buat siapa aja? Lagunya apa nih?
2: Tadi yang Indahnya nih, apa tadi?
0: Indahmu.
2: Iya, Indahmu itu.
0: Oke.
2: Iya, Bang Adi.
0: Iya, lagunya buat siapa aja nih?
2: Salam untuk Bang Adi, selamat malam juga.
0: Oke.
2: Umar dan Aisyah Bang Adi.
0: Aisyah tadi ada gabung juga.
2: Selamat malam. Bang Amar. sama semuanya lah Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
2: Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda berdamai dengan diri sendiri adalah proses menerima segala kelebihan, kekurangan, dan juga kesalahan masa lalu secara utuh untuk mencapai ketenangan mental. Ya, Bang Adi terima. Halo, malam. Halo.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oh, apa kabar Bang Nasrun?
3: Alhamdulillah. Kita baik-baik
0: saja, walafiat. Alhamdulillah. Gimana di sana? Kabut asap juga kah?
3: Tidak ada di sini, Bang.
0: Tidak ada gitu ya. Jauh, iya, jauh gitu ya. Tapi kalau panas, iya, hujannya ada juga di sana, hujan?
3: Iya, ada hujan.
0: Tadi ada hujan. Tentang
3: hujan di sini banget, tapi ini sudah panas juga.
0: Iya, kalau sini nggak ada hujannya, udah lama nggak hujan gitu. Iya. Oke, okay. Itulah tadi. Maunya kita berdamai dengan alam ini, gitu ya. Kita yang merusak alam, kita yang apa ya, menghancurkannya. Tapi ketika alam itu marah, kita kadang juga kok seperti ini. Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa harus begini? Gitu.
3: Kita jagalah ya kan.
0: Iya, saling menjaga. Karena kita
3: sembarang pembakaran apa semua kan bisa jaga.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Lagunya apa tadi?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan, ada Aku, Kau dan Dia, ada juga Kuta Bali, ada juga.
3: Ada Kau dan Dia.
0: Oke, okay, Aku, Kau dan Dia. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Pertama-tama lagunya sama kru-nya ada Jabir Basuwa,
0: Malus
3: Lalu, Rasa Prakarnya. Sudah masalah selang kompak semuanya lah di Kota Jambi.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ada langkah-langkah berdamai dengan diri sendiri. Itu memaafkan diri sendiri. Lepaskan rasa bersalah atau juga kesalahan yang di masa lalu. Dan juga sadari bahwa Anda sudah belajar serta berubah menjadi lebih baik. Serta juga menerima ketidaksempurnaan. Sadari bahwa tidak ada manusia yang selalu benar. Dan juga kegagalan adalah bagian normal dari proses hidup. Serta berhenti membandingkan diri. Fokus pada perkembangan diri sendiri dan jangan tergiur dengan standar hidup orang lain di media sosial. Serta meluangkan waktu untuk diri sendiri, me time, berikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, menikmati hobi, atau juga merenung secara tenang. Serta juga meningkatkan rasa bersyukur, syukur setiap hal kecil yang dimiliki agar hati merasa lebih ringan dan lapang.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

0: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Iya, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan juga menerima ketidaksempurnaan. Berhenti membandingkan diri dan juga meluangkan waktu untuk diri sendiri, serta meningkatkan rasa bersyukur. Syukuri setiap hal kecil yang dimiliki agar hati merasa lebih ringan dan lapang.

Ya, merasakan kedamaian tentu menjadi keinginan setiap orang. Dengan suasana yang damai, kehidupan akan menjadi tenang dan juga tentram. Perasaan damai bisa kamu dapatkan dengan melatih diri dan juga dan pikiran untuk berpikir lebih positif. Serta memberikan prasangka baik dan juga berusaha untuk memberikan segala sesuatu dengan maksimal. Untuk memahami lebih dalam tentang kedamaian, tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui untuk kedamaian dalam kehidupan. Iya, kedamaian adalah hasil dari melatih kembali pikiran Anda untuk memproses kehidupan sebagaimana adanya, bukan seperti yang Anda pikirkan. Kita bisa menemukan kedamaian bukan dengan mengatur ulang keadaan hidupmu, tetapi dengan menyadari siapa dirimu pada tingkat terdalam. Ya, kedamaian dunia harus berkembang dan juga kedamaian batin. Dan perdamaian bukan hanya sekedar tidak adanya kekerasan. Kedamaian menurut saya adalah perwujudan dari kasih sayang manusia. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Jambi malam ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Chambray. 5. Jersey.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 FM 88,5 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan pembacaan surah suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 148 yang akan disampaikan Muhammad Zubir, SPDI.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: Pendengar, untuk karena yang tetap setia bersama kami, terima kasih yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, maupun Anda yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Pagi hari ini, alhamdulillah, Mutiara Pagi kembali hadir untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan alhamdulillah di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustaz Ahmad Januarsyah S.Sos., M.H. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Jambi. Dan untuk Anda nanti pendengar yang ingin bergabung bertanya mengenai seputar topik kita di pagi hari ini, di line telepon 0811-6707-8850. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita topiknya di pagi hari ini, kita topiknya tentang ulama di era digital ketika nasihat agama bersanding dengan algoritma. Silakan Ustaz untuk pengantarnya.
1: Siap. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya ala ni'matil iman. Alhamdulillah ya ala ni'matil islam. Alhamdulillah ya ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ya ala ni'matil uhuwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semangat, kesempatan, dan kesehatan. Karena atas nikmat yang Allah berikanlah, kita masih bisa menghirup udara pada pagi hari ini. Kita masih bisa membuka mata pada pagi hari ini. Hingga berapa banyak orang ketika dia merasa masih hidup, tapi ternyata dia sudah meninggal dunia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada kita semua untuk berusaha mengikuti sunnah dan perjuangan beliau hingga akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI Pro 1 Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini marilah kita merenung sejenak bahwa dulu ketika seseorang ingin mencari ilmu agama, ia berjalan menuju masjid. Kini cukup dengan menggeser layar, ribuan nasihat datang menghampiri. Dulu kita menunggu seorang ustadz datang mengisi pengajian. Sekarang ceramah bisa kita dengar kapan saja. Dulu kita harus dicari kitab, kitab harus dicari di rak-rak perpustakaan. Kini ayat, hadis, dan berbagai kajian agama dapat ditemukan hanya dalam hitungan detik. Maka teknologi telah membuat ilmu itu begitu dekat. Tetapi ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah karena ilmu semakin mudah ditemukan, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin, jawabannya belum tentu. Sebab terkadang jika kita begitu cepat menemukan nasihat, tetapi hati kita begitu lembut mengamalkannya, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat layar. Kita tahu berita terbaru, kita tahu kehidupan orang lain, kita tahu apa yang sedang viral di dunia maya. Nah, tetapi terkadang kita lupa kapan terakhir kali kita membuka Al-Quran dengan hati yang benar-benar ingin mendapatkan petunjuk darinya. Maka ketika algoritma menjadi teman kita, kita hidup di zaman yang luar biasa. Ketika algoritma menjadi teman kita saat sekarang ini, di dalam sebuah benda kecil bernama telepon genggam, ada dunia yang begitu luas. Algoritma bekerja membaca apa yang kita lihat, apa yang kita sukai, apa yang kita tonton, bahkan apa yang sering kita cari. Hari ini kita melihat suatu video, besok muncul video yang serupa. Kita menonton sesuatu yang membuat kita tertawa, muncul lagi hal yang membuat kita tertawa. kita mengikuti sesuatu yang baik, muncul semakin banyak hal yang serupa. Tetapi, kalau kita terus-menerus memberi makan mata dengan sesuatu yang tidak baik, algoritma akan membantu menghadirkannya kembali. Maka, disadari atau tidak, hadirin rahimakumullah, jika semisal kita melihat video tentang ceramah, atau dalam pikiran kita ingin melihat video ceramah, maka algoritma itu akan membaca, video ceramah itu akan keluar. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang buruk, caci makian atau umpatan terhadap pemerintah, terhadap ulama ini, ulama itu, maka algoritma itu akan membantu, akan memunculkan hal yang ada, yang pernah kita lihat. Maka jangan hanya bertanya apa yang diberikan algoritma kepada kita, tetapi tanyakan apa yang selama ini aku berikan kepada algoritma itu sendiri. Karena apa yang sering kita lihat perlahan dapat mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Apa yang sering kita dengar perlahan dapat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan apa yang terus kita ulang perlahan dapat membentuk kebiasaan. Maka Allah mengajarkan kita untuk memilih informasi yang benar, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Yang orang sering orang gunakan itu bertabayun. Nah, maka ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Karena setiap pagi mungkin bukan hanya matahari yang menyambut kita, tetapi juga notifikasi pesan WhatsApp di dalam grup dan lain segala macamnya, notifikasi Facebook, apalagi sekarang ada yang namanya Ebi Pro ya, Instagram, TikTok, di YouTube, berita, dan dalam berita, dalam media sosial itu ada di kolom komentar dengan berbagai macam informasi. Maka tidak semua yang muncul di layar kita adalah kebenaran. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang banyak dibagikan itu layak dipercaya. Tidak semua yang disampaikan dengan suara yang meyakinkan berarti memiliki ilmu. Maka Islam mengajarkan tabayun. Periksa sebelum percaya, teliti sebelum menyebarkan, pikirkan sebelum berkomentar. Karena satu jari bisa menyebarkan kebaikan, tetapi satu jari yang sama juga bisa menyebarkan fitnah. Maka apa peran ulama di tengah derasnya arus informasi? Disinilah peran ulama dan para pendakwah menjadi penting. Ulama bukan sekedar orang yang berbicara, pandai berbicara. Ulama bukan sekedar orang yang sering muncul di layar media sosial dengan videonya dan lain segala macamnya. Tetapi orang yang memiliki ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak mengetahui sesuatu, jangan malu untuk bertanya. Tapi kalau kita bertanya dengan media sosial, dengan YouTube dan lain segala macam, pastikan referensi atau ulama atau tokoh yang kita lihat itu adalah benar-benar teruji kesahihan dari ilmu yang dia peroleh. Maka termasuk dalam persoalan agama, jangan hanya mencari jawaban dari apa yang paling cepat muncul di mesin pencarian. Misal kita ketik di YouTube,

Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI Pro 1, ada sebuah renungan yang mungkin terasa sederhana yang semoga renungan ini bisa membekas di dalam hati kita dan kehidupan kita sehari-hari, terkhusus untuk masyarakat di Provinsi Jambi dan kita yang berada di Kota Jambi. Maka kita tahu bagaimana cara mendapatkan banyak like dalam istilah media sosial. Kita tahu bagaimana membuat sebuah video menjadi viral dengan hashtag, menandai, dan lain segala macamnya. Kita tahu kapan harus mengunggah sesuatu agar banyak orang melihat. Kita tahu siapa yang sedang populer, maka sering orang ingin mendapatkan like, mencantumkan video ini, ada sesuatu kejadian kecelakaan dan lain segala macamnya membuat itu lebih untuk viral dan lain segala macamnya. Maka apakah kita tahu kapan waktu terbaik untuk bersujud kepada Allah? Nah, ini menjadi renungan bagi kita bersama-sama. Ya, kita hafal banyak nama akun, tetapi apakah kita mengenal nama-nama Allah? Kita hafal lagu yang sedang viral, tapi apakah kita masih menghafal ayat-ayat Al-Quran? Atau hafalan kita cuma berada pada keluarga kul saja? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Yang agak panjang dikit, qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi, ya, kita tidak hafal dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kita mampu menatap layar selama berjam-jam dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa terkadang 5 menit membaca Al-Quran terasa begitu berat? Inilah pertanyaan yang perlu kita jawab, bukan dengan lisan, tetapi dengan perubahan. Maka media sosial bukan musuh yang perlu dijaga. Ya, media sosial bukan sesuatu yang menakutkan, tapi apa yang perlu kita jaga adalah hati kita. Teknologi bukanlah musuh sebenarnya. Nah, telepon genggam bukanlah musuh. Media sosial juga bukan sesuatu yang otomatis buruk. Semua itu hanyalah alat. Pisau dapat digunakan untuk memasak, tetapi juga bisa untuk melukai. Air dapat menghidupkan tanaman, tetapi air yang berlebihan juga dapat menenggelamkan. Begitu pula teknologi. Ia bisa menjadi jalan menuju pahala, tetapi bisa pula menjadi jalan menuju dosa. Dengan satu telepon genggam, kita dapat membaca Al-Quran. Kita dapat mendengarkan kajian. Kita dapat mengingatkan saudara untuk sholat. Kita bisa mengingatkan saudara kita untuk bersedekah melalui keluarga terdekat, orang tua, sahabat, atau menyalurkannya lewat basnas misalnya. Ya, kita dapat menyebarkan ilmu. Kita dapat menghibur orang yang sedang sedih, tetapi dengan benda yang sama, kita juga bisa mencaci maki. Kita juga bisa memfitnah, menghina, menyebarkan berita palsu, video yang belum jelas karena dipotong-potong oleh orang. Atau malah yang saat sekarang ini yang sering kita lihat, orang-orang hanya ingin mendapatkan sebuah gift, mawar, donat, paus, dan lain segala macamnya. Mereka membuka aurat atau melihat sesuatu yang tidak diridhoi. Maka masalah bukan semata-mata pada teknologi atau algoritma. Masalah ada pada siapa yang mengunggah sesuatu tersebut. Maka jari-jari kita suatu saat akan dipinta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lihat akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita simpan dalam hati akan dipertanggungjawabkan pula. Lalu bagaimana dengan apa yang kita tulis? Bagaimana dengan apa yang kita bagikan? Bagaimana dengan komentar yang kita ketik? Akankah sesuatu yang kita lihat ketika sekarang kita mencari ilmu bukan dengan sumbernya, bukan dengan guru, kita berguru dengan media sosial, maka peran ulama haruslah tetap kita jaga. Cari validasi di dalam pengetahuan kita terhadap sesuatu, hukum misalnya, bukan cuma sekedar di media sosial saja, tapi carilah dengan sumber yang mampu memberi penjelasan. Semua itu tidak hilang begitu saja di hadapan Allah.

0: Wah, mungkin kita menghapusnya dari layar, tetapi belum tentu terhapus dari catatan amal baik kita. Maka setiap postingan kita hari ini adalah jejak. Kita sering berpikir, ah cuma komentar, cuma bercandaan, cuma membagikan. Ya, semua orang juga melakukannya, itu menurut kita. Tetapi bisa jadi, sesuatu yang kita anggap kecil menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, satu ayat yang kita bagikan, satu nasihat yang kita tulis, satu orang yang kita semangati, satu orang yang kita ingatkan untuk sholat, mungkin menjadi amal yang terus mengalir. Mungkin ada masanya kita sudah tertidur, tapi doa dan amal kebaikan kita terus mengalir. Di mana jalannya? Ketika nasihat kita, ketika perbuatan kita itu menjadi sebab bagi Allah terus tersenyum melihat kita walaupun kita dalam keadaan tertidur. Maka hadirin rahimakumullah, maka nasihat saya terakhir untuk kita semua dan khususnya para orang tua, anak-anak kita lahir di zaman yang berbeda. Mereka tumbuh bersama layar yang itu kita yang memberinya. Mereka belajar dari internet, tambah lagi sekarang khususnya di kita Provinsi Jambi melalui PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Maka melalui pelajaran jarak jauh ini harus kita kontrol juga. Mungkin anak kita anggap belajar, tapi malahan melihat sesuatu yang tidak baik yang berada di dalam handphonenya. Maka gunakan handphone untuk sesuatu yang Allah sukai. Jangan hanya mengawasi berapa lama mereka memegang telepon. Ajarkan juga kepada mereka apa yang mereka lihat adalah kebaikan yang itu nantinya akan dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini mari kita membuat sebuah kebiasaan kecil. Sebelum membuka media sosial, setelah bangun tidur bukalah Al-Qur'an terlebih dahulu. Sebelum membaca ribuan komentar manusia, bacalah beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya rasa, Mas. Penjelasan
1: kita. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah sekali, ini adalah pengingat bagi kita semua, apalagi memang di era serba digital saat ini ya Ustadz. Sebelumnya kita break sejenak. Untuk anda pendengar yang ingin bertanya nanti di line telepon, kami persilakan 0811-6707-8850. Kita break sejenak, kami akan kembali pendengar setelah yang berikut ini.
2: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual-beli yang demikian itu termasuk penipuan, karena promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."
1: Mutiara Pagi.
2: Pendengar, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, line telepon 0811-6707-8850. Sepertinya di line telepon sudah ada yang mau bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Wa'am di Senau.
2: Wa'am di Senau.
3: Ya.
2: Wa'am, silakan pertanyaannya kepada Ustadz.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini agak melenceng dari tema.
2: Boleh.
3: Ini mengenai orang operasi jantung.
2: Operasi jantung.
3: Jadi operasi jantung itu cangkok di pasang ring.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kalau dia meninggal nanti kemana itu hukumnya?
2: Oh, baik.
3: Ya, itu saja.
2: Baik. Terima kasih Wa'am.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bukan seputar tema, karena juga di ujung kebersamaan kita, boleh singkat Pak Ustadz untuk jawabannya.
4: Ulang gimana?
2: Beliau bertanya, ada seseorang yang memasang ring di jantung. Nah, ketika meninggal ini bagaimana hukumnya begitu?
4: Oh iya. Maka kalau yang demikian, ring atau yang sering disebut stent koroner kalau nggak salah itu, ya. Pada umumnya itu tidak perlu dilepas setelah orang itu meninggal. Nah, kalau dia meninggalkan otomatis kan untuk dibuka lagi tuh, dibuka lagi, operasi lagi kan nggak perlu. Maka terutama jika jenazah itu akan dimakamkan. Nah, stent beberapa di dalam pembuluh darah jantung dan merupakan implan kecil yang biasanya tetap berada di tempat. Maka hal yang demikian itu tidak perlu dilepas ketika meninggal dunia. Itu Mas.
2: Baik, terima kasih. Ini sepertinya ada masih pertanyaan, tapi boleh secara singkat saja Ustadz nanti ya jawabannya, soalnya di ujung kebersamaan. Selamat pagi Bunda. Halo, Assalamualaikum Bunda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bunda silakan pertanyaannya.
5: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
5: yang saya tanyakan gini, iya Pak Ustaz. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, mungkin di luar tema juga.
2: Iya.
5: Yang ciri-ciri orang munafik itu yang bagaimana?
2: Orang gimana Bu? Bunda?
5: Ciri-ciri orang munafik.
2: Munafik, baik.
5: Iya, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Ini mungkin masih bingung Ustadz, boleh nih. Ciri-ciri orang munafik.
4: Iya, oke, baik. Terima kasih Bunda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih. Ada tanda-tanda orang munafik itu, yang pertama apabila ia berbicara yaitu dusta. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Maka tiga perkara tersebut yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim, maka orang yang sering berdusta dalam berbicara itu tergolong orang yang munafik. Nah, orang yang sering mengingkari janji itu juga orang munafik, dan orang yang sering berkhianat dalam arti kata ketika diberi amanah mereka tidak menempatkan amanah itu dengan sebaik mungkin. Nah gitu. maka siap orang yang demikian itu tergolong dengan orang yang munafik itu.
2: Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, karena memang udah di ujung kebersamaan seperti ini tidak banyak pertanyaan yang bisa kita terima. Sebagai penutup, kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini, silakan Ustaz.
4: Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena kita terbatasan waktu, ini rasanya banyak lagi yang bisa kita diskusikan sambil sama-sama kita belajar. Tapi dari tema kita pada pagi hari ini, apa yang ingin saya sampaikan bahwa nasihat agama itu sekarang tidak seperti dahulu ya. Kita mencari guru harus ke sana ke sini. Kita bisa menggunakan teknologi, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi carilah guru dalam arti kata, walaupun kita menggunakan teknologi dengan algoritma, dengan kemampuan kita sangat sekarang ini, carilah sesuatu tersebut yang sumbernya benar-benar benar-benar sumber tersebut sahih gitu. Supaya apa yang kita pahami itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita tersesat. Maka kalau di dalam surah Al-Fatihah itu ada ihdinash shiratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, maka selain jalan yang lurus sampai pada tujuan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Maka gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Hormati para ulama yang masih ada di sekitar kita. Ulama itu bukan sekedar orang yang sering muncul di dalam televisi dan lain segala macamnya. Tapi ternyata orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut kita ke jalan kebaikan. Karena mereka warisan.
2: Baik. Baik. Ustaz?
4: Iya. Iya.
2: Ya,
4: Mas.
2: Ada lagi?
4: Ya. Itu saja, saya kira.
2: Baik, baik. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Januarsyah untuk penjelasannya di pagi hari ini tentang tema kita, ulama di era digital ketika nasihat agama bersanding dengan algoritma. Dan ini yang perlu digarisbawahi, hati-hati menerima informasi melalui media sosial. Ini apalagi tentang agama ya Ustadz, yaitu harus disaring kembali.
4: Ya, izin tambah sedikit Mas, karena sekarang ini sudah berbagai macam ulama.
2: Betul.
4: Ulama YouTube juga ada, ulama TikTok juga
2: benar,
4: ada,
2: benar,
4: karena
2: benar.
4: Ingin viral mendapatkan keuntungan dari media sosialnya, segala sesuatunya mereka potong,
2: betul.
4: Mereka bagikan, mereka potong, mereka bagikan. Gitu.
2: Baik.
4: Nah, sekarang contohnya ada juga yang menggunakan sudah bahasa semut dan lain segala macamnya.
2: benar. Yang bisa mengerti bahasa binatang begitu ya, Ustadz ya.
4: Iya.
2: Baik.
4: Iman saja tidak seperti itu.
2: Baik. Karena memang sempat juga saya melihat hal tersebut ya, Ustadz ya. Itu karena boleh dikatakan secara tidak langsung ini sudah banyak pengikutnya, bahkan mereka mempercayai hal itu begitu. Terima kasih Ustadz untuk mengingat bagi kita semua. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan tema yang lainnya. Ustadz, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitasnya kembali. Dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung tadi, terima kasih. Kita tutup dulu untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Selasa 22 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. Pembelajaran daring berisiko pengaruhi motivasi dan fokus belajar anak. Bukan hanya ISPA, penyakit diare dan radang selaput mata juga alami kenaikan selama kabut asap di Kota Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Pembelajaran jarak jauh atau daring dinilai dapat memengaruhi motivasi belajar anak karena minimnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Kondisi ini membuat semangat dan fokus belajar anak tidak dapat dipantau secara utuh. Terlebih ketika belajar dari rumah, anak dapat terdistraksi oleh aktivitas lain. Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia atau IPK HIPMSI Jambi, Dr. Ridwan SPSI, MPSI, psikolog, mengatakan guru perlu memperbanyak dialog selama pembelajaran daring agar siswa lebih fokus menyimak materi dan terlibat aktif memberikan tanggapan. Sementara saat pembelajaran tatap muka kembali dilakukan, kesempatan bertemu dan bermain bersama teman dapat menjadi salah satu pendorong semangat anak untuk kembali ke sekolah setelah cukup lama belajar secara daring.
2: Pastikan bahwa anak ini tetap fokus, tetap tetap mengikuti, menyimak. Maka sebaiknya selama proses online itu ya lebih banyak dialognya gitu kan. Karena informasi-informasi yang diberikan juga menjadi kurang tepat diterima anak, karena posisi anak kan kita juga nggak tahu. Tapi ketika ada dialog, anak menjadi lebih bisa terkonsentrasi, bisa terfokus untuk menyimak dan sekaligus memberi tanggapan.
0: Dr. Ridwan mengingatkan orang tua untuk terus memberikan dukungan dengan menciptakan ruang belajar yang nyaman serta membantu anak membangun kembali kebiasaan belajar. Guru juga perlu memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa, termasuk membantu mengejar materi atau tugas yang tertinggal selama pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Beni Wijaya bersama Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia atau IPK HIMSI Jambi, Dr. Ridwan, terkait menjaga semangat anak selama pembelajaran jarak jauh.
3: Ya baiklah saudara pendengar, kali ini saya bersama dengan Dr. Ridwan yang merupakan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi IPK HIMSI Wilayah Jambi. Ya Pak Ridwan, mungkin terkait menjaga motivasi anak nih selama proses pembelajaran jarak jauh ini seperti apa nih Pak?
2: Ya kalau daring kan intinya tidak terjadi kegiatan tatap muka, tentu semangat belajar itu kan tidak terpantau secara utuh ya, secara lengkap. Jadi tentu saja kalau kita lihat anak-anak juga pastinya kurang bersemangat kan, kurang termotivasi dengan baik ketika dia di kelas kan beda. Karena kalau di rumah dia mungkin sambil tidur, sambil main, sambil ini dan sambil dan terus ya. Nah ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu justru menjadi tidak maksimal. Namun tentu saja kalau guru kan perlu memastikan bahwa anak itu tetap fokus, tetap mengikuti, menyimak. Maka sebaiknya selama proses online itu ya lebih banyak dialognya gitu kan. Karena informasi-informasi yang diberikan juga menjadi kurang tepat diterima anak, karena posisi anak kan kita juga nggak tahu. Tapi ketika ada dialog, anak menjadi lebih bisa terkonsentrasi, bisa terfokus untuk menyimak dan sekaligus memberi tanggapan. Nah, itu mungkin.
3: Ya mungkin himbauannya lah ini Pak, baik kepada guru maupun orang tua menyikapi kondisi ini Pak.
2: Ya kalau jarak jauh ini kan pastinya tidak terlalu efektif ya untuk bisa memunculkan interaksi intens ya antara guru dan siswa ya. Jadi tentu saja motivasi yang dimunculkan dari orang tua untuk tetap memberikan semangat, memberikan uang untuk anak tetap bisa fokus, memberikan kesempatan pada anak untuk bisa mengikuti pembelajaran, itu juga menjadi penting ya. Kemudian juga bagi guru pastinya juga akan memberikan apa ya namanya sama seperti dilakukan orang tua, memberikan reward, penguatan-penguatan lah bagi siswa untuk bisa hadir kembali dan untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi ketertinggalan. Karena belajar ini kadang-kadang dia kan ibaratnya proses waktu yang terus jalan. Nah ini pembelajaran tertinggal ini yang kita gerakkan kepada siswa, ayo kita ketemu lagi karena masih ada yang belum kita tuntaskan dalam selama pembelajaran di online itu. Nah itu aja penyemangatnya nanti kepada mata siswa baik dari orang tua maupun dari guru.
3: Ya itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Dr. Ridwan yang merupakan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi IPK HIMSI Jambi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Tak hanya ISPA, penyakit diare dan radang selaput mata juga alami kenaikan selama kabut asap di Kota Jambi. Laporan Yoga Wijanarko.
4: Kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi tidak hanya meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat juga diminta waspada sejumlah gangguan kesehatan lain, diantaranya diare dan radang selaput mata. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rine Kartika, mengatakan kondisi lingkungan selama kabut asap dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai keluhan kesehatan. Selain gangguan pada saluran pernapasan, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi mata yang dapat mengalami iritasi akibat paparan asap dan partikel di udara. Gangguan kesehatan lain seperti diare juga perlu diantisipasi, terutama dengan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan.
5: Kita waspadai terkait dengan kabut asap ini ialah pertama itu memang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Terus yang kedua diare akut. Nah juga ini kabut asap ini juga dengan udara yang kemarau ya dan banyak debu. Terus yang ketiga radang selaput mata itu konjungtivitis.
4: Rine Kartika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus berpergian. Kebersihan tangan, makanan, serta lingkungan juga perlu dijaga untuk mencegah munculnya penyakit yang berhubungan dengan kondisi lingkungan selama periode kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hermila.
6: Data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
7: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kabut asap ini. Itu yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
6: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut. Pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Laporan Muhammad Desman.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Parbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan, kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Terus masyarakat, juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya stabilisasi harga pangan. Berikut laporan Rizky Amalia.
10: Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya stabilisasi harga pangan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi Ahmad Mujazzad Pakihudin mengatakan, saat ini stok beras medium yang digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan berada di kisaran 2.500 ton. Selain stok yang tersedia di gudang, Bulog Jambi juga masih menunggu pasokan sekitar 9.400 ton yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, total stok beras yang diproyeksikan tersedia mencapai 11.968 ton. Selain beras, Bulog juga meyakinkan ketersediaan komoditas lain seperti minyak goreng, gula, tepung, dan lainnya.
11: 5 kantor cabang kami dan satu kantor Kanwil, di mana stok beras medium kita yang untuk SPHP dan bantuan pangan, untuk stok per hari ini ada sekitar 2.500 ton dan masih ada yang dalam perjalanan akan masuk sekitar 9.400 ton sehingga total nanti stok kita ada di angka 11.968 ton. Kemudian untuk beras komersial kita punya, kemudian ada jagung 201 ton 912 kilo, kemudian ada gula 6 ton, ada minyak goreng kita sekitar 528 ton, kemudian ada tepung terigu sekitar 500 kilo dan komoditi gabah.
10: Menurutnya stok tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan beras sekaligus mengendalikan harga di tingkat konsumen. Bulog Jambi secara rutin menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar dan pedagang pengecer. Rata-rata penyaluran mencapai sekitar 150 hingga 200 ton per harinya. Dijelaskan, beras SPHP tersebut disalurkan Bulog kepada para pedagang dengan harga Rp11.300 per kilogramnya. Selanjutnya, pedagang diharapkan menjual pada konsumen sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ahmad memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun minyak goreng dan komoditi lainnya. Rizky Amal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh buka hotline pengaduan haji dan umroh. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkannya. Berikut laporan Tati Wijaya.
12: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hotline pengaduan yang dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Pusat jika mengalami kendala ataupun masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh, termasuk jika ada masyarakat yang menjadi korban travel umroh. Kabid Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Mas Didi kemarin mengatakan, masyarakat dapat memonitor progres dari laporan ataupun pengaduan yang disampaikan ke hotline tersebut. Jika dari pengaduan yang masuk nantinya ada yang berkaitan dengan Provinsi Jambi, maka pihak Kemenhaj Pusat akan meneruskannya kepada Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Namun lanjutnya, sejak diluncurkannya hotline tersebut pada pertengahan September lalu, sejauh ini masih belum ada pengaduan yang masuk melalui hotline yang berasal dari Jambi.
2: Untuk hotline, manfaatkan nomor yang sudah disampaikan oleh Kementerian Haji Pusat untuk pengaduan-pengaduan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena itu sudah banyak manfaatnya, yaitu pengaduan-pengaduan yang sudah ditampung oleh Kementerian Haji Republik Indonesia. Dan nanti bila terkait dengan daerah kita, maka akan ditindaklanjuti dan dipantau oleh Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Jambi.
12: Dibukanya hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umroh. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Wacana pengalihan beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Kebijakan ini dinilai akan memberikan dampak signifikan bagi fleksibilitas keuangan daerah. Kepala BPKP di Provinsi Jambi, Agus Pirgadi, menjelaskan bahwa wacana yang sedang dibahas tersebut mencakup skema penggajian P3K serta proses penataan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tahapan peralihan ini direncanakan berlangsung secara bertahap selama 3 tahun, mulai dari tahun 2027 hingga 2029.
13: Di tahun-tahun pengangkatan awal, itu ada namanya DAU Specific Grant, yang memang diperuntukkan untuk pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu di tahun pertama. Tahun berikutnya itu sudah menjadi beban APBD, tidak ada lagi supporting dari APBN.
14: Berapa Pak biaya UBC per tahun?
13: Untuk P3K penuh waktu kita nganggarkan setiap tahun itu kisarannya 236 miliar.
0: Meski demikian, Agus menekankan bahwa dampak positif tersebut bergantung pada skema penyaluran anggaran dari pusat. Jika pemerintah pusat memberikan murni penambahan dana alokasi umum atau DAU, daerah akan merasakan dampak keleluasaan anggaran secara nyata. Namun, jika kebijakan tersebut hanya berupa pergeseran atau penguncian atau tagging dari DAU yang sudah ada, hal itu tidak akan membawa perubahan signifikan pada porsi anggaran daerah. Selama ini, pembiayaan P3K penuh waktu di Provinsi Jambi sepenuhnya mengandalkan APBD, kecuali pada tahun awal pengangkatan yang sempat dibantu melalui skema DAU Specific Grant. Agus mengungkapkan, pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya untuk membiayai tenaga P3K penuh waktu. Penarikan kewajiban gaji P3K ke APBN tersebut terrealisasi penuh, pemerintah Provinsi Jambi berpotensi menghemat alokasi APBD hingga lebih dari 200 miliar rupiah per tahun yang nantinya dapat dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah lainnya.
1: Berita olahraga.
0: Turnamen Bupati Cup 2 Kerinci 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, kompetisi yang mempertemukan 41 tim sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci tersebut juga menjadi wadah bagi pemain untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat silaturahmi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
15: Guna mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan pemain sepak bola di Kabupaten Kerinci, maka Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci menggelar turnamen Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlokasi di lapangan sepak bola Desa Penawar. Turnamen tersebut berlangsung mulai dari tanggal 15 September hingga 9 November tahun 2026 dan diikuti sebanyak 41 tim sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci. Ketua Pelaksana Turnamen Bupati Cup 2 Herman Toni mengatakan, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan antar tim, namun turnamen juga menjadi wadah bagi para pemain untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat hubungan antar pemain dan klub sepak bola di Kabupaten Kerinci. Herman Toni menyebutkan panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp35 juta. Hadiah tersebut diberikan kepada juara pertama hingga juara keempat, termasuk penghargaan bagi pemain terbaik.
16: Seluruhnya 41 klub yang terdiri dari, kalau kita hitung pemainnya itu 820 orang pemainnya.
17: Semuanya di Kerinci bang ya?
16: Semuanya Kerinci, tapi boleh 3 orang pemain dari luar Kerinci boleh.
17: Nah, ini untuk jadwalnya sendiri bang, berapa lama bang?
16: Kita jadwalkan mulai kemarin sampai dengan tanggal 9 November. Nanti insya Allah penutupannya itu dalam rangkaian ulang tahun kabupaten. Nah, penutupan 9 November insya Allah. Kalau total hadiahnya 35 juta total hadiah. Juara 1 sampai juara 4 ada juga pemain terbaik.
15: Ia berharap pelaksanaan Bupati Cup 2 dapat berlangsung sportif dan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, sekaligus mendorong munculnya bibit sepak bola baru dari Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pembelajaran daring berisiko pengaruhi motivasi dan fokus belajar anak. Bukan hanya ISPA, penyakit diare dan radang selaput mata juga alami kenaikan selama kabut asap di Kota Jambi. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811-6707-8850.
18: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Ca. Oke, Ca.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: toko hingga ke brand-nya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: melihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi?

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Masih kami hadirkan informasi update. Kita ke info tentang Kemenag gandeng Save the Children, perkuat hak anak di madrasah. Kementerian Agama atau Kemenag bersama Save the Children Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU guna memperkuat pemenuhan hak anak. Prosesi penandatangan kesepakatan komitmen strategis tersebut berlangsung di kantor Kemenag Jakarta pada Senin 21 September tepatnya kemarin. Kerjasama terpadu ini diarahkan untuk memperkuat pendidikan nilai keagamaan serta kepedulian lingkungan di madrasah. Sinergi program tersebut juga menyasar lingkungan pesantren guna menjamin perlindungan menyeluruh bagi seluruh santri dan pelajar. Untuk informasi Kemenag gandeng Save the Children, perkuat hak anak di madrasah, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id, dan nanti kami ajak Anda bergabung dengan RRI Pertiga Jakarta. Untuk Anda, Warta Berita Sentral kembali hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
3: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
4: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
5: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
6: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
5: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
7: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
5: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.